Saat olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Kota Semarang Pro 4, saluran budaya Mas saluran budaya Nusantara masih hadir nih menemani aktivitas panjenengan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Hari ini hari Minggu, sahabat budaya, 17 Mei 2026 juga bertepatan nggih dengan Hari Buku Nasional atau Harbuknas. Peringatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan kesadaran literasi sekaligus mempromosikan industri perbukuan di tanah air. Hari Buku Nasional pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong. Dan pemilihan tanggal 17 Mei ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan merujuk pada hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas pada tanggal 17 Mei 1980. Dan momen ini awalnya digagas sebagai respons atas keprihatinan terhadap rendahnya angka literasi dan minat baca masyarakat Indonesia di kala itu. Nah, mari sahabat budaya, dengan peringatan Hari Buku Nasional atau Harbuknas di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei, kita galakan kembali guys, kita canangkan kembali dan kita tingkatkan angka literasi dan minat baca. Mulai dari diri kita sendiri sahabat budaya, dan nanti harapannya bisa menjadi contoh untuk orang lain. Dan di program Ragam Semarang, saya masih akan temani ya sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang Jawa pilihan. Yang ingin bergabung monggo 0248316661 atau juga di 0811277791. Di ujung telepon pagi hari ini sudah terhubung dengan monggo, silakan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi, jumpa lagi.
0: Aduh Bude, ini gak jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan itu ke Bandungan. Ikut enggak Mas Andi?
0: Waduh, gak usah, tak di Mesumawar.
1: Karena mau nengok rumah di sana. Kan punya rumah di Bandungan. Jadi nengoknya biasanya satu bulan saya ke sana.
0: Siap, nggih, hati-hati nggih, nanti macet.
1: Iya, ikut
0: soalnya
1: ya.
0: Liburan. Nggih, hati-hati nggih Bu Dewi.
1: Jalan di karaokean.
0: Waduh, waduh, malah dijak karaokean iki bahaya iki.
1: Mas, lagunya yang bisa nggak?
0: Apa itu?
1: Sabar dari Sadewo.
0: Sabar.
1: Iya, judulnya Sabar, ya. Tapi yang nyanyi Sadewo.
0: Nanti coba ada dicek enggak dulu ya Bu Dewi ya.
1: Iya, kalau nggak ada tak ganti. Itu apa Mas, aku kok pengen dengerin itu tuh ambiar.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya buat semuanya saja, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Salam manis, salam sejahtera.
0: Nggih.
1: Selamat pagi. Selamat siang apa pagi ya?
0: Menjelang. Wah, masih pagi, siang. Masih jam 7.
1: Oh, masih siap. Pagi. Selamat beraktivitas.
0: Nggih.
1: Sambil apa saja.
0: Siap.
1: Buat Mas Andi jaga kesehatan. Mau tak ajak gak mau.
0: Mungkin siarannya peripun kok ditinggal. Yeh, iya. Bu Dewi hati-hati, iya, di jalan.
1: Jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah ya Mas.
0: Yeh, Bu Dewi matur nuwun.
1: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Yeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dewi dari PSB pagi hari ini berbagi salam nggih, juga mau jalan-jalan ke Bandungan nggih. Waspada nggih Bu Dewi karena masih ada potensi hujan di daerah dataran tinggi. Dan untuk kawasan pesisir, bagaimana perkembangan cuaca di hari ini nanti juga akan kami hadirkan nggih. Pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat akan disampaikan bersama dengan prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Satu lagu nggih dari Didi Kempot, ambiar, langsung kami hadirkan untuk Bu Dewi dan seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang.

0: Jagat Bola, perempat RRI Semarang.
1: Sahabat budaya, FIFA menetapkan 3 negara menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam gelaran akbar tersebut, 16 kota menjadi penyelenggara dan tersebar di wilayah geografis yang sangat luas. Sebagai bayangan, jarak antara Vancouver ke Miami bahkan mencapai lebih dari 4.300 km. Tantangan tentunya bukan hanya untuk pemain yang harus menghadapi perubahan cuaca ekstrim hingga perbedaan waktu, namun juga untuk supporter yang harus menyiapkan kocek lebih dalam untuk mendukung langsung tim kebanggaannya bermain. Sebagai perbandingan, Piala Dunia Qatar 2022 semua stadion berada dalam satu area. Namun di Piala Dunia 2026, tim yang bermain di grup yang berbeda bisa menempuh ribuan kilometer untuk pertandingan berikutnya. Ini merupakan ujian stamina nyata, termasuk bagi logistik tim pelatih.
2: Yen kepengen tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca maritim atau kawasan pesisir pagi hari ini, sudah terhubung bersama dengan perakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiraan cuaca kemaritiman di hari ini. Mbak Yani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Adi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Yani?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya perempatan Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi potensi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Senin 18 Mei 2026 mulai jam 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat hingga utara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Semarang hingga Demak dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat hingga barat laut, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat daya hingga barat laut, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 88%. Untuk pasang maksimum setinggi 80 cm pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 60 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Yani.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman, kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Saya Ulil Albab, dosen ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro Udinus. Kalau saya melihat Piala Dunia tahun 2022 lalu, saya melihat ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi sosial dan juga budaya. Sebagai seorang akademisi, saya melihat Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi ada fenomena global yang mencerminkan kerja keras, strategi, dan juga bagaimana mentalitas juara dibangun. Untuk tahun ini, harapan saya tentu Piala Dunia bisa menghadirkan pertandingan yang lebih kompetitif dan juga berkualitas. Dan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun ini. Sukses dan maju terus RRI Semarang!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ada banyak manfaat ya sahabat budaya dalam membaca ya. Dan ternyata membaca ini memiliki manfaat utama khususnya bagi otak dan juga mental. Membaca dapat menstimulasi mental. Ini membaca menjaga otak tetap aktif sehingga memperlambat penurunan kognitif akibat penuaan. Yang kedua, membaca bisa mengurangi stres. Membaca buku fiksi selama beberapa menit dapat menurunkan tingkat stres dan juga menenangkan pikiran. Yang ketiga, ternyata membaca buku juga bisa memperkuat memori. Dengan membaca, sahabat budaya, otak dilatih mengingat alur dan juga karakter yang tentunya membantu mencegah gejala pikun atau juga demensia. Membaca juga bermanfaat, bisa menambah atau memperluas kosakata karena di dalam buku panjenengan biasanya ini menemukan banyak istilah baru yang meningkatkan keterampilan berbicara dan juga menulis. Ada juga manfaat membaca yang bisa mengasah berpikir kritis. Membaca melatih panjenengan untuk menganalisis informasi, argumen, dan juga melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Juga bisa meningkatkan empati nggih dari membaca ini karena bisa memahami kisah karakter fiksi, membantu panjenengan lebih peka terhadap perasaan orang lain di dunia nyata. Dan yang terakhir, membaca juga membantu meningkatkan fokus karena membaca teks panjang ini melatih konsentrasi agar tidak mudah teralihkan oleh gangguan digital. Nah, sahabat muda, monggo nggih dalam peringatan Hari Buku Nasional hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026, semoga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, dan semoga di Hari Peringatan Buku Nasional ini menjadi pengingat bahwa membaca memiliki peran besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Buku menjadi jendela informasi yang membantu memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi, mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya mas ya, eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia, saya gak ingat nama, tapi ingat orang, tapi gak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya, ya saya terapinya satu, baca. Kemudian, sebentar lagi kan Indonesia emas ya, yeah. Kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh memastikan Koki Indonesia akan menjaga kualitas makanan untuk jemaah haji Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Zainal Effendi usai rapat layanan konsumsi di Makkah. Menurutnya, dapur catering di Arab Saudi terbuka bagi tenaga dari Indonesia. Karena itu, mayoritas penyedia catering memperkerjakan koki Indonesia untuk menghadirkan cita rasa Nusantara. Saat ini terdapat 51 dapur di Makkah yang melayani kebutuhan konsumsi jemaah calon haji Indonesia. Kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sragen terus mempercepat penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Kuran Merah Putih KDKMP. Guna mendukung program tersebut, Pemkab Sragen menggelontorkan bantuan sarana dan prasarana operasional senilai 3 miliar rupiah yang dianggarkan secara bertahap selama 6 tahun. Penyerahan bantuan ini dilakukan bersamaan dengan peresmian 1061 KDKMP secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sragen, jajaran kecamatan dan desa, unsur TNI Polri, serta mendapat pengawalan dari Kodim 0725 Sragen. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo para pendengar perempat RRI Semarang, saya Didin Mintowo, tetap monitor.
1: Ya, matur nuwun sahabat budek Kang Mas Bayu untuk panjenengan yang terus bersama Ragam Semarang guys. Adi Setiawan masih menemani guys sahabat budaya di pagi hari ini, akhir pekan hari Minggu 17 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan hari peringatan buku nasional. Dah, monggo sahabat budaya yang belum ada agenda, belum ada acara, monggo guys dimanfaatkan untuk membaca. Ada satu tips yang bisa panjenengan lakukan untuk memulai kebiasaan membaca nggih, ada beberapa langkah sederhana dan juga tips literasi yang bisa dicoba. Yang pertama, panjenengan bisa mulai dengan alokasi waktu yang singkat sekitar 10 hingga 15 menit sehari. Tentu waktu ini tidak banyak guys, sahabat budaya diluangkan, harus mulai dicicil 10 hingga 15 menit setiap hari dengan membaca buku. Yang kedua, pilih topik atau genre yang ringan yang mungkin benar-benar panjenengan sukai terlebih dahulu untuk mengawali kebiasaan membaca. Mungkin panjenengan yang suka bercocok tanam boleh memulai membaca buku-buku tentang

tanaman atau yang otomotif, biasanya nggih bapak-bapak ini baca buku terkait otomotif atau juga yang suka dengan kebudayaan, boleh nggih dibaca buku-buku tentang warisan budaya dan juga kesenian yang lainnya yang tentu banyak sekali yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tips yang bisa panjenengan coba untuk mulai kebiasaan membaca adalah mencari tempat yang tenang dan juga nyaman. Dan dengan pencahayaan yang cukup, ini juga bermanfaat gih untuk kesehatan mata panjenengan. Membaca tidak mengenal batas usia gih, sahabat budia, dari kecil bahkan hingga lansia. Ini masih diharapkan masih terus membaca karena tadi di awal banyak sekali manfaat yang bisa panjenengan dari manfaat kak dari membaca. Gih, mari di Hari Buku Nasional ini, mari kita tingkatkan literasi dan juga minat baca kita.

0: Kenapa ya, aku tuh kok makin jarang ngobrol sama kakakku. Padahal kalau diinget-inget tuh, dulu deket banget.
1: Ya mungkin kalian lagi sama-sama sibuk kali. Tapi kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa makin jauh loh.
0: Kadang tuh aku mikir, apa dia itu ngerasa hal yang sama kayak gini juga gak ya?
1: Bisa jadi, Ti. Tapi yang penting, kamu duluan aja mulai. Kirim pesan kek, tanya kabar, simple sih, tapi kan berarti.
0: Ih, gengsi ah kalau aku duluan. Rasanya gimana gitu? Enggak, geli-geli enggak mau.
1: Nah, ini nih perkara gengsi yang sekarang menghantui Gen Z. Ya, kalau mau persaudaraan selalu terjalin dengan baik, jangan utamakan gengsi, woi. Tapi utamakan ketulusan dan komunikasi. Paham?
0: Iya, paham. Persaudaraan kan harus dijaga ya, karena untuk selamanya, bukan cuma musiman. Ya udah deh, aku chat kakakku sekarang.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Halo Sapa Rumen guys, sahabat Buda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saking jagalan wonten Mas Balor, mengucapkan selamat pagi, juga mengirimkan foto bersama keluarga tercinta. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk seluruh sahabat budaya pendengar Pro 4 RRI Semarang. Di belakangnya dari Pudak Payung ya, Pak Bagio bergabung. Lucing-lucing sahabat budaya Pudak Payung, pagi hari cuaca cerah. Salam untuk Bapak Rudi Siswoyo, Bapak Haji Subarno, Bapak Haji Kuswadi, Bapak Ustadz Agus Miranto, Bapak Haji Ali Darbi, Wili Cengenjeng, sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya Wili Cengenjeng. Nyuwun tembang Mas Andi Lungiting Asmoro, tembang Niko kagem sedaya keluarga MYT. Matur nuwun Mas Andi. Nggih di siapke tembangipun. Wah niki Pak Bagio ngirim video niki. Waduh lah nyampleng tenan niki. Teh panas kalian napa niki? Telo nopo-nopo nih, wah jan sejuk ke, cerah. Matur nuwun Pak Bagio, selamat bersanterian ke, namanya santai-santai di taman belakang rumah. Nanti lagunya coba saya carikan terlebih dahulu ke.

berubah ya sahabat budaya, masih terpantau mendung dari studio kami di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Semoga cuaca di hari ini bisa cerah guys, sehingga panjenengan bisa beraktivitas dengan normal guys. Satu tebang longiteng asmoro niko disuan kalian Pak Bagio di Pudak Payong kagem sedaya keluarga MYT Ugi Pamjangan Pro 4 RRI Semarang.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang, baik yang menerkan melalui FM 88,2 MHz dan juga AM 801 kHz. Sudah di penghujung kebersamaan kita nih di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga. Dan sekali lagi di hari ini juga peringatan Hari Buku Nasional nggih. Mari kita manfaatkan momentum di hari ini untuk kita lebih aktif, lebih giat untuk meningkatkan literasi dan budaya gemar membaca. Tidak perlu membaca yang terlalu berat. Kita mulai dari yang paling ringan, dari bahan bacaan yang kita paling sukai ataupun kita senangi deh. Dan dengan awal yang kecil, nanti kita berharap kita semua bisa lebih rajin membaca. Saya masih akan menemani ya sahabat budaya nanti pukul 9 hingga pukul 10 di Mangun Projo. Jadi jangan kemana-mana, saya masih temani panjenengan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pemkot Semarang memastikan penanganan dampak banjir di wilayah Ngalian dan Tugu terus berjalan secara bertahap dan terkoordinasi, baik untuk kegiatan pembersihan kawasan terdampak maupun penanganan kerusakan infrastruktur. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim, Pemkot Semarang saat ini mulai melakukan pendataan dan survei kerusakan jalan lingkungan serta fasilitas pemukiman warga yang terdampak banjir. Langkah tersebut dilakukan agar proses perbaikan dapat segera dilakukan sesuai tingkat kerusakan di lapangan. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan gelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di lahan pertanian Desa Ragoslo, Kecamatan Doro pada Sabtu 16 Mei 2026. Panen raya tersebut upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Panen raya tersebut terhubung langsung secara virtual dengan kegiatan nasional groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPBG Polri yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Demikian kabar berita bersama saya Listiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

hari sahabat budaya dalam rangkaian libur long weekend dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus nggih dari Kamis, Jumat dan hari ini hari Minggu. Terakhir selamat menikmati perjalanan atau wisata Panjenengan bersama keluarga di Kota Semarang dan juga di Jawa Tengah. Semoga perjalanan Panjenengan di wisata kali ini memberikan kenangan terindah untuk Panjenengan dan keluarga tercinta. Informasi peristiwa seni dan budaya guys seputar Kota Semarang, Kota Jawa Tengah kami hadirkan dalam Mangun Projo di edisi hari ini. Dan atensi, saya tunggu 0248316661 atau juga di 0811277791. Satu tembang ya untuk Panjenengan mungkin yang sedang menunggu pasangan atau kerabat atau juga saudara di minggu hari ini.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena

0: Kulo
1: mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompat campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Sudah ada rencana kemana, sahabat Bude, di hari ini, hari Minggu, hari raya di rangkaian libur long weekend, gih, di 17 Mei 2026. Nah, tidak jauh dari Taman Juruk, masih di dekat kota Solo, tepatnya di Karanganyar, ada satu objek wisata, gih, jembatan kaca Kemuning Sky Hill di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, yang mencatatkan tren kenaikan pengunjung yang signifikan selama momen libur panjang di pekan ini. Meskipun cuaca terus berubah, sempat diguyur hujan, destinasi yang populer dengan landscape kebun teh tersebut tetap dibanjiri pelancong dari luar daerah. Arus kedatangan wisatawan didominasi plat nomor asal Jawa Timur seperti Surabaya dan juga sekitarnya. Sejak hari pertama liburan pada hari Kamis, lonjakan volume kendaraan rombongan maupun pribadi sempat memicu kepadatan di jalur utama menuju kawasan wisata lereng Gunung Lawu tersebut. Nggih, tetap berhati-hati nggih sahabat budaya untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan di liburan kali ini. Masih ada waktu satu hari nggih. Dan juga harapannya di hari ini cuaca cerah, dan jangan lupa panjenengan untuk yang berencana beraktivitas jalan-jalan di luar ruangan tetap pantau, cek nggih kondisi perakiran cuaca di hari ini. Dan saya masih akan temani terus panjenengan, kamu tidak sendirian seperti lagu berikut ini.

0: Bro, helm kamu mana? Kok nggak dipakai?
1: Alah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya, tapi ribet banget sih. Lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindungi nyawamu.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

liburan untuk Pak Jiran masih bingung guys, ingin jalan-jalan kemana. Dan kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke gunung guys, di pagi hari saya juga ingin mengajak Pak Jiran jalan-jalan ke pantai. Ini tempatnya di daerah Cilacap, ada Pantai Widara Payung. Satu pantai yang menawarkan ketenangan, asri dan juga tempat yang nyaman ya, rumah-rumah gazebo yang berjejer, santai bisa mendengarkan suara ombak dan angin yang menyapu barisan pohon cemara di sepanjang pantai. Sahabat budaya, jika Panjenengan sedang mencari tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga sahabat, Pantai Widara Payung Indah ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Berlokasi di Kabupaten Cilacap, tidak hanya memiliki pemandangan yang memukau, namun juga beragam aktivitas seru yang Panjenengan bisa nikmati tentunya. Untuk tiketnya, tiket masuknya sangat terjangkau sahabat budaya. Hanya dengan Rp10.000 Panjenengan bisa menyewa gubuk di pinggir pantai dan bebas, tidak ada batasan waktu, bisa menikmati deburan ombak dan juga angin pantai sambil ngobrol seru atau juga menikmati segelas kopi atau teh, tentu menjadi satu waktu yang tidak terlupakan nih bagi keluarga dan Panjenengan. Ada juga wahana yang bisa dicoba, yang bisa dilakukan di Pantai Widara Payung, seperti menunggang kuda atau menaiki delman dengan harga yang cukup terjangkau, 40 hingga 50 ribu dalam satu kali perjalanan. Dan juga banyak spot foto menarik. Nah, ini tentunya yang jadi penting ya, untuk didokumentasikan perjalanan Panjenengan. Jadi monggo yang masih bingung, masih belum tahu agenda kemana, Pantai Indah Widara Payung di Kabupaten Cilacap bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan Panjenengan.

ana sapa nggih wonten Ibu Wigati iki sampun nate tindak teng Pantai Widara Payung ing kadosipun menginformasikan Pantai Widara Payung sae silir duduk-duduk jajane peyek yutuk lontong was. Nggih, matur nuwun nggih informasinya Bu Wigati. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan nggih, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga cuaca di Wonosobo cerah nggih Bu Wigati, supaya tidak dingin karena kalau hujan tentunya lebih dingin di kota Wonosobo. Pak Bagio di Pudak Payung kembali bergabung di pagi hari ini. Wah, konsisten iki nggih Pak Bagio bersantai di teras rumah. Taem pun telas niki tapi wadah joss. Matur nuwun nggih Pak Bagio Bu Wigati bergabung di Mangun Projo edisi hari ini hari Minggu 17 Mei 2026. Selamat berakhir pekan sahabat budaya Kang Mas Bayu. Manfaatkan nggih waktu berkumpul bersama keluarga tercinta, kerabat, teman saudara, dan harapannya di hari ini bisa berkesan nggih untuk panjenengan semuanya. Bu Wigati menambahkan, pagi hari ini di Wonosobo sampun mendung sangat kanton nenggobres Mas Andi nggih. Nggih nek wonten disiapke ujuane Bu Wigati nggih ingkang anget mangke kagem istirahat kemawon nek teng Wonosobo Jawa dinten Minggu menika. Nggih sahabat budaya, saya Adistawan nggih harus pamit undur diri. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Setelah ini kami hadirkan program Mentari Menyanyi dan Menari bersama RRI yang akan dipandu oleh si Wijat Miko. Nanti dilanjutkan nggih di siang hari bersama Fahri Marlian untuk menemani aktivitas istirahat siang panjenengan semuanya. Saya Adistawan pamit undur diri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, satu tembang nuansa bening kami hadirkan untuk panjenengan semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik. Apa kabarnya sayang? Sehat-sehat ya semua ya? Bahagia? Bahagia dong, kan ketemu sama Kak Siwi. Kita bersama-sama di acara Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI. Hai adik-adik, dari sejak bangun pagi tadi, apa sih yang sudah kalian lakukan? Wah, hebat banget. Ada yang sudah bersih-bersih tempat tidur, merapikan spray, melipat selimut. Bahkan ternyata sudah ada juga ya yang bantuin bunda untuk membersihkan rumah, bantuin bunda untuk beres-beres buku juga. Ih, hebat banget sih adik-adiknya Kak Siwi, jempolan semua. Karena kalian sudah baik, karena kalian sudah mau bantu bunda di rumah, kasih hadiah ya. Kita dengarkan dulu lagu yang asik ini. Tetap di Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

Menyanyi dan bercerita bersama RRI. Halo sayang, siang ini apa sih yang sedang dilakukan? Wah, masih menjemur sepatu yang kemarin basah karena pulang sekolah kehujanan. Ayo, ada gak sih yang sengaja hujan-hujanan? Boleh gak sih kak kalau kita hujan-hujanan? Boleh, asal ada yang menunggu kalian ya. Dan harus ingat, kalaupun kalian hujan-hujanan, jangan berada di lapangan yang luas. Kenapa? Karena kalau ada petir, wah itu bahaya sekali sayang ya. Kalau kalian hujan-hujanan, dekat-dekat rumah saja. Nah, siapa tahu justru di halaman belakang atau di halaman depan rumah masih ada tempat yang luas, kalian boleh bisa bermain air hujan-hujanan di situ ya. Asik lagi kalau sama bunda atau sama ayah atau sama adik sama kakak. Jadi ada yang jagain kalian, kan gak seru juga kalau hujan-hujanannya sendirian. Tapi ingat ya, setelah hujan-hujanan, setelah kena air hujan, kalian harus mandi yang bersih. Dan setelah itu boleh memakai kain yang tebal, baju yang hangat, atau kalian juga bisa mengusapkan minyak kayu putih ya, minyak-minyak yang hangat yang tujuannya bisa menghangatkan tubuh kalian. Minum minuman hangat ini juga baik. Kenapa? Agar suhu tubuh ini tetap terjaga dan kalian pun bisa tetap sehat. Ada juga loh manfaat air hujan ternyata untuk kesehatan kita. Belum tahu kan? Nanti ya kakak kasih tahu untuk kalian semua. Nah, adik-adik yang manis, musim hujan ini sudah mulai bersama kita. Jadi, saat musim hujan begini, apa sih yang harus kita lakukan? Banyak banget, mau tahu kan? Boleh dekat-dekat dengan radionya. Jangan lupa ajakin Eyang, ajakin Bunda juga untuk mendengarkan radio bersama Perempat RRI Semarang di acara Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

mentari masih untuk kalian. Nah, kemarin nih ada yang bilang sama Kak Siwi kalau temannya teman sekolah gak berangkat sekolah sayang, gak masuk sekolah. Aduh, jadi ketinggalan pelajaran kan. Terus Kak Siwi tanya kenapa gak berangkat sekolah. Katanya temannya itu sakit karena kemarin pulang sekolah kehujanan. Terus badannya panas, jadi demam, terus batuk-batuk. Yah, kasihan kan? Makanya harus istirahat dulu. Jangan masuk sekolah biar tidak menular penyakitnya ke teman-teman yang lain. Nah, terus gimana dong biar saat musim hujan kita tetap sehat? Nah, jangan lupa nih adik-adik, kalau mungkin kalian pulang sekolah pas hujan turun, boleh gak sih langsung pulang? Baiknya nunggu reda ya, dan nunggu dijemput dulu begitu. Kalau terbiasa pulang sekolah jalan kaki karena rumahnya dekat, boleh juga, tapi ada yang harus diperhatikan. Apa Kak Siwi? Nah, jangan lupa ya, kalian bawa jas hujan, oke? Jas hujan ini harus ada di dalam tas kalian. Kemudian minta tolong sama bunda, minta kantong plastik. Buat apa kantong plastik? Kantong plastik ini tujuannya dibawa nanti untuk menyimpan sepatu kalian. Nah, kalau sepatu kalian nanti basah kena air hujan, bisa-bisa nanti cepat rusak. Terus bisa jadi nanti jadi bau gak enak dan kakinya jadi tidak sehat. Sepatunya dilepas, masukin ke kantong plastik, adik-adik pakai sandal jepit ya. Jadi sandal jepit, kantong plastik, dan jas hujan harus ada di tas kalian ya. Aduh, sudah berat Kak bawa tasnya, bawa bukunya gitu. Ya sudah, kalau gitu nanti nenteng lagi nih buat wadah jas hujan ya. Setidaknya dengan membawa jas hujan ini akan mengamankan kalian saat pulang biar tidak kehujanan ya. Terus apalagi dong yang harus kita lakukan saat musim hujan seperti ini? Ayo,

Bunda sudah menyiapkan masakan buat kalian, menyiapkan makanan buat kalian. Bunda tuh sudah mengetahui apa yang kalian butuhkan, sayang. Jadi, baiknya apapun yang sudah disiapkan Bunda, dimakan ya. Dimakan sampai habis. Dan ingat, boleh kenyang tapi gak boleh kekenyangan. Berhenti makan sebelum kenyang gitu ya, biar tetap sehat. Nah, makan makanan sehat ini juga akan membantu kita untuk menghindari diri kita dari berbagai penyakit, terutama saat musim hujan. Karena saat musim hujan seperti ini, gampang sekali kita terkena influenza. Kita gampang terkena demam. Terus bisa jadi kita pilek, kita batuk-batuk, masuk angin gitu kan. Dengan makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang seperti apa sih, Kak? Makanan sehat itu ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada seratnya, kemudian juga nggak ketinggalan nih. Adik-adik bisa mendapatkan itu semua dari makanan yang sudah disiapkan Bunda, kemudian juga dari sumber-sumber protein hewani, protein nabati, buah nih, jangan ketinggalan ya, harus mau makan buah. Dan buah juga nggak boleh pilih-pilih. Biasanya nih, maunya jeruk aja deh, maunya semangka, maunya anggur aja. Padahal Allah itu sudah menciptakan maneka warna buah, beraneka buah dengan jenisnya masing-masing, dengan rasanya yang berbeda-beda. Ini adalah satu cara untuk menyehatkan kita, sayang. Jadi kalau adik-adik nih misalnya saat ini masih musim rambutan gitu ya, makan rambutan karena ada kandungan-kandungan vitamin yang kita makan ini terdapat dalam kandungan rambutan. Terus kalau misalnya nih, oh lagi musim jeruk, adik-adik juga harus makan jeruk. Kenapa? Karena bisa jadi vitamin yang kita butuhkan terdapat dalam jeruk ini tidak kita dapatkan pada buah lain. Sehingga semua jenis buah yang kita konsumsi ini akan saling melengkapi. Dan akhirnya akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Percaya kan? Percaya. Jadi setelah ini jangan lagi pilih-pilih buah. Oke? Jangan lagi pilih-pilih jenis makanan tertentu. Apa yang disiapkan oleh Bunda di rumah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya, janji ya. Yeay, pinter banget sih adiknya Kak Siwi. Ya sudah, kita nyanyi lagi ya. Ada lagu yang bagus sekali untuk kalian. Kita nyanyi bersama di acara Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik yang manis, mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI balik lagi untuk kalian. Nah, kalau kalian mandi nih, apalagi habis kena air hujan, mandi pakai sabun nggak ya? Hah? Nggak mau pakai sabun? Kenapa? Nggak pakai sabun sih? Pakai sabun dong. Karena sabunnya nggak wangi ya. Terus ada lagi ya sabun yang wangi ya. Iya. Jadi kalau sabun wangi dan tidak wangi itu hanya aroma saja sayang. Jadi kalau misalnya nih ada sabun yang kalian wanginya nggak suka, sampaikan ke mama, sampaikan ke bunda. Siapa tahu nanti bunda saat belanja akan membeli sabun sesuai dengan wangi yang kalian inginkan. Nah, kalau kita mandi, pilih sabun apa iya? Hanya pilih wanginya saja. Enggak dong. Manfaat dari sabun itu yang kita ambil. Karena sabun itu tidak hanya sekedar mempunyai wangi, tidak hanya sekedar mempunyai keharuman begitu, tetapi sabun itu juga mempunyai fungsi yang sangat istimewa untuk tubuh kita. Kok bisa sih Kak? Kenapa? Karena banyak jenis-jenis sabun yang kita jumpai di pasaran, ya. Dan masing-masing dari sabun itu mempunyai kandungan yang berbeda. Jadi, kita harus pilih sabun yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kak, kalau misalnya nih, saya gampang berkeringat gitu. Suka gatal-gatal karena banyak keringat, pakai sabun apa ya? Nah, kalau seperti itu sayang, kalian bisa pakai sabun yang mengandung antiseptik ya. Kenapa? Karena kandungan antiseptik itu bisa mengurangi potensi terinfeksi jamur. Terus ada gak sih yang suka ruam-ruam kulitnya? Jadi agak-agak kemerahan gitu? Nah, itu bisa jadi karena alergi ya. Itu juga baiknya kalian memakai sabun antiseptik gitu. Jadi nanti tidak akan terjadi infeksi, tidak ada jamur di kulit, tidak ada berutusan juga di kulit gitu ya. Kulitnya jadi halus seperti jalan tol. Jadi ingatkan bunda ya, kalau memakai sabun dan kalian banyak aktivitas, banyak debu yang nempel di kulit kalian, banyak keringat juga yang keluar, baiknya menggunakan sabun antiseptik. Tapi Kak, biasanya baunya gak enak gitu ya. Wajar sayang, kenapa baunya jadi gak enak? Karena dia kadang ini mengandung belerang ya. Tapi gak apa-apa, itu baik untuk kesehatan kita. Lebih baik baunya biasa saja tapi membuat kulit kita sehat, atau mau yang harum, mau yang wangi tapi membuat kulit kita jadi kurang sehat? Pasti dong pilihan pertama gitu ya. Baik adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, biar lebih cantik, biar lebih ganteng, jangan lupa mandi yang bersih, pakai sabun yang pas untuk kebutuhan kulit kita, dan minimal kalian harus mandi 2 kali ya. Kalau kalian pulang sore kehujanan, baiknya mandi lagi. Terus kalau misalnya siang pulang sekolah kehujanan, baiknya juga mandi lagi. Mandinya jadi banyak banget, gak apa-apa, yang penting sehat. Adik-adiknya Kak Siwi harus sehat, harus kuat, dan terus semangat untuk belajar. Biar lebih semangat, kita nih mau ditemba lagi ya. Tetap di Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik yang manis, mentari masih untuk Anda dengan beberapa tips istimewa dan juga lagu-lagu yang bisa membuat kita lebih semangat. Ada gak sih adik-adiknya Kak Siwi yang masih malas-malasan? Iya, kok malas-malasan sih? Gak boleh. Malasnya harus dibuang jauh-jauh. Harus semangat. Terus gimana dong Kak caranya biar kita lebih semangat? Gampang. Gampang banget nih. Ada yang malas karena banyak pekerjaan rumah. Ya kenapa pekerjaan rumahnya gak dikerjain dulu gitu ya? Kadang nih kita jadi malas karena pekerjaan yang sudah menumpuk. Kenapa pekerjaan itu jadi menumpuk? Karena itu tadi, kalau hari ini dikasih tugas, enggak juga digarap, enggak juga diselesaikan. Besok tambah tugas lagi, tambah lagi tugas kita gitu ya. Belum juga dibikin, besoknya lagi kita ada lagi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah. Belum selesai juga, karena tugas yang sebelum-sebelumnya juga belum diselesaikan. Nah, baiknya setiap kali adik-adik dapat tugas, hari itu juga diselesaikan dengan baik, ya. Terus nanti gak bisa main dong, Kak, gitu. Bisa kok, kalian harus pintar bagi waktu. Misal nih, pulang sekolah, kalian sudah cuci tangan, sudah cuci kaki, sudah ganti baju yang bersih, begitu ya. Kalau seragamnya tadi mau dipakai lagi untuk esok hari, boleh. Tapi dilihat dulu nih, kotor nggak gitu ya. Kalau nggak ada kotoran, masih aman-aman saja, oke, berarti digantung, kemudian diangin-anginkan, ya. Jangan dibiarin saja numpuk di dalam, jangan. Selain baunya nggak enak, karena sudah kena keringat ya, itu juga membuat kita tidak sehat. Karena keringat yang menempel pada baju tadi, ini akan berkembang jadi bakteri. Nggak mau kan pakai baju tapi nanti bakterinya banyak. Jangan. Nah, ingat pesan Kak Siwi, kalau seragam besok mau dipakai lagi berarti digantung, diangin-anginkan, ditaruh di tempat jemuran ya, dan pastikan aman, jangan sampai nanti kena hujan begitu atau kena air dan lain sebagainya, ini nggak jadi kering. Terus adik-adik, kalau kalian nanti pulang sekolah seperti biasa sih, ada nggak yang masih naruh sepatu sembarangan? Ada yang masih naruh tas seenaknya sendiri? Sepatu satu pasang, yang satu di sebelah mana, yang satunya di mana. Kaos kaki juga sama. Ya, itu sih tidak hanya nggak enak dilihat, ya, karena tidak rapi, tapi juga akan membuat adik-adik jadi kebingungan saat nanti akan mengenakan kembali sepatu atau tas kalian. Jadi, baiknya tertib, taruh di tempatnya, begitu ya. Sehingga kalau adik-adik mau pakai juga tinggal ambil di tempatnya. Nah, kalau buku nih sama. Jadi, buku yang sudah dipakai pelajaran hari itu dan tidak dipakai lagi untuk besok, kita kembalikan ke lemari buku kita. Kita ambil sesuai dengan jadwal pelajaran besok. Jadi yang dibawa hanya buku pelajaran saja. Karena di sekolah pun Bapak Ibu Guru juga akan memberikan pelajaran berdasarkan jadwal yang sudah diberikan kepada kalian. Kadang sih, kadang-kadang bisa jadi akan ada pelajaran lain selain pelajaran yang sudah terjadwal pada saat itu. Tapi biasanya kalau seperti itu juga udah dikasih tahu kan sebelumnya, adik-adik bisa tetap prepare ya. Bisa saja tambah membawa buku yang lain di luar jadwal hari itu setelah adik-adik mendapatkan pengumuman atau mungkin sudah diberitahu oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya ya. Jadi jangan cuma dibawa, berat.
Gak hanya berat saat bawa buku banyak, tapi ini nih, eman-eman juga kan tasnya. Bisa-bisa nanti tasnya jadi rusak karena kelebihan beban. Dan gak enak banget. Nah, adik-adik yang manis, kasih punya lagu yang sangat asik untuk kalian. Dan ini juga bisa mengiringi kita untuk menari. Ada yang suka menari? Ah, semuanya suka? Kan saya cowok kak, gak suka nari. Gak apa-apa, hitung-hitung ini adalah olahraga. Olahraga karena dengan menikmati lagu ini, kita lakukan pemanasan ya. Seperti kalau kalian mau olahraga, kita rentangkan tangan, kita ayunkan tangan, kemudian kepala juga kita angguk-anggukkan. Atau mungkin mau geleng kanan-kiri juga boleh. Biar imbang, tambah lagi nih. Ada yang tahu apa? Bener banget, mengangguk gitu ya. Jadi kalau gerakan kepala itu bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya. Kemudian bisa geleng ke kanan, geleng ke kiri. Kemudian juga bisa mendongakkan wajah kita ke belakang. Nah, kalau ke atas kan juga adanya ke belakang ya. Terus kebalikannya lagi, ke bawah. Ini sudah bagian dari olahraga. Dan dengan kegiatan ini juga akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Dan kita bisa siap untuk beraktivitas. Ke lagu lagi ya.

Adik-adik yang manis, kalian masih bersama Kak Siwi di acara Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI. Musim hujan telah tiba, dan ini pun juga akan mengajarkan kita semua untuk lebih memperhatikan lingkungan kita. Kok begitu Kak, kenapa? Iya, coba deh dilihat selokan yang ada di depan rumah atau di samping rumah kita. Selokannya lancar nggak jalan airnya? Atau tersumbat karena ada sampah di situ? Kalau jadi adiknya Kak Siwi, jadi adik yang jempolan, pasti deh akan membantu untuk membersihkan selokan gitu ya. Tapi ingat loh sayang, kadang tuh selokan kan ada yang dalam begitu ya. Mungkin juga jauh dari jangkauan kalian. Jadi baiknya kalau kalian mau bantu bersih selokan, ya tidak sendirian gitu. Bisa mengajak yang lebih dewasa, bisa mengajak kakak, bisa mengajak bunda juga, atau biasanya ayah sih yang lebih aware, lebih perhatian dengan drainase atau aliran air yang ada di sekitar kita. Karena kalau dia tidak lancar, kalau aliran itu tidak lancar, bisa jadi nanti terjadi apa sih? Betul banget, banjir. Nah, dari dulu kan yang namanya banjir itu bisa terjadi karena tidak hanya luapan air saja, justru sampah yang banyak di situ. Jadi, sampahnya diambil biar tidak menyumbat lubang di selokan. Oke? Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa mewaspadai tidak terjadi hujan. Mengantisipasi biar tidak terjadi hujan. Ya, harus diingat aliran air dari rumah ke selokan mungkin, atau juga ke got begitu ya, ada yang nyebut seperti itu, atau ke sungai. Harus dipastikan lancar. Dan lancar berarti tidak ada sampah di dalam selokan. Terus-terus apa lagi dong Kak yang harus kita perhatikan saat musim hujan? Nah, tadi kan Kak Siwi sudah sampaikan, kita harus perhatian dengan lingkungan. Nggak ada salahnya juga kalau kita tengok ke atas. Nah, ada nggak sih genting yang bocor gitu? Ada nggak sih atap yang, iya kayaknya sih kebanyakan daun juga di atas gitu. Karena kebetulan terasnya tuh di depan rumah ada pohon jambu yang lebat sekali daunnya gitu. Nah, ini juga bisa berakibat air meluap dari atap rumah. Caranya gimana? Sama, kita bersihkan gitu ya. Tapi adik-adik nggak boleh naik sendiri, harus minta tolong orang yang lebih dewasa ya. Ya, pokoknya nggak boleh. Khawatir kan sayang, jangan sampai nanti saat kalian saking semangatnya bersih-bersih, kemudian kalian juga naik-naik ke atap, nggak ada pengamanan, bahaya kan? Makanya harus diingat untuk bersih-bersih juga bersama dengan orang dewasa, tidak sendirian ya. Adik-adik yang manis, ada PR nggak sih buat besok? Coba deh dicek lagi, dilihat lagi. Buku tugasnya dibuka. Coba tahu, sudah ada catatan di situ untuk mengerjakan soal halaman berapa sampai halaman berapa gitu ya. Baik. Yuk, dicek lagi bukunya. Siapa tahu ada tugas untuk besok hari. Dan jangan lupa untuk mendahulukan kewajiban kita. Kalau adik-adik sebagai pelajar berkewajiban untuk belajar, harus belajar gitu ya. Kalau adik-adik juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk tugas prakarya, membuat pernak-pernik begitu ya. Ya, harusnya juga adik-adik konsekuen. Adik-adik juga harus menyiapkan bahan-bahannya,
Boleh minta tolong kakak, boleh. Tapi tidak semua dikerjakan oleh kakak. Gitu ya. Kalian juga harus bisa, oke? Adik-adik yang manis, tidak banyak waktu kebersamaan kita di acara Mentari kali ini. Lain kesempatan, kasih kembali untuk kalian di acara Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

Sahabat Budaya, Purwokerto Half Marathon 2026 di Kabupaten Banyumas pada Minggu 17 Mei 2026 tidak hanya dipenuhi semangat ribuan pelari, tetapi juga gegap gempita tim sorak di sepanjang lintasan. Kehadiran cheering itu berasal dari kalangan warga, pelajar, komunitas hingga kelompok seni membuat alat musik hingga kostum unik yang mencuri perhatian. Kehadiran mereka membuat pengalaman berlari terasa lebih meriah dan membekas bagi peserta. Total ada sebanyak 6.000 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Rinciannya terdiri atas 2.000 pelari kategori half marathon atau 21 km, 1.750 peserta 10 km, 2.000 pelari 5 km, dan 250 peserta mengikuti 3 km fun run.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Semarang memastikan penanganan dampak banjir di wilayah Ngalian dan Tugu terus berjalan secara bertahap dan terkoordinasi, baik untuk kegiatan pembersihan kawasan terdampak maupun penanganan kerusakan infrastruktur. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, Pemkot Semarang saat ini mulai melakukan pendataan dan survei kerusakan jalan lingkungan serta fasilitas permukiman warga yang terdampak banjir. Langkah tersebut dilakukan agar proses perbaikan dapat segera dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan di lapangan. Disampaikan oleh Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati pada Sabtu 16 Mei 2026, bahwa pihaknya juga memberikan penjelasan terkait video yang beredar di media sosial mengenai kondisi jalan rusak pasca banjir. Jalan yang terlihat dalam video tersebut merupakan jalan utama yang terdampak luapan sungai sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas kewenangan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu Purbamiyarso Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika Kang Mas Mbak Yu ngepasi dinten Minggu utawi Ahad Suryo kaping 17 Mei 2021 kula Fahri Marlian kegono malih saperlu ngrencangi panjenengan sedaya ngantos sonten mangke ndungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merupakan pepanggihan kulan panjenengan kados padatan menika Minggu siang ngantos mangke tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Lumantar acara uyon-uyon minggon ingkang menika dipun giaraken kanthi pangajap atur panglipur sawetawis ugi ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gending-gendingipun menika sampun karantam Kang Mas Bayu wontene merwakani uyon-uyon minggon sumangga langkung rumiyin kapiyarsaken. Lancaran pambuka laras pelok padet 6 ingkang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresno lancaran pambuka laras pelog padat 6 dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kalau sampun merwakani acara Uyon-Uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending Jawi ingkang salah singipun badhe katuraken. Inggih menika gending Gonjang Anom Ketuk 8 Krep Minggah Ketuk 16 laras pelog padat 6. Kula bali, pasugatan gending Gonjang Anom Ketuk 8 Krep Minggah Ketuk 16 laras pelog padat 6 dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Saderengipun katuraken bareng badhe atur uninga bilih mangke adzan zuhur menika badhe kagumandhengaken tabuh 11:38 menit wektal Indonesia Iring Kilen.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi. Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno, sasampunipun kakumandhangaken adzan ibadah salat zuhur. Sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur mliginipun dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Siang punika tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang taksih badhe nerasaken ngaturi pasugatan gending-gending Jawi ngantos ndungkap tabuh kaping 13 wekdal Indonesia Iring kilen. Pasugatan ingkang salah singipun inggih menika bawa sekar ageng langen asmoro katampen ladrang Sri Karongron laras slindro padhet songo. Kula bali bawa sekar ageng langen asmoro katampen ladrang Sri Karongron laras slindro padhet songo dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan gelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di lahan pertanian Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Sabtu 16 Mei 2026. Panen raya tersebut sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Panen raya tersebut terhubung langsung secara virtual dengan kegiatan nasional groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, sektor pertanian menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan daerah dan nasional.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Semarang bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda wilayah Kecamatan Ngalian dan Tugu. Tidak hanya fokus penanganan fisik di lapangan, Pemkot juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi melalui distribusi bantuan sosial dan logistik. Sejak banjir terjadi, jajaran OPD terkait bersama personel gabungan langsung diterjunkan untuk melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak. Pembersihan material lumpur, normalisasi saluran, penyedotan genangan, hingga pendataan warga terdampak dilakukan secara intensif agar kondisi segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. Pemkot Semarang juga cepat menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan yang telah disalurkan meliputi 60 paket makanan siap saji, 140 paket lauk pauk siap saji, 25 lembar kasur, 10 lembar tenda guling, 10 paket family kit, serta 8 paket perlengkapan anak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Inggih Kang Mas Bayu Pura Pamiyarsa Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi salah singipun ingkang badhe katuraken inggih menika Cineman Sarkoro kalajengaken ayak rangu-rangu terus palaran kinanti laras belok padhet barang dening karawitan Sukoraras menika mangke kasambet gending lobong kalajengaken ladrang kembang PP laras lindru padhet menyuro dening karawitan Riris Raras Irama. Kulambali Cineman Sarkoro kalajengaken ayak rangu-rangu telus palaran kinanti laras belok padhet barang dening karawitan Suko Raras menika mangke kasambet gending lobong kalajengaken ladrang kembang PP laras lindru padhet menyuro dening karawitan Riris Raras Irama.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, langit sore di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tampak teduh ketika puluhan warga mulai berkumpul membawa tenong berisi aneka makanan tradisional. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa dalam rangkaian Sepekan Gelar Budaya 2026 yang digelar untuk memperingati Sedekah Bumi sekaligus Hari Jadi Desa Wates ke-171. Tradisi yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Mei 2026 ini bukan sekedar perayaan tahunan. Bagi warga Desa Wates, kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus upaya untuk menjaga warisan budaya yang telah hidup turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Salah satu prosesi yang paling menarik adalah perhatian atau maksud kami adalah tradisi munjung wong tuo, yang mana dalam tradisi tersebut generasi muda menyerahkan tenong dan jajanan tradisional kepada para sesepuh desa. Beralih ke informasi lainnya, kerusakan bergelombang di Jalan Citarum, Kota Semarang, dipastikan akan segera diperbaiki melalui proyek betonisasi yang disiapkan oleh Pemkot Semarang. Perbaikan dilakukan menyusul kondisi ruas jalan arteri sekunder tersebut yang dinilai membahayakan pengendara, terutama saat jam sibuk. Ruas Jalan Citarum yang berada di wilayah Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, selama ini menjadi jalur utama keluar masuk kawasan Central Business District atau CBD. Tingginya volume kendaraan yang melintas membuat kondisi jalan bergelombang di sejumlah titik semakin dikeluhkan masyarakat. Meski secara kasat mata permukaan jalan terlihat cukup baik, namun pada beberapa bagian ditemukan penurunan badan jalan yang memicu gelombang cukup tinggi. Kondisi tersebut dikatakan bahwasannya berpotensi untuk mengganggu konsentrasi pengendara roda 2 hingga memicu kecelakaan lalu lintas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
4: Salam kulo Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
5: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dari Dian Bisesa, sahabat budaya, ku coba hidup sendiri ya. Untuk panjenengan semuanya di siang hari ini yang masih beristirahat di akhir pekan ya, setelah beberapa waktu lalu atau setidaknya 3 hari kebelakang mungkin sibuk plesir ya, sibuk bermain keluar ya, berlibur bersama keluarga. Minggunya istirahat, besok sudah kerja lagi. Boleh ya nanti bergabung di Perompat Semarang Musik dan Informasi siang hari ini, tembang-tembang keroncong ya, beragam informasi akan kami sajikan untuk panjenengan semua hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung via line telepon boleh ya 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang di 08-1127-77914. Via telepon, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Nah, menika nembe wungon menapa dos bunti baru bangun ini sepertinya ya. Kok selamat pagi? Oh, lah. Antara baru bangun sama ini mungkin lagi di Spanyol gitu nggih.
1: Pagi-pagi jam 7.
0: Oh, lah kok selamat pagi,
1: di
0: selamat
1: rumah
0: siang.
1: Ini kan udah lama enggak dibersihin.
0: Nggih, siap.
1: Kes puasa itu Mas ke sini lagi.
0: Yang
1: terus
0: di
1: mau yang apa bersihin lagi kan enggak masih apa mal kotor banget toh.
0: Oh, yang di anu Boja. Eh, mana yang di mana?
1: Bandungan.
0: Oh, Bandungan, iya.
1: Iya kan, aku punya rumah di sini.
0: Oh lah.
1: Terus ini bersih-bersih sama supir itu.
0: Siap, jih, yaudah. Ini sambil bersih-bersih, maulah
1: aku
0: apa?
1: Lagunya kok nggak percaya, toh?
0: Lagunya nggak percaya? Dari siapa
1: tadi
0: itu?
1: Tadi itu kok nggak percaya. Aku yang mintanya nggak percaya. Lagunya aku, Hati Tertusuk Duri.
0: Hati tertusuk duri. Kok serem
1: iya.
0: Teman. Hati lha, tertusuk duri.
1: Tapi
0: ya.
1: Lagunya ya seperti itu.
0: Ngaten sih. Hatiku sendang ya, nanti tak siapkan ya Bu Dewi ya.
1: Iya, kalau enggak ada ya.
0: Ada.
1: Anu, walaupun ada. Hati menangis.
0: Siap, nanti coba tak siapkan.
1: Kasih yang ngenes-ngenes.
0: Wah, senes. Podo yang anggoro gitu, senengnya sih ngenes-ngenes.
1: Ya senengnya dia seperti itu. Aku ingin salamnya buat siapa ya, Bapak Anggoro, Bapak Sasto, Jenggiran, Pak Sri, Pak Pagiono, Pak Bagio, Bagio. Terus Bu Yanti, terus Mbak Arti, Mbak Arti. Mbak Wahyu, istri Wahyuni.
0: Dan semuanya itu lengkap, Buda.
1: Nah, salam buat semuanya saja.
0: Siap.
1: Salam sejahtera, salam manis.
0: Amin.
1: Salam
0: selamat siap.
1: Siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari jaga kesehatan.
0: Nanti
1: jangan lupa
0: hati-hati.
1: Ya, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Siap.
1: Terus satu lagi,
0: udah.
1: Jangan lupa
0: apa?
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan
0: hati-hati
1: nanti sore ya.
0: Siap, Nji Bu Dewi. Sama-sama yang lagi di Bandungan ini ya. Nganti apal dongane kita. Terima kasih, pokoknya sehat selalu. Ini Bu Dewi ya, lagunya nanti kami siapkan. Bu Tarto, selamat siang.
2: Selamat siang. Piye to kok minggu-minggu kok siaran?
0: Ya, ra nggih saben minggu ra nggih kula siaran terus to.
2: Janur kuninge pun.
0: Janur kuninge ijek sesuk, ijek suwi nggih ta. Tasih dangu. Aja kesusu sik. Alah, bocoran sekondi, mboten leres.
2: Oh, bocoran pokoke rahasia. Nggih. Ijek biyang juga.
0: Wah, jan.
2: Kalau boleh aku nak rono
0: napa
2: mbek Mas Titis.
0: Mangke bonceng Mas Titis mawon nunut gitu.
2: Lah soalé nunut karo di mobil kok.
0: Cocok.
2: Nah, Mbak Titis lak undang.
0: Nggih, siap. Mau
2: setelke lagu Baju Merah.
0: Baju Merah.
2: Rimis-rimis ya pakai baju merah ya, Mas.
0: Oh, lah grimis to, Bu.
2: Nggih.
0: Weh, nggih siap.
2: Nggih. Agem Bu Minka Selata dari Minggah nggih.
0: Dereng, Bu Min dereng.
2: Lawan ke susah ke nak di anu lagi diangkat nak ini lho. Nggih. Mas Priyono kemawon, monggo Minggah Mas kita kirimi lagu.
0: Nggih.
2: Baju Merah. Kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin.

0: gitu. Mas Theo di Magelang, terima kasih. Ini yang selalu monitor ya, lagi, lagi kemana ini di dalam mobil? Perjalanan kemana kah panjenengan Mas Theo? Mungkin bisa berkabar ini ya. Lagi di dalam mobil, monitornya tetap 88 poin atau koma 2 ini je. Luar biasa. Yang Budiman boleh kita angkat bersama. Selamat siang.
1: Selamat.
0: Inji, yang.
1: Sekaripun.
0: Menopo meniko.
1: Jembatan
0: Waridin punti, jembatan menopo.
1: Sarangan, kaca sarangan.
0: Oh, anu nun sewu yang meniko keroncongipun ingkang modern rumiyin pop keroncong gitu. Sarangan meniko rak klasik asli. Menopo ngerasakan gereja tua, menopo. Menopo?
1: Jembatan merah.
0: Cobi makan sih, menawi kang, menawi wonten ingkang versi modernipun.
1: Wonten becak wonten nempung.
0: Siap nggih, yang mangke kula aturaken ingkang sip.
1: Nggih, matur sembahan wul.
0: Sami-sami. Inji. Inji, siap. Amin. Sami-sami yang Budiman tansah sehat, ingkang sampun minggah kalau aku. Ingkang dipun kersakaken tembang-tembang keroncong klasik, keroncong asli nggih. Barangkali dipuluh perindu mungkin ya yang Budiman ya. Saya selalu terima kasih atensinya. Kita terima coba ini yang sudah bergabung ya. Wah, ini yang dari Kendal. Selamat siang, Kung.
2: Selamat siang kembali. Rodo mendung tapi rodo panas.
0: Campur.
2: Iya.
0: Rujak gitu, gado-gado pun dipenak-penak kemawon gitu.
2: Iki di golek ke cover meneh sing ngopo.
0: Waduh. Ingkang menapa cobi?
2: Ombak pun datang, perahuku pun uling. Tersentuhlah dia olehku. Tetapi tiba-tiba dia menolehku.
0: Sebiduk di sungai Musi.
2: Nah, ku genggam tangannya yang halus. Nih untuk semuanya aja, salam hormat, salam sejahtera.
0: Inji, siap.
2: Sebiduk sungai Musi.
0: Versi cover ya, Kung ya, nanti ya.
2: Versi cover, anane.
0: Inji, siap.
2: Tidak ada yang dipop roncongkan.
0: Inji.
2: Terus ini kan Alfian. Hormatun pun dilanjut-lanjut, terima kasih.
0: Sama-sama, nanti yang versi cover ya, cover keroncong beat mungkin nanti. Ditunggu ya, Kung ya, untuk panjenengan, pokoknya sehat selalu. Bahagia selalu juga yang di Kendal. Bu Yanti Randu Blatung, boleh ini kita bacakan ya. Selamat siang, Nak Mas Bagus. Ibu minta lagunya Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bruri Marantika. Salamnya aku kirimkan untuk semua pendengar Perempat Semarang saja. Janji. Terima kasih Bu Yanti yang di Randu Blatung Blora. Ini sehat selalu untuk panjenengan. Bahagia selalu dan senantiasa bersama dengan Perempat Semarang. Gitu nje. Nanti Tinggi Gunungnya tak siapkan. Sekarang kita ke Hati Tertusuk Duri. Ini sahabat budaya. Hatiku sendang ya untuk panjenengan semuanya saja. Di siang hari ini selamat mendengarkan. Tak bersama kami Perempat Semarang. Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sehat budaya, kembali lagi di Jalan-Jalan Asik bersama saya, Siwijat Miko. Siap menemani Anda berburu kuliner khas yang selalu punya cerita di balik rasanya. Hari ini, kita mendarat di Pontianak untuk mencicipi salah satu jajanan legendaris yang sering muncul di acara adat dan menjadi favorit semua kalangan, yaitu pengkang. Begitu mendengar namanya, mungkin Anda langsung kebayang aroma harum pulut berbalut daun pisang yang dipanggang di atas bara. Jadi, untuk Anda yang penasaran bagaimana sih nikmatnya kudapan khas Pontianak ini, jangan kemana-mana ya, tetap bareng Pro 4. Sekarang kita kenalan dulu dengan pengkang. Kuliner khas Pontianak yang selalu membuat penasaran siapapun yang mencium aromanya. Dari luar, bentuknya sederhana. Hanya pulut yang dibungkus daun pisang dan dijepit dengan bambu sebelum dipanggang. Tapi begitu dibelah, wangi pulut bercampur sambal udang ebi langsung menyeruak, menghadirkan aroma gurih yang khas dan saat dicicipi, rasa pulut yang lembut bertemu sambal olahan udang kering yang pedas manis menciptakan kombinasi yang membuat nagih dari gigitan pertama. Setiap suapan seperti membawa kita menyelam lebih dalam ke cita rasa pesisir Kalimantan yang kaya dan penuh karakter. Bila ditelusuri jejaknya, pengkang sudah hadir sejak lama sebagai makanan tradisional masyarakat pesisir Kalimantan Barat. Dahulu, pulut dibungkus daun pisang dan diberi isian ebi sebagai cara sederhana warga mempertahankan bahan makanan agar tahan lama dan mudah dibawa saat pergi melaut. Lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah menjadi tradisi kuliner yang selalu dinantikan setiap kali ada pasar malam atau perayaan warga. Dari bekal harian masyarakat pesisir, pengkang kini menjadi bagian ikonik yang membawa cerita tentang kearifan lokal dan kecerdikan dalam mengolah hasil laut. Kehadirannya bukan cuma soal rasa, tapi juga warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Yang membuat pengkang begitu menarik bukan cuma bahan dasarnya, tetapi cara pembuatannya yang khas. Pulut yang dibungkus daun pisang dipanggang hingga menghasilkan aroma asap yang harum. Sementara isian ebi di dalamnya memberi sentuhan gurih yang kuat. Saat disantap, tekstur lembut pulut langsung berpadu dengan rasa ebi yang sedikit asin dan wangi. Perpaduan sederhana ini justru menciptakan karakter rasa yang khas dan sulit ditemukan pada jajanan lain. Hangat, harum, dan menggugah. Itulah pesona pengkang yang membuat banyak orang selalu ingin kembali mencicipinya. Penyajian pengkang menghadirkan daya tarik yang langsung menggoda dari pandangan pertama. Dua bungkus pulut panggang disajikan menempel satu sama lain. Aromanya langsung menyeruak dari bakaran daun pisang yang masih hangat. Ketika dibelah, isian ebi di dalamnya menampilkan warna keemasan dengan wangi gurih yang khas. Biasanya, pengkang dinikmati bersama sambal khas Pontianak yang pedas manis. Membuat setiap suapan terasa semakin hidup. Hangat, wangi, dan penuh cita rasa. Sajian ini seolah membawa kita ke suasana pesisir Kalimantan yang akrab dan menenangkan. Sahabat jalan-jalan, itu dia kenikmatan pengkang. Sajian sederhana yang membawa wangi bakaran khas dan cerita lama dari pesisir Pontianak. Setiap gigitan seakan mengajak kita kembali pada tradisi yang terus dijaga. Hangat dan penuh kedekatan. Tetap ikuti perjalanan di Jalan-Jalan Asik karena masih banyak kuliner Nusantara lain yang menunggu untuk kita telusuri bersama. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya bersama tempat cita rasa dan cerita yang selalu berjalan berdampingan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen Pro 4 RRI Semarang.

0: Sebiduk di Sungai Musi, sahabat budaya, yang versi keroncong beat ya untuk panjenengan semuanya saja di siang hari ini. Atensi di line telepon, ini ada yang masuk lagi, boleh kita terima ya. Selamat siang.
1: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Inji, Pak Abdul.
1: Abdiwapur Badingun Tembang.
0: Tembangipun.
1: Judulipun keroncong cincin.
0: Keroncong cincin.
1: Ini hali-hali nih, Mas.
0: Cobi mangke
1: Mas. Imitasi.
0: Nggih, nggih, cobi mangke kula.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul, tansah sehat. Keroncong cincin ya, nanti coba kami siapkan. Ini yang di WhatsApp atensi masuk Bu Yuni Papandayan. Selamat siang, anak lanang Mas Fahri. Ibu absen nih buat semua pendengar keroncong saja salamnya. Lagunya Kuda Hitam ya Mas ya, Hatiku Sendang. Jih. Nanti semoga waktunya masih mencukupi ya. Selamat siang dari Pak Sabto Kangru Raya. Lagunya Bengawan Solo. Waduh, Bengawan Solo. Bengawan Solo ya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri Wasito, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, dan semuanya. Cih. Untuk semuanya saja ini ya. Dari Pak Sabto kita ke Krapyak, ini ada Bu Nunu. Selamat siang Mas Fahri. Mau minta lagu keroncong modern Mengapa Kau Menangis. Dari Eda Uya, nanti coba ya, coba kami carikan dulu ini. Terima kasih Mas Fahri, selamat tugas, salam sehat selalu buat semuanya, amin. Ji. Pak Sastron Jenggirat, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri, gimana Ji? Kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Sehat ya, cuaca pun cerah kan?
0: Ini agak redup malah Pak Sastro,
2: oh, gitu ya.
0: Mendung.
2: Mudah-mudahan segera cerah.
0: Segera cerah
2: ya Mas Fahri, aku mau request lagu keroncong modern Jangan Salah Menilaiku.
0: Jangan Salah Menilaiku.
2: Kaperan tuh.
0: Ngaten sih, tapi mangke. Jangan Salah Menilaiku ya.
2: Ya. Salam buat semuanya aja karena waktunya sudah merusak ya.
0: Nggih,
2: selamat menikmati keroncong modern dari Perempat Air Semarang, semoga terhibur dan puas ya.
0: Amin ji.
2: Mas Fahri selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Berkah. Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Sastro juga sehat selalu ya, rezekinya berlimpah barokah. Kita kembali ke Tembang lagi sahabat budaya, Tinggi Gunung Seribu Janji. Ini kami putarkan untuk panjenengan semua. Terkhusus tadi yang sudah request sih dari Blora Randu Blatung. Bu Yanti semoga masih monitor Perempat Semarang di siang hari ini. Bruri Marantika sahabat budaya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, satu tembang terakhir nanti akan kami putarkan. Jangan salah menilai ya, ini versi keroncong cover untuk mengakhiri bersamaan kita di Perompak Semarang Musik dan Informasi siang hari ini. Seperti biasa, nanti pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya gending-gending pesisiran dalam acara Mari Kangen. Tetap bersama kami Perompak Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah di Jalan Rinjani, Kota Semarang tidak hanya menjadi tempat tinggal pejabat, tetapi juga dibuka sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menegaskan, rumah dinas tersebut diposisikan sebagai rumah rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan. Komitmen tersebut ditujukan saat Yasin atau Tadz Yasin menerima rombongan peserta panitia kursus Banser Pimpinan atau Susbanpin Angkatan ke-8 tahun 2026, Pimpinan Pusat GP Ansor di rumah dinasnya pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak dalam rumah tamah atau maksud kami dalam ramah tamah bersama puluhan peserta dari berbagai daerah. Sebanyak 93 peserta Susbanpim dari wilayah Indonesia bagian barat hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Barat dan tengah mengikuti pelatihan di Pusdik Binmas Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang pada 12 hingga 17 Mei 2026. Beralih ke informasi lainnya, permasalahan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Kendal. Hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri Ade Sohali saat menyaksikan peresmian operasionalisasi KDMP se-Indonesia secara Zoom meeting di KDMP Desa Cepiring pada Sabtu 16 Mei 2026. Dandim Kendal mengatakan dari 286 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal yang sudah masuk portal Agrinas ada 163 titik. Jumlah KDMP yang sudah terbangun 100% ada 48 desa dan 114 titik sedang dalam progres pembangunan menuju 100%. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo ibu-ibu, didahar lo makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
2: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
1: Monggo, Jeng.
2: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
1: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
2: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
1: Dicoba dulu, Jeng.
2: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
1: Kecap Lombok, Jeng.
2: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
1: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Iki Kang Mas Bayu Purpam Yarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kados patatan Kang Mas Bayu, tabuh kaping 18 tumugi mangke gangsal 18 wekdal Indonesia iring kilen, Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi wontening acara Mari Kangen. Wontene mligi dinten Minggu siang punika Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending pasisiran Tayub Grobogan. Menika mangke sesarengan kalian karawitan Langen Sari Budaya ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending Tayub Grobogan. Saperangan gendingipun menika sampun karantam wonten pasugatan ingkang sepisan utawi ingkang miwiti rantamaning gending Tayub Grobogan siang punika. Ketawang Subokastowo kalasingaken lagu Belandong Laras Lindro Patet Songo menika mangke kasambet gending Tayub Grobogan sanes-sanesipun wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang.

kangen perempat RRI Semarang kaki rakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Iki yang Mas Bayu siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending tayub grobogan sesarengan kalian karawitan langen sari budaya. Kalau wau sampun katuraken ugi lelagun tahu tempe laras pelok padat 6 kasambet ketawang angling senut laras selindru padat songo dening karawitan langen sari budaya. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika lelagon arum manis laras selindru padat songo kasambet lelagon orek-orek laras selindru padat menyuro lajeng mangke ingkang pungkasan badhe katuraken gudril laras selindru padat menyuro taksih sesarengan kalian karawitan langen sari budaya. Sumangga.

seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi ya.
1: Ah yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong ting tong cakeming kemong.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok lung, cocok.
1: Atra iki lho Kang tangan.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, sumur BKU atau BUMD, Koperasi dan UKM di Dusun Klantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, mulai melakukan pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu pada Minggu 17 Mei 2026. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan koperasi migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Keberadaan sumur minyak meninggalkan atau meskipun peninggalan Belanda ini selama ini terlihat mangkrak. Lama atau meskipun Isma mengatakan saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Beralih ke informasi lainnya, panen raya jagung serentak kuartal 2 dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2026 digelar di Desa Jolosekti, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional yang dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini dihadiri oleh PLH Bupati atau maksudnya PLH Kapolres Batang, Kompol Indra Hartono, Kepala Dispaperta Kabupaten Batang, Sutadi Ronotipuro, dan Kepala Gudang Bulog Kandeman Arif Tri Prasetyo. Ikut hadir dalam jajaran pejabat utama Polres Batang, unsur Fokopimcam Tulis dan Kandeman, serta perangkat desa Jolosekti. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terdangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin syahdu juga ya. Ini semakin mendung, dari tadi sih mendungnya sih, tapi yang jelas ini makin redup sahabat budaya. Tapi kami harap panjenengan semuanya tetap semangat gitu nje. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap nanti bisa bergoyang bareng Perempat Semarang di acara Prodangdut ya. Monggo yang nanti mau bergabung boleh ya, kami persilahkan di line telepon Perempat Semarang 0248316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang juga monggo saja di 0811 2777914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore ya. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita angkat, Bro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Makin asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi.
1: Mas Fari, aku minta lagu.
0: Apa lagunya?
1: Derita, tapi dari Adela.
0: Derita yang versinya Adela. Derita tok gitu ya tulisannya ya. Ini ada tapi yang Oma Irama ya.
1: Aku nggak suka Oma Irama.
0: Waduh, yo.
1: Ya udah, Secawang Madu aja.
0: Secawan?
1: Secawang Madu.
0: Secawang Madu, njih. Nanti tak siapkan ya, secawan madunya ya.
1: Ya, salamnya buat Bapak Atul Ghafur, Bapak Sastro Singgiran, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Sastro. Sastronya sudah. Itu loh, Bapak Wahyu Suparto.
0: Njih,
1: terus
0: siap.
1: Bapak SGG. Terus Bapak Joko KSN. Terus satu lagi, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sutarto, terus Bu Kartika, Bu Anggun, terus Bu Karyati, Bu Tante N, Mbak Anis, dan semuanya saja, Mbak Arfi, Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni, dan buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Mas siapa itu?
0: Mas Bakri gitu.
1: Mas Fahri jaga kesehatan. Jangan lupa, semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Diberi apa lagi?
0: Bun lengkap sedaya mawon.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Ya lengkap pokoknya doanya ya untuk panjenengan semuanya saja, pendengar Perempat, pokoknya semuanya didoakan baik-baik ini ya. Ini di WhatsApp banyak sekali atensi masuk, coba kita bacakan satu persatu ya. Ada Bu Hasri, Prodangdut semakin asik, selamat sore Mas Fahri, salam sehat bahagia untuk panjenengan ya Mas. Mau minta lagunya Cuma Satu dari Ayu Soraya, jih tak siapkan ini ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, buat siapa lagi, buat Pak Sabto gitu, Bu Lydia, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Mas Bagio, Bu Yanti ketiganya, Bu Eni Mboja, Bu Heri Wasito, dan semua pendengar Perempat Semarang ya. Senantiasa sehat dan bahagia, amin. Lagunya Cuma Satu sahabat budaya, nanti kami siapkan di belakangnya. Yang sudah mengudara via telepon Pro Dangdut.
2: Iya, semakin asik.
0: Hei, makin asik.
2: Jumpa dengan Pak Kabut SGT. Jalan Ngabla. Nomornya masih
0: 9. Siap.
2: Nah itu lagu perih tapi yang judulnya Moksin.
0: Apa?
2: Mas.
0: Oh.
2: Yang penyanyinya Moksin, bukan yang LV. Punya nyanyi LV juga.
0: Perih tapi yang Moksin.
2: Yang Moksin.
0: Iya nanti coba ya.
2: Yang Pak LP, tapi minta saja yang Moksin Mas ya.
0: Judulnya Perih ya Pak Kabut ya.
2: Iya betul, Perih.
0: Siap. Mas, nanti kopi putarkan coba ya.
2: Singlenya ikut
0: siapa?
2: Bu Dewi tadi ya.
0: Siap.
2: orang berkata nyenggolnya Pak Kabut semua, tidak pakai SGG. Ini nyenggolnya SGG saja. Wah, memang begitulah bunyinya. SGG tanya tuh tahunya apa, SGG itu siungnya gede-gede lah.
0: Gitu. Kok goreng gaduh.
2: Tetap semangat Mas ya. Yang penting ada pantun, milih apa tuh? Pendut apa milih jenang?
0: Cakep.
2: Ada serabi dan juga putu. Musik dangdut enak dikenang, apalagi yang masa lalu.
0: Wah,
2: Pak Jumantoro sama Pak Pasarowi, Pak itu yang di Jepara bilang ngaceng oke, okay, bagus. Yang sukanya burung kesayangan itu.
0: Oh, Pak itu Bupari. Ya.
2: Bagus. Oh, Mas Boker juga ngacung, oke okay lah, boleh. Pak Willy suka tuh Pak Arno. Ya, semangat Mas ya.
0: Siap, Ji, Pak Kapu. Nah,
2: dengerin sambil berbaringan.
0: Wah,
2: Ji. Penyiarnya
0: sambil santai.
2: Keras. Yang dengarkan kepada berbaringan. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sampai jumpa. Sehat selalu Pak Kabut ya. Tadi salamnya dari Bu Dewi Pak SGG. Memang unik gitu. Lagunya tadi perih katanya, tapi yang versi Muhsin Alatas ya, yang tak siapkan supaya ditunggu Pak Kabut. Ya, WhatsApp ini pesannya sudah masuk cukup banyak. Ada siapa lagi di sana? Bu Yuni Papandayan, Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri, Ibu absen ini ya. Salamnya buat Yang Heri, Tante En, buat Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Asri, ya Mbak Isrofiah juga, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo dan semuanya saja. Minta lagunya jangan tunggu lama-lama Mas, untuk panjenengan selamat tugas, semangat selalu, amin. Jangan tunggu lama-lama, nanti kami siapkan ya untuk panjenengan. Di belakangnya yang sudah mengudara via telepon Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut,
0: Inji.
3: Semakin sore semakin asik.
0: Makin asik. Asik. Pak Abdul.
3: Sugeng santen Mas Bakri.
0: Inji, sugeng santen. Bakri bakul roti kita.
3: Nangge, ini kok nek ngundang penyari kok kelentang-kelentung. Ono Mbak Siwi, dari Mbak Siwi.
0: Inji, wah.
3: Mas Tono, nangge, wah, jantan. Menik.
0: Bangun
3: tembang Mas.
0: Bangun apa jenengan?
3: Judulipun Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana, bunga surga.
3: Pripun?
0: Bunga surga menapa bunga nirwana menika sami?
3: Nirwana.
0: Oh, benten nggih. Bunga surga.
3: Benten.
0: Oh, nggih siap. Mangke kula.
3: Salamipun. Nunut didik meni wau tanpa terkecuali.
0: Nggih.
3: Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdul Ghafur yang ditandang mijen, sehat selalu ya. Lagunya Bunga Nirwana. Nanti tak siapkan supaya ditunggu Pak Abdul, sehat selalu nggih. Nanti kita putarkan bersama. Sekarang kita ke Secawan Madu. Ini sahabat budaya ya untuk panjenengan semuanya.

cuma satu ku harap darimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berangdut, semakin asik sahabat budaya. Ada perih dari Muhsin Alatas ya tadi. Untuk Pak Kabut yang di Jalan Ngabla ini, semoga masih bersama Perempat Semarang ya. Yang via telepon sudah bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore, semakin sulit.
0: Semakin sulit naik ya, semakin asik. Badan nyun lagu menapa jenengan?
1: Lagu ini Hartati dari Mansur.
0: Hartati Mansur S.
1: Assalamualaikum Kak Mas Fari yang lagi tugas sehat-sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kak Yanti dua-duanya.
0: Kak
1: M, Buda Inop, Buda Karesi, Buda Anis, Busri Sembung, Sembung Harjo.
0: Siap. Mas
1: Kabut SGG, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Sastro Jepira, Setuanten Mawon, Mas Fahri.
0: Setuanten Mawon, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Buhori yang di Pancur Mayong Jepara. Yang di Beringin Salatiga ini ada Pak Tono ya, Pro Dangdut, Perempat Semarang, semakin sore semakin asik, tambah jos tenan. Nyuwun sekalipun hujan Mas, salam kagem Mas Bowo, Pak Kabut, Pak Kanto, Pak Kamari, Pak Sahid, Mas Sigit, Tante N, Bu Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Anis juga, Bu Karyati, Bu Inop, lan sedoyo pamidanget Perempat Semarang, sugeng midangetaken, sinambi manggut-manggut, matur nuwun ji, sami-sami, Pak Tono Beringin.

0: lagunya Hujan ya tadi ya, nanti kami siapkan. Yang di Gunung Pati mengudara, ini ada Butarto Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin banyak penggemar.
0: Makin banyak, amin. Jih.
1: Tambah seneng, tambah seneng,
0: tambah gayeng kita.
1: Aku setel ke anak lanang.
0: Anak lanang mawon. Ngaten, anak lanang, jih.
1: Anak lanang aku ra kirim-kirim salam.
0: Oh, jih ya.
1: Tak takon ya, Mas ya. FKP niku singkatan dari nopo?
0: FKP meniko, waduh kula nggih supe. Forum Komunikasi Pendengar gitu.
1: Napa?
0: Forum Komunikasi Pendengar.
1: Oh, gitu. Forum Komunikasi Pendengar.
0: Ketinggalipun meneng boten lepat menika, gitu. Paperis lajengipun. Yeah. Terus pun dijeneng kan? Heeh, menapa? Angsal menapa undangan?
1: Mbok sing nggon WA iki sapa sing WA?
0: Oh, ngaten. Kumpul napa terus pundi?
1: Pipin ya ini iki. Oh.
0: 3 bulan jare. Oh, cocok. Nggih, cocok, nggih. Kerasane saged nambah pas seduluran gitu Butarto.
1: Ya aku seneng kok.
0: Siap.
1: Aku seneng. Kalau ndak aku nggon WA aku kok sing ngirimi sapa ora ono. Ono nomere kok tak ben.
0: Nggih, siap.
1: Diangkat ketok suaran Titin, Mbak Titin.
0: Bu Titin saking FKP. Nggih, siap.
1: Nggih. Matur sembah nuwun tak tunggu lagu ini ya, Mas.
0: Nggih.
1: Iki udan lho, Mas.
0: Terus. Oh, ngaten. Nggih, pun. Sinambi dangdutan.
1: Nggih, kagem keluarga Mas Fahri semoga sehat. Panjang umur, tambah rezeki sing akeh ya.
0: Siap,
1: iki Mas Tono ora tau munggah ngitung abangan.
0: Oh, lagi cedhong ngitung abangan gitu. Itu ngabangan layangan terus
1: jadar mampir ke orang mampir
0: lagi buatan bading gitu piyambai pun gisayah baru layangan capek
1: iya matur sembah pun Mas tak tunggu lagi
0: sami siap Butarto sehat selalu yang di Gunung Pati ya. Wah Butarto karena kemarin hadir dan menuliskan nomor WhatsAppnya ya jadi diundang gitu nji, jadi bagian dari FKP. Barangkali bisa langsung sharing ke teman-teman yang lain, Butarto nji pendengar yang lain, barangkali yang belum terkoneksi. Di belakangnya yang sudah kelundang-kelunding ada siapa lagi? Ayo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo. Nji.
2: Makin asik,
0: Bu Karyati.
2: Mas Fahri.
0: Dalam.
2: Saya salamnya buat sorenya buat semuanya aja. Dengerin Prodang Dut dimana pun Anda berada. Salamnya dari Butarto Mawon ya Mas.
0: Siap.
2: Mas Fahri, sampai muka kegiatan saya penarikan sehat.
0: Inji.
2: Nanti semangat Ugi Mas Fahri
0: dari kegiatan. Inji, siap.
2: Ignalin Jeporo buatan kacau selesai Mas.
0: Oh, nge pun buatan tatus menopo. Inji.
2: Nge. Lagunya Mas.
0: Lagunya pun menopo jenengan.
2: Lagunya sore ini mau diputerin 365 hari.
0: 365 hari.
2: Yang dari ini ada niati.
0: Nggih, siap. Mangke kula aturaken.
2: Tapi Mas Fahri lagunya sambil sama beres-beres pulang.
0: Oh, nggih siap.
2: Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari lapangan apa jenenge? Lapangan Kembang Jepara gitu. Tadi ada Bu Karyati ya. Lagunya 365 hari nanti kami siapkan coba. Di belakangnya yang sudah bergabung ini ada banyak sekali atensi masuk di WhatsApp ya. Bu Arti yang di Genuk. Selamat sore, Pro Dangdut semakin asik aja. Bu Arti minta lagunya Imam Syarifin Mas Semua Untukmu. Matur nuwun pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia, sejahtera, semangat, rezekinya berlimpah. Amin. Salamnya dari Bu Arti buat Bu Titin gitu. Terus juga Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi juga ya. Pak Sastro selamat sore, selamat beraktivitas nji. Nanti kami siapkan ya untuk apa tadi Semua Untukmu nggih tak siapkan ini Imam Syarifin ya. Di belakangnya via telepon sudah langsung klundang-klunding Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya?
3: Iya.
0: Yang di Sulawesi ya?
3: Iya, Nasrun,
0: Bang. Sulawesi Tengah. Aduh, ini ya, di Palu ya.
3: Lama
0: tak jumpa ini Pak Nasrun, gimana kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Sehat ya.
3: Sehat walafiat. Heeh,
0: siap.
3: Kita baik-baik selalu.
0: Gimana? Sore ini mau request lagu apa Pak Nasrun? Halo. Halo Pak Nasrun. Wah, ini kok malah suaranya malah yang menghilang. Halo Pak Nasrun. Iya, ini sepertinya lost contact ini ya. Entah sinyalnya, entah pulsanya atau apa, tapi yang jelas suaranya kok menghilang. Padahal mau tak tanya requestnya apa sore ini. Yaudah kita terima, yang di belakangnya ada siapa? Pro Dangdut.
4: Manggil sore,
0: makin asik. Wah, makin asik. Mijen menika Pak Joko KSM.
4: Anggir pada nyun.
0: Nyun menapa?
4: Lagu.
0: Lagu?
4: Duit.
0: Duit menapa lagu?
4: Kertas dan api, Mas.
0: Kertas dan api, jih.
4: Ya, mantul. Salamku ikutan Pak Bukhari.
0: Jih.
4: Pak Sabto. Lebu-lebu Pak Sabto.
0: Dereng.
4: Ikutan itu lho si...
0: Siapa?
4: Neng
0: Dewi. Neng Dewi, gitu.
4: Neng Dewi ya.
0: Siap.
4: Wes iku wis komplit tadi ya. Ikutan itu penggunine tandang.
0: Penggunine tandang, nggih.
4: Oke, gitu Mas Wari.
0: Siap, Pak Joko KSM.
4: Ya.
0: Matur nuwun, sehat selalu pokoknya yang di Mijen ini ya. Kertas dan api. Nyewun menopo, nyewun duit ya, SKP pengennya ngono. Ayo tak putarkan ya, coba ya Pak Joko, semoga waktunya mencukupi kertas dan api. Sekarang kita ke Jangan Tunggu Lama-Lama Sahabat Budaya. Ini kita putarkan untuk Bu Yuni ya, tadi yang di Papandayan katanya kepengen Jangan Tunggu Lama-Lama. Monggo, nanti kita lanjutkan dengan Bunga Nirwana dan Hartati. Ini boleh ya, dari Mansur S kita putarkan di sore hari ini sebelum nanti berita pukul 4. Kok pukul 4? Ya benar ya, 4 sore. Monggo yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore.

0: Demam pada anak sering dianggap sebagai penyakit oleh sebagian masyarakat. Benarkah anggapan itu? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Ya, jadi demam ini bukan penyakit ya Mas Fahri. Demam ini alarm, tanda awal dari suatu penyakit. Jadi kita hanya punya gejala. Gejalanya apa? Ada demamnya. Ya, jadi demam itu memang respon alami tubuh ketika melawan virus, bakteri, atau penyebab-penyebab lain untuk membuat sistem imun kita lebih aktif. Jadi ketika kondisi demam itu, imun kita aktif, sedangkan virus atau bakteri itu lebih lemah. Jadi memang dibutuhkan. Jadi jangan dianggap, tidak boleh demam nih anak saya. Justru dengan demam itu, kita memberi kesempatan imunnya untuk bisa melawan.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Sahabat Budaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Markularas Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa pada Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebutkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA, lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.

0: Beralih ke informasi lainnya, karantina 30 finalis Bagus Roro Purworejo 2026 tidak berhenti pada pelatihan di ruang kelas, namun seluruh finalis dibawa langsung menyusuri sejumlah destinasi wisata dan pusat edukasi di Kabupaten Purworejo melalui kegiatan City Tour pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembekalan intensif yang telah berjalan sejak 13 Mei. Tujuannya jelas, yaitu membentuk calon duta wisata yang memahami potensi daerah, peka terhadap lingkungan, dan mampu mengemasnya menjadi sarana promosi yang kreatif. Rombongan yang terdiri dari 15 finalis Bagus dan 15 finalis Roro memulai kunjungan di Curug Si Klotok, Desa Wisata Kaligono. Di lokasi berkonsep ekowisata tersebut, mereka tidak sekedar menikmati pemandangan, tetapi terlibat dalam aksi tanam pohon bersama dengan lingkungan atau meskami Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo serta pemerintah desa Kaligono. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: Dangdut semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin syahdu, semakin enak, semakin goyang ya bareng Perempat Semarang dalam acara Pro Dangdut tentunya ya. Tadi ada hujan dari Ida Laila untuk Pak Tono yang dibelingin salah tiga ya, semoga masih monitor Perempat di sore ini. Yang dituntang kita terima Pak Sastro Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Makin asik.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya tetap sehat, semangat, bahagia.
1: Cuaca sore hari ini
0: masih
1: gimana?
0: Mendung,
1: sudah?
0: Masih mendung, Pak Sastro.
1: Ya. Tapi belum turun hujan ya.
0: belum.
1: Ya. Anu Mas, aku mau request lagu Mas.
0: Apa itu lagunya?
1: Judulnya yang kemarin itu loh Mas. Apa itu?
0: Kenapa?
1: Ku ingin bercinta denganmu.
0: Oh.
1: Yang asli Dompak Sinaga tadi, yang aslinya Dompak Sinaga. Ya.
0: Ganti yang lain dulu judulnya Pak Sastro, itu lain kesempatan.
1: Ya.
0: Sih.
1: Karena sayang aja.
0: Karena ya. Sayang dari?
1: Yang dari Ida Laila featuring
0: Mus Mulyadi. Ya, siap, ya. Nanya siapkan
1: salam
0: ya.
1: Salam buat semuanya aja ya, karena sudah waktunya sudah mepet nih. Selamat berdangdut ria, tapi jangan lupa sambil goyang tipis-tipis.
0: Goyang tipis-tipis ya.
1: Selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, berkah, barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Selamat sore Pak Sastro Jenggrat, sehat selalu yang dituntang ini ya. Tuntang lagunya Karena Sayang, ini dari Ida Laila dan Mus Mulyadi. Nanti kami siapkan ya Pak Sastro ya, semoga waktunya mencukupi. Yang di Sukorejo ada Bu Marina ini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fahri, minta lagunya Kabut Biru. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali. Makasih Mas Fahri, sama-sama Bu Marina yang di Sukorejo ya. Lagunya Kabut Biru nanti kami siapkan. Pro Dangdut, selamat sore Mas Fahri, ini dari Pak Ngatman. Sehat selalu ya Mas ya. Request lagunya Bola dari Ona Sutra. Salamnya untuk semuanya saja di grup Guyon Tanpo Waton Jepara. Matur nuwun nggih, siap sama-sama Pak Ngatman, sehat selalu ya. Lagunya tadi ada Bola, ada juga dari Sukorejo ini request lagu apa tadi ya, Kabut Biru ya Bu Marina ya. Nanti kami siapkan satu persatu. Kembali ke tembang sahabat budaya, Anak Lanang ini ya, request masuknya Bu Tarto yang di Gunung Pati. Kita putarkan dari Darboy Geng sahabat budaya, Anak Lanang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jan nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Prodang Dut, semakin asik ya, dan masih bersama Perempat Semarang ini di sore hari ini dalam acara Prodang Dut tentunya ya. Semua untukmu tadi sudah kita putarkan Imam S. Arifin ya. Ada 365 hari juga untuk panjenengan semuanya saja. Pendengar setia Prodang Dut yang makin sore makin bergoyang ini ya. Bu Asih yang di Jatisari, selamat sore Mas, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, amin. Sore ini kalau masih ada waktu, saya mau minta Mati Lampu, lagu Mati Lampu ya. Salamnya buat semua pendengar Perempat. Matur nuwun Mas Fahrinji, sama-sama Bu Asih. Lagunya Mati Lampu ya. Pak Sabto yang di Kangru Raya, Prodangdut, semakin asik, selamat sore Mas, minta lagunya Rindu Tapi Malu ya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En di Jepara ya, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, ada Bu Sarinem juga, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri Waskito, ada juga Bu siapa lagi, oh sudah, Pak Kopingo, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Bu siapa lagi, Pak Joko KSMJ, dan buat semuanya saja ya pendengar siap Pro Dangdut. Ini dapat salam dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Lagunya tadi ada Rindu Tapi Malu ya, sama requestnya Bu Asih tadi ada Mati Lampu. Kita siapkan satu persatu Kang Mas Bayu yang sudah ready kita dendangkan. Ini ada Kertas dan Api ya, Mansur S, tapi yang ini versi cover dari Luciana Safara. Untuk panjenengan semuanya saja, terutama yang di Mijen ini ya Pak Joko KSM, semoga masih monitor Pro Dangdut sore hari ini. Kertas dan Api, sahabat budaya.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Prodangdu, semakin sore semakin asik sahabat budaya. Dan tibalah kita di segmen yang terakhir ini ya. Aduh, ada yang telpon, ada siapa di sana? Boleh kita terima ya sebelum closing ini. Prodangdu.
1: Selamat sore. Makin sore makin asik.
0: Ini Bu Eni yang Boja apa Magersari?
1: Salah semua.
0: Loh, Bu Titin toh, jebul toh. Bu Titin yang dilampir ya.
1: Betul.
0: Wah, dan suaranya sama semua. Jin. Waduh, jas pun di menikah lampir, jas pun di sama kayak Bu Titin.
1: Sampun
0: terang, jih. Alhamdulillah.
1: Mas Bedi nyun lagu ndak tas si wonten.
0: Wah, nggih pun boten cekapuk dalipun.
1: Sampun. Lagu nipun derek. Salam-salam pasuk saged.
0: Kagem sinten monggo?
1: Adem Pak Sabto. Bu Eni wonten Bojo, Agung Bu Kartika wonten Demak, Bu Arti wonten Genuk, Bu Asri wonten Ungaran, lajeng Pak Noto Sate, lajeng
0: nggih. Mas sedaya mawon
1: nggih. Sampun kagem sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Nyuwun doa restunipun menika kala wau tanggal kelahiran kawula.
0: Oh, lah inji wilujeng ambal warsa
1: inji. Mugi-mugi paringi panjang yuswa maling.
0: Amin. Bu Titin, wah lah ada yang ulang tahun sahabat budaya. Inji, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa tansah sehat, tansah bahagia karo jeken gitu. Wah, sen. Inji, amin. Siap inji. Sugeng sonten. Waalaikumsalam. Bu Titin yang dilamber lagi ulang tahun sahabat budaya. Doa-doa terbaik pokoknya ya untuk Bu Titin yang dilamper, semoga juga selalu setia dengan Perompat Semarang. Baik Kang Mas Bayu, karena waktunya sudah terbatas ini ya, sudah mepet banget ini ya. Mas Titis juga sudah rawuh, sudah hadir, nanti akan menemani panjenengan semua hingga tutup siar ya. Saya Fahri pamit undur diri, sahabat budaya terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Di lain kesempatan Pro Dangdut akan kembali hadir ya seperti biasa setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kita akhiri dulu, selamat sore, terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendesak percepatan transisi menuju energi baru terbarukan sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis iklim dan energi. Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yassin saat menghadiri peringatan Hari Bumi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Tlogo Tuntang, Kabupaten Semarang pada Rabu lalu. Momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa bumi merupakan satu-satunya rumah yang harus dijaga bersama. Penguatan energi bersih tidak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Beralih ke informasi berikutnya, para pelaku kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara diajak untuk melilir atau bangun dari tidur agar kebudayaan tetap lestari dan berkembang. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan PLH Bupati Banjarnegara, Syamsuddin, dalam kegiatan sosialisasi penelusuran dan inventarisasi naskah kuno di hadapan puluhan pelaku kebudayaan di Banjarnegara. Kegiatan yang berlangsung Selasa 12 Mei 2026 di Aula Nis Cala Disarpus Banjarnegara itu dalam rangka program DAK Non-Fisik Perpustakaan Nasional tahun 2026. Prolog sekaligus Guru Besar Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Profesor Sugeng Priadi, memperkuat apa yang disampaikan oleh Syamsuddin. Menurutnya, Banjarnegara di masa lalu merupakan skrip Tirium raksasa di mana banyak sekali penulis babat Banyumas berasal dari Banjarnegara. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Prompat RRI Semarang sekonten kupanggen mari lumantar kiaran Prompat RRI Semarang ing kantase. Hangga kono lumantar FM 98,2 AM 800 ugi saged panjenengan pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Sonten menika kula titih sambata ingkang suwun malih wonten ngarsa panjenengan lan kepareng dereken panjenengan ngantos mangke tungkap paripurnaning kiaran mangke dalu. Lan miwiti pepanggil panjenengan sedaya lan kula sonten menika sarung ngendika swargan katur sesarengan Ustaz Dr. Andes K.H. Durian MMPDI ingkang sonten menika badhe ngaturaken tausiah kanthi irah-irahan peningkatan amal soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di sore hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Di samping kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan kesempatan yang baik kepada kita. Silaturahim meskipun melalui RRI. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan kita mendapatkan usia panjang, panjang umur, mendapatkan rezeki yang banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sore hari ini kita memang bersama-sama melalui RRI Semarang. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung Toha, sudah menyinggung dalam Ibrahim. Ibrahim ayat 7 Allah menjelaskan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tuhan-Tuhanmu telah memaklumkan kepada kita semua. Maka barang siapa yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Artinya apa? Kalau kita semuanya merasakan berterima kasih kepada Allah atas segala proses, atas segala aktivitas kita, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya kita, hati kita akan menjadi lego, akan menjadi berkurang pemikiran kita secara material. Dan inilah gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Mengapa seperti itu? Mari kita bersama-sama. Hidup itu berproses. Tidak mungkin hidup itu bim salah bim, abrakadabra, tidak mungkin. Kali ini jadi, kalau Allah di dalam Yasin menjelaskan, Ida arata say'an ayyakula lahukum fayakun. Jika Allah berkehendak kepada sesuatu, maka Allah di dalam dawuhnya, kun jadi fayakun, maka terus ada. Itu Allah, tapi kita tidak bisa. Semuanya berasal dari lemah, semuanya berasal dari kecil, semuanya berasal dari tidak tahu. Baru lama-lama nanti menjadi tahu, menjadi paham. Juga begitu belajar agama. Tanpa guru pak, tidak ada yang belajar tanpa guru. Man la saikholahu fasaikuhu saiton. Nek ana wong kok kemelindi, ana wong kok kemendus, tanpa guru kok iso. Kui gurune setan. Ingat ini. Coba. Jadi kalau ada orang tanpa guru, dia bisa ini, bisa itu, dari mana dia? Lebih-lebih ini mengatur tentang agama. Mungkin barangkali ekonomi bisa dipelajari sendiri dengan autodidak. Tapi kalau agama tidak. Karena agama butuh sanad. Agama butuh rangkaian. Supaya nanti tidak separated tapi nanti korelated. Ada hubungan nanti. Ta'aluknya ada jelas. Dan gambaran ini loh yang kita bersama. Harus kita syukuri. Maka kali ini di sore hari ini kita bersama-sama. Ayo. Syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sharful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Kita menggunakan potensi yang ada dalam diri kita, kemampuan, kekuatan, tenaga kita hanya untuk mencari sesuatu hal yang Allah ridho. Ini jadi gambaran-gambaran kita. Apapun yang kita laksanakan itu Allah ridho atau tidak? Apapun kesempatan yang diberikan oleh Allah itu ridho apa tidak Allah. Maka sampai hal ini Imamun Al-Ghazali menjelaskan kepada kita arbaun la ya'rifu qadraha illa arbaatun. Ono empat hal.
Sing wong ki tidak akan merasakan nikmatnya itu ketika baru datang 4L. La ya'rifu qadra syabab illal haram. Wong ki ora paham nek dadi cah nom tenagane kuat, pikirane masih fresh, giginya, balunge, kulite masya Allah. Makan apa saja enak. Karena apa? Semuanya masih fresh. Ketika nanti kalau sudah tua renta, baru dia merasakan, masya Allah, jebule wong tua ki kaya ngene to, untu dinggo makan. Ya rasane wis sudah ada karu-karuan, dinggo makan daging, semelek ning untu cetho. Coba, kena es sedikit rasanya pating sengkring. Coba ini kita lihat ini. Maka gambaran-gambaran ini Allah menjelaskan di dalam Yasin, wa man nu'ammiruhu nunkisu fil khalqi afala ya'qilun. Edo mikir apa ora? Maka barang siapa yang dipanjangkan usianya akan dikurangi asal kejadiannya. Biyen isih nom, masyaallah. Sing jenenge rupa tampan, cantik jelita kuwi isih nom, nek wis tuwa ora ono. Tua cantik dilihat dari mana? Sedotan WC atau sedotan air aqua itu? Coba kita lihat itu. Ini jadi gambaran-gambaran kita. Maka Allah mengurangi kejadian kita, tapi kita diharapkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia-usia yang seperti itu kita. Kita yang faham, kita yang tahu. Maka rasa syukur kita bagaimana? Kalau masih muda kita lupakan. Iya. Dan tidak mungkin kita akan bicara mumpung masih muda, hidup foya-foya, nanti tua kaya raya, bahkan mati nanti masuk surga. Surga ini siapa? Ya yang jelas kita mumpung masih muda, ayo berusaha sesuatu yang baik, yang bermanfaat nanti untuk menyongsong masa tua. Nek nanti mudanya berusaha dengan keras, usahanya memilih ikhtiar, memiliki satu kemampuan, tua nanti bisa kita songsong dengan bahagia. Kalau sudah bahagia dan itu bagus, nanti meninggal kita pasti akan ada di surga. Ini yang jadi kepastian kehidupan kita. Maka untuk itu pendengar setia RRI Semarang, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak ada sesuatu hal itu bim salabim kecuali Allah. Jelas. Kehidupan kita juga sama kan. Kelahiran kita juga sama. Kita kelahir kita apa itu? Baru beberapa bulan, baru beberapa tahun. Kita baru melihat, kita baru merasakan bahwa ini begini, itu begitu. Itu baru. Tidak seketika ketika lahir itu langsung. Enggak dapat. Mata kita itu juga enggak bisa melihat. Telinga kita juga enggak bisa mendengar. Bahkan lidah pengecap kita pun juga tidak akan merasakan. Ayo, ini sesuatu hal. Mulanya kalau Imam Al-Ghazali memberikan satu tendensi kepada kita, mumpung masih muda, nikmati masa muda itu, tapi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sesuatu yang mandorot nanti akan membuat celaka di masa tua. Kan kadang-kadang orang kan tidak merasakan bahwa begitu muda itu jadi satu andalan dalam kehidupan kita. Maka mumpung masih muda, belajar yang banyak. Belajar agama terutama. Sudah nanti gigi sudah habis, mau menjelang udur, baru belajar agama. Kalau seperti ini kan ya susah hidupan kita itu. Lidah sudah tidak bisa ditekuk ke sana kemari. Lafal Arab itu juga susah dilafalkan. Karena untu sudah tidak ada. Bagaimana? Ayo. Ini mumpung masih muda kita, maka silahkan kita cari yang sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan agama. Bersama jelas. Karena bagaimana kata Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Tidak baik untuk kita semua itu. Kita hanya mementingkan dunia meninggalkan akhirat atau meninggalkan dunia mementingkan akhirat juga tidak sama. Kenapa? Hatta yusiba minhuma jami'a. Sehingga dua-duanya harus kita raih.
Mulanya doa kita dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah 103. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Firman Allah. Wa minhum, mereka-mereka itu yaqulu, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin orang doa itu jauhan, orang meminta itu jauh, tidak mungkin, itu mendekat. Yang namanya mendekat sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya ibadah. Silahkan menggunakan bahasa apa, kalau dalam Islam, sholat. Habis sholat, berdoa. Pak, katanya sholat itu sudah berdoa. Iya, sholat berdoa, tapi doa sholat. Kita doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalam sholat itu. Pak, sudah komplit, siapa yang bilang komplit? Permohonan kita itu, ya kita bisa memohon 1, 2, 3 itu setelah sholat. Pak, itu katanya tidak ada dalam ajaran Nabi. Siapa yang bilang tidak ada ajaran dalam Nabi? Karena kita belajar itu parsial. Ngetik hadis seluruh wesing liani disalahke itu loh. Maaf. Jangan sampai kita seperti itu. Maka mari kita kaji Quran 30 juz itu. Kita kaji, kita ulang. Betul enggak? Hadis itu sampai beribu-ribu. Bahkan dalam Al-Muwatta itu berapa? 500 ribu hadis. Setengah juta Imam Malik itu mengumpulkan namanya Al-Muwatta itu. Baru diseleksi oleh Bukhari itu tinggal 5 ribu. Enggak apa-apa, tapi kita kan banyak hal seperti itu. Mulai disebut dengan Sahih Bukhari. Ini juga belajar banyak. Maka jangan sampai kita belum tahu sudah mengatakan. Kita belum tahu sudah menjas. Wah, ini salah. Saya contohkan begini, di simpang 5 ada tabrakan. Apa yang tabrakan itu? Ya. Kan kita tidak melihat tahu asli berita dari orang, dan berita orang itu kadang-kadang benar, kadang-kadang juga salah. Kita tahu asli ini kejadiannya, kita beritakan itu betul. Kalau berita yang kita bawa, apalagi berita burung, kabar burung itu masya Allah itu. Ini loh yang jadi gambaran-gambaran kita. Ini tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita rasakan bersama, maka tendensinya Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak. Ini permasalahan kita yang sangat konkret dalam kehidupan kita bersama. Maka kalau kita mensyukuri masa muda kita, jelas. Karena mumpung masih muda. Nomor dua, la ya'rifu qadral hayat ilal maut. Orang ngerti wong wi apa? Hidup itu betapa nikmatnya kalau masih hidup itu. Nanti kalau sudah mati baru merasa dia itu. Sudah tidak bisa apa-apa, namanya orang mati itu gimana? Keluarga menangis, keluarga tidak akan mampu dia karena apa? Sudah mati. Bahkan bahasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu meninggalkan dunia. Ayo coba kita bersama-sama. Maka mumpung masih hidup inilah, ayo kita bersama-sama. Makanya orang-orang dulu itu ngajari kita, mumpung masih urip, sholato kang tertib, mumpung masih urip, sholato kang tertib. Besok

bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang yang ada di sekitarnya. Ini penting dalam kehidupan kita bersama. Jangan dikira hidup kita itu tidak untuk orang lain. Iya, untuk orang lain. Dan kehidupan kita itu yang paling baik itu bagaimana? Yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang nomor tiga, layak rifu qadral ghina illal fakir. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya menjadi orang kaya itu ketika dia nanti dia miskin, jatuh, bangkrut. Maka kata Nabi, irhamu ilaman salasin. Kasihanilah kepada tiga kelompok ini. Kasihan kepada tiga kelompok. Siapa itu? Azizan dalla. Orang-orang yang tadinya dihormati, orang-orang yang tadinya diagung-agungkan, kemudian pensiun, kemudian tidak bisa apa-apa, atau sakit, stroke, dan tidak bisa apa-apa. Coba, apakah kita juga tidak berpikir seperti ini? Apa kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita? Sehat, sehat jasmani, rohani, ekonomi kita. Maka kaya inilah kita gunakan harta kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta mereka orang-orang kaya itu ada bagian lis-sa'ili kanggo peminta-minta, wal mahrumi dan orang-orang miskin yang apabila disuruh minta tidak mau, tapi kalau dikasih dia menerima. Ini. Bahkan dalam ajaran agama kita bagaimana? Idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha tu'idha ila jironika nalikane masak. Kamu sampai dibau cium oleh masyarakat di sekitarnya, baunya masya Allah, masya aneh, wah ini masak apa, kan begitu. Habis itu dibagikan kepada tetangganya. Meskipun hanya air kuah saja dengan nasi barangkali itu. Itu betapa nikmatnya, masya Allah. Oh ini tuh tadi. Baunya masya Allah, kan begitu. Ini sosial kita dalam agama masya Allah. Maka inilah ketika suatu saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajah di bulan puasa itu, Ali kedatangan tamu. Tamu bertanya kepada Ali, apakah ada makanan ya Ali? Saya sudah 3 hari ini belum makan ya Ali. Heh? Sudah berapa hari? Saya sudah 3 hari belum makan ya Ali. Kalau ada makanan ya Ali. Maka Ali bertanya kepada istrinya, wahai sayangku, Fatimah binta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Fatimah, istriku, putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah makanan? Ada Ali. Tinggal 1 piring gandum Ali. Kasihkan kepada mereka. Makanan tinggal 1 piring gandum itu dikasihkan kepada peminta tadi. Apakah iya ibu-ibu sekarang yang ada dalam rumah tangga tidak punya apa-apa, bahkan punya hanya itu tok, dikasihkan kepada orang lain? Ini ujian iman kita. Iman kita sejauh apa itu? Habis dikasihkan, terima kasih ya Ali, orang itu pulang. Ali masuk ke kamar nangis menderu-deru. Fatimah bertanya, ya Ali, apakah nanti sore tidak ada makanan untuk berbuka? Atau karena makanan kita tinggal itu sudah kita berikan kepada orang lain? Tidak, Fatimah. Bukan itu yang tak maksud Fatimah. Mengapa? Mata, telinga, dan hati kita tuli, bisu, dan tidak mendengar semuanya. Ini apa? Orang yang tidak mampu makan itu sehingga meminta kepada kita. Kok kita tidak tahu? Ini toh iman kita yang menjadi taruhan. Adakah orang sekarang masih ada yang seperti itu? Mari kita bersama-sama. Ibda' binafsik. Mulai dari diri kita. Ayo mulai satu persatu iman kita ditata. Ini yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Adakah orang yang seperti Sayyidina Ali itu? Dia menangis bukan karena tidak berbuka, tidak punya apa-apa, enggak. Tapi dia menangis. Mengapa orang itu sampai memohon, meminta kepadaku? Kok aku yang tidak tahu? Betapa hebatnya. Ini yang menjadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Padahal yang namanya Umar Ibnul Khattab itu, kalau ada masyarakatku yang lapar, saya yang lapar duluan. Kalau ada masyarakatku yang kenyang, saya kenyang yang paling terakhir.

0: Maka Umar kalau malam itu melihat masyarakatnya. Di suatu saat, suatu malam ada orang anak itu menangis. Kemudian dia menanak sesuatu hal sampai umup bahasa Jawone itu. Mendengar blekutuk, blekutuk, blekutuk, blekutuk, anak mulai nangis sampai anak tidur pulas karena kelaparannya itu. Maka Umar juga akan melihat dari luar, ada apa ini? Kok anak menangis, ibunya godok, kok sampai dulu, sampai sekarang kok belum selesai-selesai. Kedor pintunya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Ibu, ibu itu masak apa itu? Maaf, saya ini masak batu. Ya Allah. Mengapa masak batu? Karena saya tidak punya makanan. Intinya untuk menipu anak saya biar anak saya nanti tidur, tidak menangis. Tunggu sebentar ibu. Umar bin Khattab lari ke Baitul Mal. Mengambil gandum satu karung. Sampai di sana ketemu. Ya Khalifah, ada apa Khalifah? Tergesa-gesa. Dah, ini bukan urusanmu, ini urusan saya. Ya Khalifah, saya yang memanggil ya Khalifah. Jangan. Ini bukan urusanmu, ini urusanku. Mengapa Khalifah? Iya, saya yang banyak berdosa. Kali ini saya yang banyak berdosa. Saya jadi pemimpin itu bukan menikmati masyarakat kita yang seperti itu. Tapi kita biar merasakan masyarakat kita yang lapar itu kayak apa. Ini ada orang di keheningan malam seperti ini. Godok yang digodok watu. Untuk menipu anaknya. Maka kali ini biarkan saya mengambil ini. Gandum satu karung dipikul Umar sendiri. Sampai ke tempatnya si ibu itu. Masya Allah. Ibu, ini wilayahnya siapa? Wilayah Umar. Umar mana ibu? Umar yang zalim itu. Masya Allah. Meneteskan air mata Umar. Ya Allah. Dosa apa ya Allah ini? Yang kutimpakan kepadamu ya Allah. Akhirnya orang itu, si ibu bertanya, bapak siapa? Saya adalah Umar bin Khattab yang zalim ibu, minta maaf, mohon maaf ya Allah. Mohon maaf ibu, karena ini kelalaian saya, kesalahan saya itu. Masya Allah. Coba, ibu yang ngodok watu itu kemudian mendapatkan satu gandum, satu karung gandum itu seperti apa? Melihat Umar yang zalim, tidak taunya Umar yang malam-malam itu datang. Melihat langsung tanpa berita, apalagi sekarang ABS, asal bapak senang, tidak ada bahasa seperti ini. Ini loh yang menjadi gambaran-gambaran kita. Kalau kita bisa begini, masya Allah, janji Allah, la fatakna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, mesti dibukakan pintu-pintu keberkahan, langit dan bumi dibuka semuanya. Karena apa? Karena kita benar, kehidupan kita itu benar. Maka marilah kita bersama-sama, ayo. Pendengar setia, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pekakan telinga kita, mata kita, hati kita untuk bersama itu. Dan inilah ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya itu. Maka orang kaya tidak akan merasakan seperti itu, masya Allah. Bahkan Nabi juga menjelaskan as-sakhiyu qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minas syaiton, ba'idun minan nar. Sing jenenge dermawan itu dekat dengan manusia. Perut lapar ndak usah dibicarai, perut lapar itu kasih mie, dikasih makan, mesti dia udah lapar. Perut lapar dibicarai, diomongi, bengkolang watu. Kan seperti itu dalam kehidupan kita bersama. Ayo mari kita bersama-sama. Kita wujudkan ini. Realkan apa yang menjadi ajaran mulia dalam agama kita. Kalau kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak begitu, kita tidak akan syukur kepada Allah. Ini deh gambaran-gambaran yang seperti ini. Masya Allah. Maka kita lihat yang nomor satu, muda. Yang nomor dua, hidup. Yang nomor tiga, ini kaya. Yang nomor empat, la ya'rifu qadra sihha illa saqam. Wong ki ora ngerti betapa nikmat dan nyamannya kalau itu sehat, kecuali kalau orang itu datang sakit. Masya Allah, sing jenenge sakit ki duduk aja sakit, melihat sesuatu aja sakit, makan juga sakit, tidur juga sakit. Iku jenenge wong sakit. Namanya orang sehat itu masya Allah tidak makan lah. Sehari itu masih hari makan sekali tidak apa-apa. Sehat, tetap sehat. Sehari tidak makan nasi Pak, ya, tapi yang penting makan ganjel, silahkan. Apa saja yang bisa dimakan itu, halal itu. Ini tetap sehat. Benarkah kita? Iman kita kali ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Toha Allah menjelaskan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang kuberi peringatan, kuberitahu, kujelaskan, nggih basa Jawane kujembreng mripate. Ben ngerti ngono lho. Kok isi akrodo antikri, isi rak percaya. Kok isi ngeyel. Maka apa? Fa'innalahu ma'isatan dongka. Orang ini ku beri kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Serba sulit, serba susah. Duitnya banyak, iya, tapi tidak bisa menikmati. Hartanya banyak, iya, tapi tidak bisa menikmati. Gimana tidak bisa menikmati? Beli mobil Mercy mewah, masya Allah. Dilihat dari manapun yang namanya mobil Mercy itu mesti suspensinya ya bagus. Tapi bagaimana kalau di bokongnya itu ada udunya 5 itu, bisa duduk enggak, menikmati enggak? Meripati preceh, sakit mata. Coba bisa enggak itu? Anggota badannya setruk, bisa enggak menikmati itu? Enggak bisa. Ini loh. Ini yang menjadi gambaran-gambaran kita. Enggak taunya sehat itu masya Allah. Mendatangkan keberkahan itu karena sehat. Kita bisa ibadah dengan baik kepada Allah. Bisa khusyuk. Kata Allah, "Qad aflakal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashin." Sungguh berbahagia orang-orang yang dalam salatnya bisa khusyuk. Siapa itu? Ya orang sehat. Nah, tidak sehat, tidak bisa khusyuk. Ini yang digambarkan oleh Allah kepada kita. Kalau sudah sakit itu, masya Allah, apa-apa tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Baru kali itu merana. Lu gimana? Ketika sehat kemarin apa yang kita kerjakan? Gambaran inilah. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Allah. Wa itta adana rabbukum la in sakartum la ajidannakum.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Halo, saya Dedy Bati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjenengan semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
3: Pak.
4: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
3: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
4: Oh, alah, Nduk.
3: Perkara meneh karo Simbo.
4: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
3: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
4: Iya.
3: Aku nih keroncong lho, Pak.
4: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggen malih Kamas Bayu dalu menika ing dinten Minggu dalu menika kula titih sambut ingkang sowan malih nggih. Ampun bosen. Seminggu kok jenengan terus to Mas, ya mboten napa-napa. Lah pitik napa pripun momase kula nika nggih tembe. Wah, jan seniman menika sampun apitan menika lah ampun. Wah. Itu masa-masa puncaknya seniman. Nggih panci wekdalipun ingkang mirunggan menika turamipun kanca-kanca para kadang seniman menika nggih. Nggih, pamirsa tresna monggo ingkang badhe sarengan dalu menika kanthi pasukan teman-teman tawi langgam-langgam Jawi, klasik saged, modern ugi saged. Kula sama tak akan teman-temanipun lan panjenengan ugi saged sarengan wonten telepon ing 0248316661. Tahu saya ke teman-teman WhatsApp yang 0811277791. Saya pun wantan dengan sesaringan prom 4 Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Mas Titis.
0: Sugeng Dalu, Pak Abdul Ghofur.
1: Ih, kulopun Abdul Ghofur. Kurang udah, kurang
0: enak. Nah, wang,
1: Batin nyewon tembang, Mas.
0: Nggak, tembang apa, Pak?
1: Lingsir wengi.
0: Lingsir wengi.
1: Okay. Salamipun kagem sedaya kemawon tanpa terkecuali. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tang uripe korek Mas, kadung kecuten.
0: Nggih, matur nuwun matur gopur dong. Telepon nggih, Mbak. Napa niku? Ngumet korek nih barek kebrongot HP ini lah pun itu. Jemaat nubun Pak Abdul Ghofur engkang sampun kepareng minggah sawingi pun Promat Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Abdul Ghofur.
0: Sugeng Dalu wah niku Pak Joko. Pak
1: Titis ya.
0: Nggih, laras Pak Joko.
1: Ini tak kebetul kebendung apa ya?
0: Lah gitu. Jadi kan, nah telepon mepet Mardio kok lah beribu tuh.
1: Halo Mas.
0: Halo Pak.
1: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam dulu.
1: Kanggo Pak Kono beringin Pak. Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Noto Sate, Pak Dok Sate. Pak Dok Sate kabare piye Mas?
0: Wah, sae.
1: Saya isi dodolan sate.
0: Pengasan kepanggil pas reuni, kok reuni tadi gue. Alal bialah.
1: Anu, jumpa.
0: Jumpa fan.
1: Monitor kemarin.
0: Aje, jumpa monitor nih ke kata
1: sih. Oh, nah, aku rasa kok. Apa ketok ijen nih kok.
0: Lah kok sakit.
1: Eh, 2012 ya. Burung orang ketemu menaik seperti ini.
0: Oh, langgam. Nganu mawon.
1: Aro, jang mumune.
0: Sih.
1: Dia pernah ke sini ya, Mas?
0: Ke panggilan.
1: Kepalian sama buju ini.
0: Tang dalam menjelang.
1: Jurgali ngalik Mehmet, Karangawen, barang.
0: Oke, oke,
1: oke. Salamnya kanggo Pak, siapa ya? Pak Kamari, Pak Bukhari, Pak Kono, Pak Sabto. Saya bawa reso pandang.
0: Yeah.
1: Bu Titin, aku mau kerungu suaranya Bu Titin lah.
0: Oh, okay, mau sontak.
1: Jadi juru kunci nih Mas Ngano, Mas apa? Fahri.
0: Kaya juru kunci nih. No.
1: Terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Kago. Yang di ini ya, BSD ya.
0: Ya, Bu Dewi.
1: Dewi. Dewi Mariati, Dewi ya.
0: Dewi.
1: Anggu lantai N, Bunda Inop. Bu Sabo, lali jeneng-jeneng Jeporo. Pokoknya Jeporo kabeh.
0: Oke, siap.
1: Ya, lagunya aku jeneng pengen nonong tapi ora iso ya.
0: Nonong niku tembang Jawi ya Pak Aniko.
1: Ya, oke,
0: niki langgam. Ini kan nyemek.
1: Iya sih ikutan penyari mel.
0: Dari mawon gih, oke.
1: Gih, ngapain kemawon Mas Idris, Mas Danuun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko KSN, Mas Danuun sangat tebangi pun derek mawon sana si pun. Bu Tarto.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Tarto.
2: Rudane style kelangan sari ya mas.
0: Waduh, langan sari sakit dulu babatan.
2: Style ke ya.
0: Wonten wonten badan. Wonten langan sari sakit dulu babatan ini antara.
2: Udu golek ke ya.
0: Oh gitu.
2: Wis suwe rata rata kok nyetel ke kan. Kok tumben masuk malam terus mas.
0: Lho lah pripun to kulo nek kayak sregep-sregep ya.
2: Pak jalangi ora tau ketok napa.
0: Lho lah sasi apet jenengan mboten ngono to.
2: Itung-itung abangang ya. Bar seko Gunung Pati itung abangang.
0: Abangane napa? Aceh napa-napa?
2: Durung sumate ya kertasan kuwi lho.
0: Oh.
2: Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami Bu.
0: Amin.
2: Monggo minggah mirengaken kroncong wonten Perompat.
0: Mm-hmm.
2: Penyari Mas Titis anggere bengi Bu.
0: Mm-hmm.
2: Ngeten iki terus mengke ngebel kula WA ngeten ku.
0: Oh ngeten.
2: Nggih. Kagem keluarga Mas Titis, semoga sehat, anak lanang lanange dua.
0: Amin.
2: Gen panjang umur, amin. Tambah rezeki ingkang kathah.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Mas, tak tunggu lagune.
0: Nggih, matur nuwun Butar to. Ingkang wonten Gunung Pati, matur nuwun sanget tembangipun Langen Sari, nggih. Mangke pun aturaken sapare purane berkang menika. Sawengipun Butarto Perompat sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Darso.
3: Nggih.
0: Wah.
3: Dereng normal Mas.
0: Dereng normal ning pun rada kepenak niki.
3: Tate ngrasake.
0: Wah, nggih pokoke kangge sitiro hatriyen ya to. Ampun, ampun kangge dangu-dangu. Nggih to. Teleponipun nggih sedelok-sedelok wae. Ngoten lho.
3: Nuwun sekar Mas.

0: Sinten niku, Pak Darso ringin telu. Tambangipun ngersakaken rondo gunung. Wah, lah kok nggih seneng-seneng sing rondo-rondonan ngoten niku lho. Nggih, sami mangke kula padhasaken rumiyin menika rondo gunung kok kadosipun dereng wonten menika Pak Darso. Menawi rengu kula padhasaken menika semoga ada mugi-mugi wonten tambangipun langgam rengu niku nggih. Menika kalebetipun jenipun campur sari ning saged mlebet wonten langgam mugi saged menika nggih. Sawengipun monggo wonten Pak PNS Sugeng Dalu.
1: Wilujeng Dalu nak Mas.
0: Wilujeng Dalu Pak PNS.
1: Kok ngelembur.
0: Oh, nggih kersane dunake lek cepet kebak ngoten niku to nek kula niku.
1: Oh, nggih, Mas rasane. Dunake ben ya Mas.
0: Nggih.
1: Ya sampe nyuwun lagu Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Iki ketampuran langgam nggih Mas ya.
0: Nggih, leres.
1: Andum Basuki Mas.
0: Andum Basuki, nggih.
1: Kayak kale Mas Bowo niku lho. Dagang banget Mas.
0: Nggih.
1: Atur salamnya kaos mawon Mas, sedoyo kemawon tanpa terkecuali Mas ya. Kagem Mas Titi sak keluarga tanpa paringi seger waras sehat walafiat.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Titi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PNS, matur nuwun sangat. Tambangipun Antum Basuki, nggih, ingkang dipun antum menika menawi kabasukan menika saya kaslametan. Nggih. Matur nuwun Pak PNS, datang tembang rumiyin pamirsa sutresna Lingsir Wengi katuraken kalajengaken Langensari. Semoga

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Ong
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Tigang tembang sampun katur pamirsa sedaya tasih wonten gangsal 12 menit malih kalau dengan dalu menika kangge panjenengan kabade sesarengan. Kalau tampi salajengipun ingkang sampun kepareng minggah yang ngurus sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ki udane terus banget, Mas.
0: Napa nggih? Nggih jenengan terus niki.
1: Nggih.
0: Terus. Wah, boten napa-napa. Nggih, ning jenengan ampun ciblon.
1: Maghrib. Maghrib niku.
0: Ah, nggih, nggih. Malahane niku.
1: Maghrib.
0: Wah, anjir.
1: Gres, nanti kok duduknya malah mungi.
0: Oh, eh, malah nih.
1: Nawala, Mas.
0: Wes tak tampo nawalane.
1: Nah, gini preso.
0: Oke.
1: Okay. Surasane arep ngajak.
0: Elah, alah. Nek pun tadi kayak.
1: Lalu, ya. Iya, Mas.
0: Je nawolo. Nggih.
1: Nawolo
0: nggih. Siap.
1: Leather. Layangmu.
0: Leather.
1: Nggih. Monggo sugeng ayahi gati.
0: Nggih.
1: Sik mrayak udane tak rungokne wis pokoke.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Eyang Anggoro, menikmati hujan Eyang nggih. Engkang sawang kepareng nyerat ugi Pak Kabot SGG. Jalan Ngablak nomornya masih kiu, nggih. Saya dengerin salam sejuk segar. Oke, terima kasih Pak Kabut. Kagem Pak Tono Beringin, Pak Bukhari, Pak Sumantoro, Pak Sabto, Pak Ngatman, Mbah Harnobilis, Tante En, Bunda Enop, Bu Titin, Bu Dewi Mariati. Terima kasih Pak Kabut SGG, matur nuwun menika Bu Nunuk Krapiak. Selamat malam Mas Titis. Saya minta lagu Tanpa Seliramu dari Didi Kempot. Terima kasih Mas Titis, selamat tugas dan salam sehat selalu buat semuanya. Nggih, matur nuwun Bu Nunu. Wonten Krapiak menika nggih. Tembangipun Tanpa Seliramu. Mbok pilih mangke tasih nyekapi sobi kala puteraken. Wonten Pak Sastra Senggirat sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Titi
0: sugeng dalu.
2: Nggih. Panjenengan kok nggih terus siaran sak
0: niki. Kula nembe sregep nggih ngeten iki kok, Pak, Pak.
2: Katengnya mereka ditinggal niku toh ke ngerokok
0: lagi kita dong ikut aja deh kan
2: wah jangan panen tenan ini Mas Tono
0: enggak
2: anu tasih uman gending Mas
0: jadi sampun mepet nih mbok menit tasihnya kapi mangi kok puterakan sih
2: aku jane pengen gemes ya Mas
0: gemes lagi aku gemes. Ngerti
2: kok ah
0: lagi
2: gemes kare sinten
0: ah gini
2: Nah, terus ya Uman, Uman nggih boten napa-napa. Salam kagem sedaya kemawon Mas nggih. Perkawitalipun sampean karek 13 menit.
0: Lah niku.
2: Matur suwun Mas, Titi sugeng ayahe gati matur suwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastra Senggirat. Nggih, matur nuwun atensinipun. Manipun tembangipun kok kadosipun mboten nyandak menika Pak. Jelaran sampun wonten kalih pamundutan menika nggih. Kebakanipun matur nuwun sangat ingkang sampun minggah sampun kengaken ugi. Inggih pamirsa tresno, kantun kali 12 menit malih dalam menika wekdal acara Buluh Perindu yang samangke salajengipun kula atur panjenengan midhangetaken kali tembang yang sampun dipun kersakan kula wau wonten Antum Basuki lan ugi Nawala ingkang ugi mangke amungkasih acara Buluh Perindu ing dalem menika matur nuwun kawi gantosan panjenengan lan sapari punanipun kang menika tasih kathah menika pas gantosanipun ing badhe nglipur panjenengan tansah sehat lan ugi sugeng miyarsaken pasukan-pasukan sarangan perompat RRI Semarang.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Pemkab Boyolali kembali menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya. Hari Rabu 13 Mei 2026, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana menerima penghargaan terbaik 1 Jateng Energy Transition Award tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin Maimun. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort, Tologo, Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik atau gembiraria sebagai langkah pencegahan ancaman virus hantavirus. Program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan program gembiraria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Lingkungan yang bersih dinilai dapat mengurangi resiko tikus berkembang biak di sekitar permukiman. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain, biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terkenal.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun Raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari 7 putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: bantalku patah. Bisakah ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah, nanti ayah akan menyuruh para ahli.

0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini sayang. Ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, Ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti Ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, Raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf Ayah. Di antara semua ini, tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu kesana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus Mandiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Mandiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Mandiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Mandiki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku.
3: Iya ya.
1: Sini nak, coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu ya nak ya. Dan jaga baik-baik agar tidak patah lagi ya, sayang.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Mandiki.

Nun sugeng dalu pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarine pawartos IHR kalih menika kagelar ing Gelanggang Tegal Waton Kabupaten Semarang. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sayuk karyo kalian magister kenotariatan Unisula Semarang ngontenaken sosialisasi layanan perseroan perorangan ing Magelang. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Saboto. Para pemirsa ajang pacuan kuda internasional Indonesia's Horse Racing atau IHR kalih menemunikur kagelar ing Gelanggang Tegal Waton Kabupaten Semarang dinten Minggu sedasa Mei kalih menemunikur wonten 1,257 turangga saking 12 laladan ingkang nyertani kegiatan kasebat ngrebataken Piala Raja Mangkunegaran saha poin krusial Triple Crown Seri 2 KGPAA Mangkunegara sedasa ngandharaken bilih kegiatan kasebat dados upaya ngiyataken malih tradisi berkuda Mangkunegaran ingkang sampun wonten wit abad kaping 19 wonten ing kejawi aspek budaya ing kegiatan kasebat dipuntempaken sistem handicap ing balapan ingkang saged dipunpangataken para atlet pacuan kuda kangge ngindakaken standar kompetensi. Kembali standar kompetisi dipunajab festival kasebat saged dados sarana kolaborasi antawisipun olahraga, warisan sejarah lan hiburan modern so saged nyatakan ekosistem berkuda nasional minangka budaya ingkang kedah dipun lestantunaken. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Jawa Tengah sayuk karyo kalian Magister Konotariatan Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang mengutarakan sosialisasi layanan perseroan perorangan ing Magelang tanggal 19 Mei kalih menikur kegiatan kasbat dipun gelar kanthi ancas kangge nyengkuyung transformasi usaha mikro dados badan hukum miturut prosedur ingkang mirah gampil saha saged dipun akses online tanpa akte notaris. Wontene ing kegiatan menika narasumber ngandharaken pilih status badan hukum saged paring mupangat arupi pisahipun harta pribadi kalian aset perusahaan ingkang pasti miturut hukum. Lumantar kolaborasi kasbat pelaku UMKM ingkang nyertani kegiatan menika dipunajab saged langkung sadar wigatosipun legalitas resmi kangge ngindakaken profesionalisme usaha saha miyaraken akses modal usaha. Festival Balon Udara Kudus dipun gelar ing alun-alun Simpang 7 dinten Minggu sedasa Mei kalih puluh enem likur kelaksanaan meriah kanthi wontenipun 18 balon udara khas Wonosobo. Acara menika dipunrawuhi langsung dening Bupati Kudus Samani Intakhoris ingkang ngajab festival kasebat saged mbiyantu ngindakaken ekonomi lokal saha sektor UMKM ing wewengkon Kabupaten Kudus. Wontene kejawi atraksi balon udara ing langit Kota Kretek ing kegiatan menika ugi dipunwontenaken pembagian 1,200 bibit pohon buah minangka wujud peduli lingkungan. Dadosaken acara kasebat hiburan positif saha momen promosi budaya, lingkungan saha ekonomi kangge masyarakat Kabupaten Kudus. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perempat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Unit kegiatan mahasiswa UKM Pencinta Alam Mapala Mata Jala Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen mengeti dinten lairipun ing kaping sedasa kanthi ngawontenaken kegiatan lari Mata Jala DKD Run 10K dinten Minggu sedasa Mei kalih ewu enem likur ajang olahraga ingkang dipun sartani dening seket temannya Reto saking maneka lalatan ing Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta kasebat dados puncak rerangkaian acara pengetan setunggal dekade organisasi kasebat ingkang dados sarana ngiyataken branding kampus saha ngindakaken semangat olahraga. Wontene kejawi lari acara kasebat ugi diperagakaken kalian sosialisasi pemadam kebakaran donga sesarengan saha hiburan mini konser. Lumantar acara kasebat Mapala Mata Jala dipun ajab sagetan Sang Rembaka dados organisasi mahasiswa ingkang langkung aktif lan saged paring langkung kathah prestasi lan kontribusi positif kangge masyarakat. Ing pungkasan, Festival Anak Soleh Indonesia FASI Kaping Songo tingkat Kabupaten Tegal kagelar ing Pendopo Angangkurat dan Minggu sedasa Mei kalih wonten likur kasartani dening 653 panyarta saking sedaya kecamatan saking Kabupaten Tegal. Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman ngendharaken bilih kegiatan ingkang nandhingaken 303 cabang lomba ingkang dipun perang ing 18 majelis lomba kasebat dados upaya strategis kangge ngiyataken fondasi karakter religius lari-lari ing era digital sakmenika. Wontene kegiatan ingkang ugi dipunwontenaken
kangge ngrengaken pengetan hari jadi kaping kawan atau Selangkung Kabupaten Tegal menika dipun ajab saged langkung dalaken bibit unggul ingkang nresnani Al-Qur'an so kedah akhlak mulia kangge mangsa mengajengipun bangsa Indonesia. Mengaten pawartos aposo jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang sekendalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, Tole? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Wah, selesai juga acara hari ini ya, Le. Alhamdulillah.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti capek.
0: Tapi Mbah juga seneng bisa ketemu lagi sama temen-temen kerja Simbah dulu. Sudah pada punya cucu. Sama kayak Simbah.
1: Ya begitulah asiknya acara reuni, Mbah. Mbah, aku kagum loh sama Simbah.
0: Apa?
1: Kok bisa ya? Simbah pas sambutan tadi lancar bicara di depan orang banyak. Tutur katanya juga halus, ramah, rapih. Wah, adem deh kalau denger Simbah pidato.
0: Simbah siapa dulu, Tole? Memang harus begitu, Le. Kita di hadapan banyak orang itu yang dinilai ucapannya. Pribahasa Jawa mengatakan, ajining diri sapa lathi.
1: Wah, artinya apa itu, Mbah?
0: Ajining diri sapa lathi artinya seseorang akan dinilai baik atau buruk itu berdasarkan ucapannya. Contoh saja ya Simbah tadi. Simbah sebisa mungkin menata ucapan dengan baik. Bahasa yang Simbah pakai juga bahasa yang halus, yang sebisa mungkin menghangatkan suasana. Kalau sudah begitu, nanti orang-orang akan melihat Simbah sebagai orang yang baik, santun, dan bijak, Le.
1: Oh, berarti kita harus menjaga ucapan kita ya, Mbah?
0: Ya, jelas begitu, Tole. Apalagi kalau di hadapan orang banyak, harus ditata pikiran dan ucapan.
1: Iya, Mbah, iya. Paham sekarang.
0: Bagus kalau kamu paham. Ya sudah, Simbah mandi dulu ya, Le, ya. Sudah sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

Nek wis kakuat ngentang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Amin yo iso ngendang. Entek kendang 8 isa namine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Yo tapi rek, adek kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku ini rek, belajar menyanyi. Nah, iya ta? Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya? Ayo ya, semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno.

0: Ya nek babon rek ngethuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek tak rewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Ebek men-meni dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis ketungken aku rek ya rek. Eh, gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Loh, loh, cak sidik. Oh, jenenge siapa cak sidik? Tadi kowe urung ngeroro. Urung cak sidik.
1: Oh, biyeh, biyeh, biyeh.
0: Maksudnya ramero toh. Tak delok kaya Pak Ardi.
2: Pernah guru sapa Pak Ardi, pernah awur ae.
0: Hei, kelo, akan jani dhewe kok adane.
2: Pernah kok metuk kanca jok lungset ae ngono
0: bae. Eh, aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku diwendol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir.
2: Apa yang ngono? Ora kecemplung sop gak didusi
0: meneh. Lho, kok kecemplung sop ya ngene, Dik? Lah anak pernah saya digondol kucing lha apa? Lha apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba.
2: Iya ya.
0: Terus iwake digondol kucing ngono.
2: Eh, sing digondol iku iwake. Duduk duduk anak peno.
0: Lha apa anakku digondol kucing? Kok iki kucing iki digondol anakku ngono, Dik. Arek iki kok iki kok gundel iki kan wong ngomong.
2: Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mule ya.
0: Tukaran bare bojoku aku. Lha apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asal bingung iki kon. Wis meneh malah ngomong dhisik sih ya.
2: Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah lha bos kok boleh dagingnya sing digondol kucing.
0: Ya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngarep lawang terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Mak, mangan. Ngene lho tak kandhani. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu ya ta. Ngene lho Dik. Dik, Dik,
2: anakku mangan,
0: iwak entek, terus anakku, digondol kucing,
2: digondol kucing.
0: Kono kono bener kok tambah keliru. Oh aku anakku juga, ngene, anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, daging, daging, dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya
2: empal-empal aja daging empal.
0: Wis empal-empal. Para ibu kok sangar daging anak.
2: Lah iya.
0: Anakku mangan empal,
2: iya.
0: Terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener.
2: Ya bener, bener, bener. Mulane ya anak penuh gak sehat blas ngono,
0: eh. Anak penuh gak sehat blas. Anakku kok robotan ya. Eh? Mbok nyambut. Ya anak penuh iki. Ya robotan. Waduh, kanok baluwe, Pak. Eh, kok gak ada baluwe? Penuh ku ngomong tas tep penuh. Kak ngono aku sampe gak ono baluwe cek nemeni tekan iki. Lho mari nek robotan ya, Pak, klemper-klemper ngene. Kondingu gak ro istilahnya wong ngomong rubuh tangi ku ya. Yalah. Aku ini jolek kaya. Nunggu ini omah itu lho rame ajang. Nul.
2: Oh ya itu apa? Salah.
0: Kok salah? Anak pira bisa? Anak pira sih?
2: Anak limo.
0: Limo?
2: Iya. Anak limo ya ajang ini kakean nono. Supaya gak rame ajang lurung ini lho.
0: Eh kok ajang pira?
2: Lah rame ajang lho. Ajang selawing ngono ajang ya.
0: Eh dadi rumah sawu rame ajang piring sing selawi lho.
2: Lah iya.
0: Oh kon niku. Lah rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki.
2: Oh.
0: Oleh kok sore entek kok sore
2: ngono lho. Wah, utun iku. Utun.
0: Ngono. Ecek wel aku nang ngembang dile.
2: Mangkelan ya, mangkelan ndek
0: wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek.
2: Lah iya.
0: Cek aku kaya irunge baseman ngono. Kon niku. Maksudnya apa sih jenggena ya apa sih jenggena? Bukan aku nyambut gawe.
2: Nyambut gawe.
0: Nyambut gawe. Oleh duwe.
2: Iya.
0: Teko males.
2: Entek.
0: Entek.
2: Nah iku arane tramas.
0: Tramas.
2: Trawas.
0: Wah kok trawas.
2: Trapas, trapas. Trapas.
0: Nah iya.
2: Iki salah kawitane.
0: Kan ngomong trapas adik tramas. Engkau itu gak ya apa?
2: Salah kawitane.
0: Kok salah kawitane?
2: Ini ada unsur dari rumah.
0: Waduh linci pi omong.
2: Loh ya apa?
0: Kemajuan teknologi.
2: Ya? Iya. Pernah bangun nama keliru dinane.
0: Lho terus
2: pernah dino apa sih?
0: Dino Selasa Kliwon.
2: Salah. Kok Senin nembu?
0: Ada, ada, ada. Ruwaya iki ada.
2: Bangun dino ya bangun dino.
0: Bangun dino. Bangun omah.
2: Lah ya iku tepane dino. Nek Senin apa Senin?
0: Eh,
2: Senin apa?
0: Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin.
2: Iya.
0: Aku takon mbokmu nak jarene ngomong dino Senin. Dari ini mbak Muna, aku ayo kapan sih, Dik? Si.
2: Muna siapa sih?
0: Alah, mbak Muna.
2: Eh, penaruh sih, Muna.
0: Kali-kali kan, Muna.
2: Ya, ikuannya aku, makmu. rekon.
0: Mas yo kran, kran
2: wong. Terus apa sing
0: ngene carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik?
2: Aku masang pendasi.
0: Lah iki salah. Salah. Uno,
2: iki dudu kemajuan teknologi ya.
0: Uno. Iya ya. Saiki jaman saiki bangun omah,
2: iya.
0: Iku genteng di dhisikno. Nah,
2: genteng di dhisikno.
0: Iya.
2: Lah genteng iku mancen kok kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta.
0: Cita, peno bangun omah iku lho. Apa ayup-ayupan dah?
2: Ayup-ayupan, ayup-ayupan.
0: Lah ya ayupan di dhisik no. Dadi tukang e gak kepanasan.
2: Lah cagake kari.
0: Lho digantung to.
2: Heh?
0: Digantung.
2: Gawa helikopter ta. Eh kok rumah sawu payung ta kon iki. Ya apa sih kan iku cara arek.
0: Lah terus lawange, lawange maksudnya.
2: Ah, lawange itu ngadep ngidul.
0: Lah iki apa?
2: Lah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya apa sing ngomongi. Ya mbokmu namane sing ngomongi. Jarene ngene iki. Nek omamu ngadep itu nak,
0: iya iya.
2: Iku padha ngedep boyo.
0: Iya ta?
2: Ngedep boyo.
0: Terus saiki lawange peno dek endi?
2: Tak dekek nok nggone nisor.
0: Nisor iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Heh, unsur keamanan iki wis gak aman omah peno.
2: Dek, kok gawe lawang sampai teko unsur dik? Loh.
0: Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lah, nek omahku enggak. Oh, iya. Lawang dikek ndokor.
2: Kan, lawang ditekan dulu.
0: Iya.
2: Tadi malah gak iso ndalek
0: lawang. Gak iso.
2: Lawang ndok.
0: Iya, munggah pasang ngondo
2: mlebu.
0: Tarik maneh.
2: Tarik.
0: Iya.
2: Tutup.
0: Iya.
2: Aku munggah, jange metu ya.
0: Iya.
2: Munggah.
0: Iya.
2: Lawang tak tutup, ondo disele wong tukang kayu. Aku gak iso mudun bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper.
0: Arek kok niku. Banjakane ya kliru peno mesti. Banjakane ya kliru peno iku.
2: Kok iso kliru?
0: Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen peno iku.
2: Senen, Mas.
0: Ya, tur.
2: Aku salahku ya takon mbokmu ono iki opo aku iki.
0: Dadi diatur.
2: Selamat kali ya.
0: Apa ae?
2: Tungkeng, tungkeng. Tumpeng.
0: Tumpeng ya apa?
2: Tumpeng panggang ayam petik mulai bolos.
0: Petik balik ta.
2: Tumpeng tumpeng petik balik boleh boleh bolos
0: keliru iku wis ketinggalan
2: tumpeng terus beberapa
0: iku wis biyen saiki danyange wis gak doyan tumpeng ganti saiki
2: lho garone danyange wis ganti ra
0: yo gak ero diganti saiki slametane ojek tumpeng-tumpengan bubur ae sederhana tapi mantap
2: mbone ngono bubur apa sih
0: bubur dedek
2: bubur dedek
0: berase saon
2: saon
0: dedek sak kintal
2: dedek sak kintal
0: iya
2: tidak ditelepon jarang
0: iya
2: kan ini bancaan sama kali jarang kan ya
0: menarik belum menarik
2: ini gak lawang kan biasa ini lawang apa sih
0: ya
2: gak lawang di sini apa pertama
0: pertama iya pertama
2: ini lawang ya
0: kusen ditekno
2: oh ya itu apa salah aku deh
0: apa lapan aja apa
2: kusen gak tak dekeno kusen ngelempo ya bener kusen kau dekeno ya
0: iya
2: iya kusen bian si Joko kuat ngadek aja dan saya ini kusennya wis tuwe kusen Gemawi Jaya iki ta?
0: Iya.
2: Wis tuwa.
0: Ya kula kusen balung bendo meneng ngawur.
2: Kusen balung bendo.
0: Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dikai lawang iku kusen arane.
2: Sing apik kayu apa iki?
0: Oh. Sing apik iku
2: ya supaya
0: ala ono sih.
2: Kuat sih.
0: Heh? Kayu stiki. Heh? Kayu stiki.
2: Kayu stiki.
0: Api piro regane gak swira?
2: Piro sih?
0: Alah, wis kuat iku. Paling nek kayu kusen ya 6 juta lah kayu kusen tok situ.
2: Heh?
0: Kayak kusen situ 6 juta lah.
2: 6 juta ya?
0: Iya.
2: Kan kok gak larang-larang kok 6 juta ya?
0: Tapi kuat.
2: Kuatnya kuat.
0: Tan santet.
2: Eh? Tan santet. Kok tadi santet gak makan?
0: Gak iso.
2: Lah 6 juta lah gak tukuk nomak. Harus gak diomak deh. Tukuk kusen kan 6 juta deh kok ini.
0: Aku mau milih enak. Ya apa yang dikanda? Ini kok pernah aku.
2: Lah mulai saya kaya usia apa aku dek. Iso gak iso ya? Terus sama mau kayak aku dek.
0: Ya apa ya apa?
2: Terus dah. Kon kocok.
0: Kok manisen apa lo jalan om
2: aku? Alah kau sih iki lo kepedok aku kau tahu sih gembul aku lah sih iki. Oh, dek,
0: kau nanti ngomong lo, lapian, mana?
2: Iya,
0: iya, iya.
3: Hei, masalah keras para dewe.
4: Ya apa?
3: Ya
4: apa kabar?
3: Ya, ya seger waras.
4: Iya, iya. Aku ya warung. Warung. Wahing. Pancet ayo kan?
3: Iya, pancet aku nang
4: omah iku. Wong lu menemu kapi.
3: Heeh.
4: Iya
3: iya.
4: Nek kelemen akan gaji, akhire kok penyakit ya akeh.
3: Iya.
4: Sedangkan koyo kon ngene
3: lho. Sopo? Lha kan masa tangi.
0: Sopo sih?
3: Iki
4: Basemen.
5: Hah? Basemen.
4: Lala, bas. Sisop. Eh, sisop.
5: Iki bas. Ate sisop iki. Sopo ta?
4: Lah sopo?
5: Eh, kancane dhewe.
4: Wanteng ngereng.
5: Karo kan jeneng.
4: Masalah potongan koyo mahipal.
5: Kaya apa?
4: Koyo mahipal. Ya sopo iki?
5: Sedek.
4: Oh,
5: siapa?
4: Desik. Sedek.
5: Pejuale.
4: Sekota.
5: Se
4: sewura.
5: Se
4: iki lho.
5: Se
4: sedek
5: Wibisono.
4: Sedek Wibisono.
5: Sedek Wibisono.
4: Oh, sedek Wibisono.
5: Iya. Bas.
4: Iya.
5: Laras, Bas.
4: Oleh kene stumu, Dik.
5: Ah, irunge ya apa, Bas?
4: Abu.
5: Wah, kono takone irung.
4: Lah irung-irung kono gak ilok, Dik, Dik.
5: Soale kok takone irung krungu. Soale kan direkam ae iki. Kok takone irung padhae madani Bas nang.
4: Oh, ngono.
5: Nek kok takone irung dodonae iki apa, Bas, lho. Iki padha mirip
4: Bas nang. Kon gak conto. Ya apa kabare?
5: Iki omah saiki nyale, Dik.
4: Ngene ndi?
5: Ya biyen nang nggone Surabaya kene.
4: Iya.
5: Iki kan ya, Mas.
4: Iki Balubendo.
5: Ha, iki
4: Dungturi.
5: Dungturi saiki nyale.
4: Balubendo.
5: Tak iki masih Balubendo jalane dibangun saiki.
4: Mosok?
5: Oh, jalan satu aku saiki. Iya.
4: Kangen.
5: Dibangun gak ketinggalan aku.
4: Kapan bongkor? Ngawur ae takno.
5: Lho jalane kan dibangun.
4: Iya. Lah terus sampe nandar arek?
5: Eh,
4: ya.
2: Ya biasa arek nom.
4: Oke yo kupu iki.
5: Kupu.
2: Tolek iki lho. Tolek kusen rum nah.
4: Eh?
2: Tolek kusen.
5: Kusen cedam iki.
4: Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lawan ngono kusen.
5: Kusen lawang kok.
4: Oh kusen lawang.
2: Iya.
4: Aku gak ngurus lawang
5: aku
4: bingung pikir aku iki.
5: Apa ya?
4: Awak wis tuwa nyambut gawe ku iki mangruh butangi.
5: Oh iya kaya aku ya.
4: Asem.
5: Butangi kaya aku kandhani kok.
2: Tibane meneh rubut tangi ya.
4: Yo enggak. Lah lama rubut tangi. Nyambut gawe ku sebagai wong tani
2: ta. Iya iya iya.
4: Mertu kok
5: Mereka tepuk gini. Tepuk gini. Orang. Cake ngomong biat ni orang.
4: Tunggak. Mereka kau dah bibit tak memang.
5: Lo ayah. Pan tu mana bibit ni?
2: Bibit sebelah kali lah bibit dah.
5: Aku tu mana bibit jombang ni orang. Kau mesti rokok kretek eh.
4: Oh kalau orang bibit jombang barang. Bibit bakal ditandur pari lo pari.
2: Walah.
5: Bibitnya juga tandur.
4: Oh, juga tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah ditandur
2: kanggo apa?
4: Lah nyandur pari lho.
2: Kanggo apa?
4: Iya.
2: Eh, Mas. Kanggo apa bibit?
5: Lah dikae dipake basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Kanen pari.
4: Kanen kepang aku. Nah, pura iku niku.
5: Apa ya?
4: Aku nyambut gawe lak kaiso lancar saiki.
5: Nandur apa sih?
4: Lho. Aku pertanian.
5: Pertama, pertama.
4: Pertanian tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari.
5: Nandur pari.
4: Iya, nandur balut
5: dami.
4: Nek kaiso balik dami ya tanduri palowijo.
5: Kalau ucap nandur apa ya?
4: Ya timun, rai, bengkuang.
5: Iya, itu nandur apa mana?
4: Terasi, petis, lontong.
5: Ya, go. Kan itu nggak ada pertanian, taruh jaan.
4: Aku takut menyesal, aku bingung.
5: Nandur terasi.
2: Ini maksud diwali ya apa sih, Bas?
4: Balik dami ya.
5: Balik dami ya, Bas.
2: Balik
5: dami ya, Bas. Balik
4: oh. Balik dami, mari sawah, nyawa mana iso ngono.
5: Oh, mari panen pari. Panen tebu. Mari panen tebu, bawang, ngene lho.
4: Iya, iya.
5: Balik dami.
4: Nanti langsung.
5: Langsung.
4: Tapi ngene, langsung ya.
5: Langsung, kok pun iya ngono.
4: Iya, langsung. Tapi anu, Dik.
2: Ya, Pak.
4: Aku apa ngomong ya, Pakmu ya?
5: Ngomong,
2: ketemu apa?
5: Menyanyi, tak, Pak?
2: Ketemu gak ngomong?
5: Enggak, mau nyanyi, Pak.
4: Aja narik lurus, gak ilok, tapi narik lurus.
2: Soalnya gini, aku iya. Ngerti, kini ini dulu jam.
4: Iya, iya, iya.
2: Nek, saat jam itu pernapasnya tukar cangkem.
5: Oh, iya, iya.
2: Saat jam mana tukar irung.
5: Oh, iya.
2: Ini kalau irung mulai lagi ya.
5: Ini irung ya? Mm-mm. Makanya bengung.
4: Saya ini lupa-lupa, Pak. Kenapa? Kan ngomong aku sih.
5: Tik, itu biasa ya, apa irung bisa sama ini? Asalnya lu asalnya.
2: Walah.
5: Masa cuman kan aku takut.
4: Enggak.
2: Nek, munggo, boleh sejarah yang ada menggilan, kan?
5: Masa sih.
2: Menggilan.
5: Itu biasa apa lahirku ketatap.
2: Walah apa?
5: Apa digebrak liru-irungnya, kan?
2: Walah apa? Atau Pak Mudel lemah, biar kenyonyok rokok irungnya itu.
5: Itu sabu ya?
2: Iya.
5: Dintup lo tahun, biar Pak.
4: Gak mau lagi ngomong di irung tak ada mana. Ada no.
2: Apa ngomong-ngomong?
4: Soal gue gimana ya?
5: Oh, wes.
4: Apa?
5: Apa?
4: Wah, hanya kau dublek. Tak no.
2: Lah apa?
4: Soalnya ya, waktu itu mah diaran cukup ya kurang, tapi gak serba kurang.
2: Oh,
4: ya dah. Iya. Tegesi mangan langsung.
5: Oh, cuma makan langsung saja.
2: Langsung.
5: Tadi mangan nweso sampai sore aku mangan to, kaki prei langsung. Kalau yang gede,
4: kamu sana sapi ya gua.
5: Dari mangan langsung.
4: Mangan langsung, gak tahu gak. Kurang nggak tahu.
5: Oh, gak tahu. Kurang gak tahu melarat.
4: Gak tahu melarat.
2: Cekat. Serba pencukupan.
4: Cukup dulu. Iya. Mm-hmm. Gak cuma sih tak pikir no ya.
5: Tapi orang pula bisa tetap sih.
4: Tetap.
2: Nanti tetap.
4: Tetap apa?
5: Tetep nih.
4: Tetep. Lah gua tetep tak takon yo tetep. Heeh. Yo mau heeh hari ngono. Heeh heeh ae. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya.
2: Iya ya.
4: Sing darani wong tuwa kaya aku iki.
2: Bener ya, bener.
4: Aku wis eling wis putu-putu anak-anak.
2: Iya ya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi.
5: Kok sami gak?
2: Wingi gak eling.
5: Oh,
2: lah wingi sukete tanggane entek.
5: Oh, iku tepake dadi.
4: Wingi semaput kok aku jane. Goblok iki kok takno.
5: Ngene lho, maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar-sadar.
2: Oh, alah-alah.
5: Sadar.
4: Wis insap saiki. Pikiranku yo ngono.
2: Iya.
4: Tapi kok pengaruh luar biasa.
2: Padahal
4: penggoda nang awakku iki lho.
2: Panjenengan ngono, pengaruh. Kepin siji, ya, keturutan njaluk loro.
4: Iya.
2: Saiki loro kepin wira.
4: Lho, aja ngono kok ngomong apa kan. Sedeki ngono, sedeki.
5: Yo lali. Hitung-hitungan kuno.
2: Lah ya apa?
5: Cici loro telu.
2: Iya.
5: Atau telu. Telu kepingin loro. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin satu. Ah. Satu pas aja.
4: Saya tak maksud bang ini loh.
5: Iya
4: nek Joko karuan. Iya nek Juto, tapi nek Putu ya.
2: Iya.
4: Aku tapi kepingin koyok pawan kembang aku.
2: Wah.
4: Temenan.
2: Oh, bener.
4: Pawan kembang aku.
2: Kembang.
4: Lah wong anak arek ajak ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Lututi. Lututi. Nututi.
2: Oh. Dadi nututi pernah?
4: Iya.
2: Lah ya kok gak nututi.
4: Lah ya apa?
2: Wong tasik kecaut dengan sabuk peno ngene.
4: Lah opo ngawur ae, Dik? Mulane aku iki saiki iki ya. Ape, ojo ngomong mil.
2: Oh,
4: ojo ngomong lho kok.
2: Kok terus rame,
4: ojo ngomong, ojo ngomong.
2: Lah rame disneni kok.
4: Oh, ngono. Sing jenenge sapa?
2: Aja. Kan balik nang aku mari.
4: Ojo ngono.
2: Iya, iya.
4: Soal yumu iki ya.
2: Iya.
4: Lah luar biasa.
5: Yumu ki nang disete. Nama. Sing cah dirabi ku yumu lho.
2: Lah apa?
4: Lah opo kok nang yumu?
5: Lah iya ku de bojo. Pas meno de bojo ku.
4: Lah mursiap dene kali ya. Mursia lu bojone iki dene kali lan.
5: Lah kon yumu.
2: Lah iya di mana
4: mesti yumu ku omae trompo mbok munai lho. Ya. Mbok munai ke trompo bangil. Ngerti ya? Ada gondeng kok ayo to.
2: Lah iya.
4: Iki bojoku lho nyeluk kon.
2: Oh iya.
5: Pernah ini lho.
2: Dadi kon diuruki.
4: Iya.
2: Nek nyeluk bojone ya pasti yuk ngono lho.
4: Loh, yuk ngono.
5: Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Yuk.
4: Emak.
5: Ya, iki bojone nek cacel wis mau ora emak apa dhelek gak ngono. Emak. Yo. Iki bojone gak mesti nek nguruhi kok gak mesti. Saiki dikandani yuk ya.
4: Iya.
5: Pengenane enggak? Cek makmu tak tukang gulang ngono. Emak yo, emak.
4: Iya.
5: Saiki yu.
4: Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojo.
2: Soale bojone dhek.
4: Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa?
5: Apa aku kene wis emak?
4: Apa mayat mani? Ayo. Apa mayat mayat mani?
2: Ada rek kira.
4: Lah mulane ngene lho maksudku iki.
2: Iya.
4: Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api mani. Warek iki masalah.

0: Tapi kon gak cinta sih?
1: Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta ngono.
0: Lek gak cinta ojo dirodek tukone wong iku. Titip nang nggonku wae. Engko tak cete, ya.
1: Barang sih anyar kok dicet, mesti duwike ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk.
0: Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marai wong kedanan iku repot.
1: Oh iya ya, mengarep balas budi.
0: Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot.
1: Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku.
0: Nah ora sing dhisik kok tukone sego, ya. Marno kok andokno nduk iko.
1: Nanti pojokan
0: sing sampai saya gitu nggak bayar.
1: Pojok mana dari sini sini ayah.
0: Iki omong-omongan sing nganggu bahasa kan lo sih kepingin aku.
1: Bahasa apa? Sing, Perancis.
0: Sing api-api lo.
1: Bahasa apa lo?
0: Yo apa sih roman sing kira nih koyo arah-arah lo.
1: Yo nonton di sini sini roman.
0: Nonton film masih ya.
1: Dua-dua itu sama ngajak.
0: Lah yo apa jarmu lo. Wah
1: di balik nonang aku manlak mendal iku jenenge.
0: Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta. Ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus lelek nyesek terus aku lak repot aku iki.
1: Aku iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar
0: yo. Ya dak muin lah.
1: Dak muin.
0: Apa?
1: Ngomong pisan keliru sampean.
0: Ya gak mungkin lho gak mungkin.
1: Ya
0: ramah-tamah masih gak seneng ya sing
1: aja sampe ketoro.
0: Sing halus. Ya dilus ae dilus.
1: Dilus ya apa?
0: Kemarin no diplamir. Iya.
1: Sampe cendelo
0: ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iyo. Masih kepethuk aku wong iku aku ya dok garu.
1: Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis disapa wis mesem ngono lego dek. Aku mesem ngono wis juwing lak jinglak nemi botange geblak barang.
0: Wah iku dhewe penyakit ayan wong iku.
1: Masa se.
0: Golek kepergo aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya.
1: Iya.
0: Aku waran anu waran burumu.
1: Masa?
0: Iya
1: percaya ta?
0: Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya lak.
1: Iya.
0: Lak sik api aku ah.
1: Loh. Gak enak e. Wale sampe niku.
0: Soale teko pakaian nek wis aku macak. Oh,
1: jomplang
0: iki.
1: Apane jomplang?
0: Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho.
1: Delok fotone.
0: Tingkat aku iku modele lak koyo wong sugih awak dhewe, iya.
1: Kaya wong sugih.
0: Iya, imbang lek ambek awakmu.
1: Mosok?
0: Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Wis tak ki sugih opo lek kateko iku.
1: Ngawur ae iku warisan kok didol.
0: Wis lek panjenengan kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno.
1: Golek napa?
0: Wong tuwek.
1: Iya. Wong tuwek. Ndok ndi wong tuwek iku?
0: Ya sanane engko ana nang kali duyuk-duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan.
1: Wong tuwek ngono sampe niku.
0: Wong sing pinter risane kono gak gak eling bare awakmu ngono lho.
1: Wong pinter.
0: Wong ku ana wong pinter.
1: Pinter apa?
0: Pinter mbujuki.
1: Ngasor ae wah. Pinter mbojok kok ditokno.
0: Wis njauk turu nang kanca dhewe.
1: Disyaratna ngono ta?
0: Iya, iki ana hansip.
1: Lah hansip kok jare tolong sih?
0: Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip.
1: Oh iso.
0: Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani.
1: Terus?
0: Tambah kenceng arek.
1: Alas step iku malian.
0: Lho, halo selamat siang, Pak.
2: Ayo selamat siang. Dirumah iki nyel aku, Pak.
0: Lho, kan ngurmati pakaiane ta,
2: Cak. Lah aku celuk pagi kapan rabi makmu iku?
0: Lho, gak ngono.
1: Gelem sih.
0: Dulu kan teman.
2: Loh
0: saya
2: iya.
0: Kan dinas.
2: Dinas.
0: Sebagai Bapak Hansip menghormati toh.
2: Lho, kewajiban kon menghormati aku ya.
0: Ya,
2: cuma kon iki ojo ngene rek.
0: Apa ya. Sih?
2: Sisiran iku ndelok tempate.
1: Oh, salah jalur.
2: Oh, salah jalur padahal kendaraan ae.
0: Salah apa?
2: Tempate iki kurang. Waduh, mbok ya ojo semata-mata. Golok ngering sepi-sepi.
1: Oh, jangan
2: dikekno
1: nggon, Mas.
2: Eh, tuman kon ono Hansip melindungi wong sisiran iki. Tak kentes son ku.
0: Kon niku dituturi tenang kon dituturi.
2: Rungokno ta omong aku iki. Nek sisiran iki aja nek pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake pretes kon gawe sisiran.
0: Ngene lho Cak, wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Sisi pretes ngene lho, ya.
2: Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno, ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh. Malah sini.
1: Siapa isine?
0: Iki lali lek pakaian dinas.
2: Apa aku kurang rapi dah?
0: Lah eling sik nduk panggung biyen ta.
2: Eh, masih rame-rame. Masih aku bekas wong seniman.
0: Iya, iya.
2: Kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
2: kan
0: gak
2: ada
0: apa-apa.
2: Tingkatannya, modern ke Hansip.
0: Iya.
2: Bila perlu ana kanca salah tak permak. Ya lah wis.
0: Oh iya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener.
2: Ojo aku ya gak goblok lho, aku nek kalau perintah toko komandan gak gelem.
0: Mulane sing penting jangan menakuk-nakuki.
2: Oh, ya. Bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat.
0: Dinas nanti?
2: Dinasku.
0: Iya,
2: Libanon.
1: Coy.
2: Iki le jalan Libanon.
1: Pakaian ngene iki ya le bagian ta.
2: Loh, enggak ngeri

0: Dit.
1: Omonganmu ya bagian iki.
2: Bagian teko atasan. Tahu nang lawang?
1: Tahu. Lah ngeter adekmu.
2: Lho gak tahu di nduk lawang.
1: Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tahu?
2: Surabaya. Eh, sampean pakan dinis lho, Nok.
1: Apa?
2: Sepatu niti lho.
3: Iya, karena tali nih.
1: Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya,
3: ya
1: masuk jengkel iki kadang-kadang nggih sepatu putih lah.
3: Seragam
1: putih. Nah olahraga iku sepatu putih.
2: Oh, sepatu putih ya.
1: Iya.
2: Melayu ya.
1: Yo gak jungkel.
2: Lho gak ono artine gelek lari-lari.
1: Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani.
2: Wah.
1: Nah, jasmani iki tanpa
3: jasmani.
1: Iya. Oh,
3: berlatih
1: terus
3: iku. Sampe renang iso.
1: Renang. Iso renang tapi kelelep. Awakku gede ini
2: ya segala anu dilatih tin.
1: Eh kan sih sih renari
2: gak sih terus sih baru saja
1: waduh lho kan ini hati-hati padahal lari ini cilik kok tak asir lho baru saya ikut ketong ini tak konteng enggak lho
3: kok di ya cok ngono sih
1: sama jenengnya dek
3: lho lali
1: apa
3: baru kan cilik ditot
1: lho lalu biar cilik saya gede
2: Riri lereno tadi ansip Riri lereno
1: eh kan itu komendanku tang lereni aku
2: jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong ciri-ciran kate dipek.
1: Kok kon nglereni wong adudara gak iso nglereni aku.
2: Ngakur ya gak ono ya aku nglereni.
1: Iya, gak wajibmu lho.
2: Iya.
1: Ya. Aku saiki gak susu rek.
3: Nanti.
2: Kate tugas
1: itu tugas aku.
2: Numpak apa lagi?
1: Eh, numpak apa? Biasanya perahu.
2: Apa sih mau perahu?
1: Baku numpak gas, baku numpak perahu tuh duduk urusanmu lho.
2: Lho gak ngono.
1: Bila mana perlu aku melaku,
2: tapi bendin aku rutin.
3: Apa?
2: Bobol nduk sawah aku. Mbok ngetan ae.
3: Terus lho iso arek gedang ngantuk.
1: Iku lho aku iku tabrak-tabrak wong main-main iku ta. Lho iya.
2: Bener-bener
1: iya. Menjaga keamanan kampung ya.
2: Dalam
1: mana ana wedhus tarung celun aku rek.
3: Ana wedhus barang.
1: Ojo ngono ta kon iki wah.
2: Wis gampang lek anu dhewe.
1: Iya iya,
2: tapi ojo pakan dinis, pakan preman ae.
1: Apa sih?
2: Arek kono lambek ngene iku wedi.
1: Oh.
2: Arek anakku lho wedi.
1: Dadi nek kono pakan dinis iki wedi ya.
2: Iya.
1: Bisa biasa rona aku. Ya omah mana sih?
2: Ganti omah. Ganti omah.
3: Pokoknya
1: kok kalah mbak Ansi. Pekan ganti omah belas. Lho padahal aku takon.
3: Sama lu ngomong anak sama yang dia bojo tak ayo.
2: Ayo.
3: Lu ngomong anak.
2: Eh aku tak bijuk Ansi.
1: Gak lagi pokok rama. Pokok rama tak terus no. Kan ganti omah tak?
2: Ya dua cilik ya. Sungkan aku dijulin konco.
1: Rek masih cilik omah dia gak apa-apa. Masa kalah mbak Ansi.
2: Ansi duwe.
1: Lho. Aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho.
3: Iku lak ambulan jenenge.
2: Gak omahe
1: dhewe turu nang asrama. Asrama.
2: Asrama. Asrama pinggir ndi sih?
1: Lho, tak lho markas. Markas.
2: Gak omahmu nduk Kupang kok rasiakno, wedi lak krana, wedi lak aku ngedu lho ta.
1: Iku entek iku tak segelno iki pisan.
2: Sampai ketemu ya?
1: Iya ya.
2: Ya.
1: Saiki aku jangkit dinas.
2: Yo, sing disiplin. Yo.
1: Ya?
2: Yo.
1: Saiki hansip tak budal. Jogo.
2: Lho, ri katik nyelentik barang ri.
1: Lho.
2: Lah apa nek
1: glundur barang gati hansip ngene ta.
2: Oh, eling sik nduk panggung iki kok biyen.
1: Lho.
2: Eling sik nduk panggung
1: awake dhewe ngurung budal kok.
2: Apa?
1: Wis tak riwu tak nek wis siap ngene. Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal jogo.
2: Legone sok galeyer. Irin tadi. Eh, arek ku dadi ansip ta gendeng arek.
3: Wah, ana wedi dhewe aku nek.
2: Rasa aku lek ndelok pakane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mesine.
3: Lah praktis blas ngono.
2: Lah gak tau tumen pakane dene sik iki kok aku.
3: Lah ya ndelok berangkat e jroeng gak tak mlakune kelulun.
2: Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku ya gak diangkat arek ku. Bantu.
3: Pek medan-medane awake dhewe ya.
2: Wis gak ngurus ansip wis.
3: Ayo sing perlu nyaratno iki mang.
2: Saya kita.
3: Iya, yuk.
1: Ayo.

0: Wis kelar.
1: Hah?
0: Wis.
1: Wis, kocone tak gowo.
0: Hah?
1: Kaca.
0: Kaca apa maneh?
1: Loh, jare kebrai.
0: Kadel lah wong. Pas meneh dikek kocok ta, Mbak? Wedi dhewe engko wonge.
1: Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngocok nang ngene kali ae lah wis.
0: Lah iya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kita diatur ya apa
1: kita? Kita nurut apa?
2: Pokoknya berhasil ya.
1: Salah.
2: Tapi gak berhasil, silono.
1: Wah,
2: silono.
1: Terus pokoknya ada duit.
2: Oh, ada duit ya?
1: Dangan.
2: Kenapa
0: nang? Irungi coplon sih lah, irungi coplon sih.
2: Irungi dicoba aja kentik.
1: Wah, kena. Cok irung kok dicoba.
2: Irungi dicoba.
1: Kayak sorot atau bedak ya? Ya, irungi aja dicoba. Ya, disungsang dokur ini. Dicengkar.
2: Oh, kok subali itu?
1: Oh, dicengkar.
0: Ini bedaknya cekil, udah cekilan ini loh.
1: Coba bedak loh. Apa? Loh, ini bedak loh. Lontur, aku gak pecet kok.
0: Wes,
1: aku pecet aja. Pakai yang lain gak lontur.
0: Saya jadi cetak main ini di sini.
1: Iya.
2: Kau salah lawang nanti main ini.
0: Cerot atau pas mana
2: itu? Aki, ya apa sih? Karena dia apa sih? Karena dia apa?
1: Awak mau, aku udah tak pakai. Iya, iya. Kini ki.
2: Iya.
1: Awak aku tak tak tadi ini gue apa? Apa ya dukun prewangan ini?
2: Oh kesurupan nih kok?
1: Iya. Kalau anda mau jaluk nari ini?
2: Lah, dok jaluk ini, gua ini.
0: Iya. Pernah kok melebu kerumbel kau nol?
2: Melebu kau nol?
0: Iya, belang
2: nih kau nol. Yuk petang ini kau nih.
1: Iya.
2: Ini aku kamani rek.
1: Kamani orang cilek, kamani.
2: Kamani rek, aku rek.
1: Kamani.
2: Petang orang kamani rek.
0: Salah, sing kala bare si ya.
2: Kalau si ya, yas. Gue peteng ya, aku gak wani aco. Peteng gue nih,
1: sing kon medeni apa?
2: Aku mlebu bleng.
1: Iya.
2: Terus mlebu lak logo sini.
1: Iya logo.
2: Terus ula entok metu.
1: Lah wedi apa mbek ula entok?
2: Lho, dicocok bumbunanku.
1: Ya, ula entok cepet dicakot.
2: Iya.
1: Ya dicakot cekil mati, dicakot ula iki, cekil wis.
2: Ngono ya?
1: Iya.
2: Cekil wis.
1: Aku kaku. Permanen apa sing ula entok ya?
2: Iya ya.
1: Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sian.
0: Iya.
2: Iki trek dhuwit ta di kau trek dhuwit di sembur-semburan iki. Wah, ya sekali utik. Ngomong lho, sani kok koyo makne omong lho. Kok makne yo ngene ngomong ngene. Lho apa tik? Aduh. Cek raya itu kan cek raya dik gua lumaknya itu sih lumaknya kayak mulai tompo dik gua
0: ini lah kerubel sih ya
2: belum
0: lah gua pernah sikil pernah tak tali didi
2: lo perlu deh
0: sebab nek pernah tak bengok kak kira
1: kak bengok
0: kak kira tadi tak sentek metua menang gua
2: oh kisah kak kerubel dia rek lo kerubel gak duplek rek
1: cetik lah dia cetik
2: iya lah lo kebo kecet toh lo kali gua
1: eh kelak keteringer gua
2: wah aduh kecet busek apa dah busek u?
1: Tak khawatir busek.
2: Tapi apa caranya busek?
1: Selain kabisi.
2: Tutu di korek.
0: Kita pas. Kita selengkap ibas. Telan ini selengkap kabe. Telan di dalam kota itu apa benda itu?
2: Apa?
0: Main ini sembarang lengkap.
1: Aku gaya les aku aspal aja kayak saya lah. Aspal.
0: Wah, kayak kurang api. Kamu
2: slider buat kini, slider.
0: Kurang api. Ini aspal aja ya. Di shrednya ini hilang.
1: Hilang. Saya kasih hilang. Kamu diopeng di nyesmen ini. Oh iya, iya. Lah, lihat.
2: Iya, iya buntal. Bisa tak buntal atuk kok deh deh kerugian sama kamu gak patut deh ngomong kamu gak karu-karuan
1: ayo ayo rambut
0: dikat datang di situ mendukur taleni taleni kan
1: iya lah
2: oh taleni ya
1: iya
0: mendukur mendukur lah keren kan mendukur lah
1: iya
0: taleni
2: aku luntur kok ngawur
1: ayo diganti ini loh brewo-brewo ini loh
2: oh ganti ruko ya
1: iya
2: iya iya iya
0: jenggot-jenggotan
1: nah jenggot-jenggotan ini
2: loh
0: nah gini-gini ya
2: rapi ya rek
0: iya iya
2: kayak singo
1: ini kayak siyo
0: eh
1: kayak siyo
2: siyo siyo
1: kan ngomong gak terang ngono kan?
0: Iya.
1: Dikasih siung. Siung,
0: siung,
1: siung.
0: Siung kok saya.
1: Siung-siung kan?
0: Iya.
1: Kayu ae kayu.
0: Lah apa sih?
1: Apa? Irunge teko kados kok siung kok.
0: Iya.
2: Iya ya.
1: Sing harus anu siung wisan iki ya.
0: Kan niku.
2: Iki gak ada duwe rupane kira-kira.
1: Suarane, suarane.
0: Suarane.
1: Suara cilik.
2: Suara cilik.
1: Iya, saya suarane.
0: Momo penuh tak jeneng napa? Nyai Losi ngono.
2: Nyai Losi ya?
0: Iya.
2: Oh. Ya tak nyok.
1: Nyai Losi.
0: Terus siapa nanya apa capek?
1: Capek.
2: Jason
1: tuh. Kayaknya cocok ngontek.
2: Masa apa pulang ngontek?
1: Waduh, kurang gede, kurang antep.
2: Lah apa? Saya mesti lo kan.
1: Siapa yang kasih tuh?
0: Nyai Losi.
1: Nyai Losi.
0: Masa apa?
1: Sing ngerot tuh antep.
2: Iya, iya.
1: Cenung ini. Mbah Tai.
2: Oh, Mbah Tai.
1: Tai. Ya, ada tengok ketidak sama Tai. Tengok katun kayak Tai, Mulian. Kan iya apa?
2: Tai, lu becak sama aku. Ya, apa, ya, apa, ya.
0: Nyai Losi.
2: Ya, ya, benar.
0: Kamu Nyai Losi, saya medal. Terus ngomong pernah ya apa?
1: Suara-suara nih.
0: Nyai Losi.
2: Apa nak?
1: Nyai kuwe to.
2: Oh, wetok ya.
1: Nyai kuwe suara
2: nang iki. Suara wetok ya.
1: Iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nyai Losi.
1: Apa nak?
2: apa? Prajili.
0: Ya, Pak. Ya, lo sih.
2: Dipanu suaranya. Oh, Prajili. Mana cili mana?
0: Ambles. Kok ambles ini keluar? Ya, lo
2: sih. Ada apa, nak? Ada apa?
0: Ya, mana? Ya, lo sih.
2: Ada apa, nak? Ada apa?
1: Sampai tepang satu, kak?
2: Iku udah bocok. Gendeng, kan? Gendeng, kan? Gendeng, kan?
0: Ya wis iso. Ya mlebu. Mlebu. Lan sing temen menjiwai lan. Menjiwai
2: suarane nek mlebu krosak-krosak.
0: Iku sale wite kaku wite.
2: Kaya ayam ngablu.
0: Mlebune boyok-boyok seneng wong.
2: Monggo, monggo. Ade apa sing lintang?
0: Oh, monggo.
2: Sing liwat cok e. Sampeyan nang tengah dalan niki enten grumul-grumul lan apa jaman kajenge berbuat ala ta?
0: Lho.
2: Sampeyan niku pun curiga ta?
0: Dek pun rame-rame dek.
2: Enten apa?
0: Loh, sampean meneng mau penas.
2: Tekon. Kunci sampean lorong ndi ta?
0: Boten.
2: Enten apa?
0: Boten salah rame-rame. Dek lak gak dijuru kunci.
2: Loh, kula. Kunci napa?
0: Kunci rahasia.
2: Oh, iku critane lodrok iku. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang.
0: Loh, iki juru kunci niki. Anu. Sampeyan dari kerung.
2: Enten apa?
0: Loh, pun rame-rame ge. Mriki lek enten iki. Dukun tiban.
2: Wingi ketiban genteng. Kasane iki benjut nama mbot.
0: Dukun njo, tapi mbet spiro.
2: Oh, tekan dadak.
0: Dadak.
2: Niku wingi lak udan.
0: Sama sih.
2: Wingi. Wingi. Wingi kula tilem ben.
0: Wah, ya apa.
2: Ketilem men sampean.
0: Wingi tak deres
2: nggih. Deres nggih.
0: Terus ana tir ngoten ya.
2: Ah, niku gelas lho, Gur. Wah, kok wedi kon. Bledek ku gak ngene iki tir.
0: Lah ya
2: wedher
0: lho. Dor, kosa-kosa. Ah, telbuk,
2: telbuk.
0: Biar lho, Gur.
2: Sampeyan temri kene latihan apa
0: ampun jaga
2: temen. Kula niki ngeten lho.
0: Nggih, ya napa?
2: Kula kajenge pados tiyang pinter.
0: Waduh,
2: sampe wong sing ngerti, ngerti batang-batang.
0: Oh.
2: Nyoba-nyoba.
0: Eh, dikel kok guyu-guyu
2: ngerti sik.
0: Sopo sih?
2: Terus ngerti
0: kok. Batang-batang ora apa kon.
2: Batang lho. Sebatang iku mek siji.
0: Lah iya. Batang badhe goblok.
2: Badhe-badhe. Badhe-badhe terus fotone tiyang, liwate tiyang ngoten niku.
0: Nggih.
2: Pun dia
0: sembarang ngerti
2: sembarang
0: pemberi kemauan
2: dikaya tolong suwita sing...
0: melebu ini
2: pingin nanti terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang
0: nah, nah utang ini iki ini utang
2: kan gula
0: nah. Kau sampean ahli
2: nge
0: ngga aku langgin gledol
2: masalah pasar pacaran
0: lah pokoknya yang beri ini sembarang kalir yang untuk kayu yang
2: pacaran ini
0: tamu karam
2: syaratin apa
0: syaratin mesti jadi liane ini liane kan betul
2: apa kembang
0: kembang
2: ini buatan
0: buatan
2: ini apa ringan
0: ringan
2: betul apa
0: bongkotan satrek
2: betul apa
0: bongkotan
2: terus salah pun di?
0: Ya mereka, ingin banyak orang yang kena saya kayak pinggir kali mereka
2: oh, tidak ada cara kok jalan ada bongkotan?
0: Saya ingin dulu, kenapa ini apa sih?
2: Syaratnya bongkotan gampang pokoknya tari tak betul apa?
0: Betul apa?
2: Terus ini sakit jawab diri tentang tiangnya?
0: Sakit
2: Mbah Sinten jadi?
0: Mbah, Nyai Losi
2: Nyai
0: Losi
2: nggih kapure medal
0: kula dulu ya jan meneng men penombakan
2: ngeleng ngeleng ten ngeleng apa niku pedane orang-orang wae ngono
0: ngeleng ini grombol iki
2: lho boten grombol
0: nggih sampean nang ngono ya aku nyelek ya
2: iya
0: Nyai Losi
2: kok nang marang ruwak mawon
0: boten lho lho meneng meneng
2: meneng apa nak waduh nak aku din
0: apa mbak?
2: Apa mbak?
0: Bintuk
2: Bintuk kalau cengkeng
0: ini mbak sepunten nih mbak
2: iya
0: anak putu nenten perlu mbak
2: oh tapi kan ini makan orang melu nih kaya apa ya?
0: Perlu mbak
2: iya
0: ini nenten putu sampai ya
2: gak ngerti ya
0: kami sama cinta deh
2: kalau Kartolo
0: oh ini kaya dek Kartami ini kaya ngerti
2: kok kalau Kartolo? Siapa sih jenengnya?
0: Kartolo
2: oh Karlonto siapa jenengnya?
0: Sama ruangan saya tambah siapa jenengnya? Kartolo
2: oh Kartol
0: Mas.
2: Mak.
0: Niki kula bantingen. Niki biyen ono meneh lata.
2: Niki saged saestu ta niki?
0: Dek. Dek. Suara ciri omringis. Ngomong niki ngeten Nyai.
2: Iya nak, iya nak, iya.
0: Sampeyan ngomong napa karep sampeyan?
2: Ah, karep sampeyan sampeyan
0: ngomong. Sampeyan Nyai.
2: Tarung ngono.
0: Nyun sewu.
2: Tak dengarkan.
0: Nyun sewu nyamuda.
2: Nyai Losi. Dicobaino. Dek keliru dek sampean niku. Iki nyai muda.
0: Oh Nyai Losi.
2: Nggih Nyai Losi.
0: Nyai Losi.
2: Nyai muda sak wong banjar. Ya apa sih rek? Aduh. Dek aku jane bener-bener dek kodek ya.
0: Nyai Losi.
2: Ada apa
0: nek? Nonton perlu ne Nyai.
2: Oh iya ya perlu apa sih?
0: Sampean tepang kali Nyai Loro Kidul.
2: Kok
0: kenal.
2: Yo yo kenal dek kon kenal.
0: Niki kok ada sing nyetrum nggih.
2: Iya, iya nak.
0: Wesik ni wesik.
2: Kadang-kadang
3: Ya ayo.
4: Oke, senane rata gede
3: punya. Iya, Nak.
5: Niki ngeten, Nyai.
3: Ya apa sih? Ya apa sih?
5: Kula lak enggak ada sirisiran.
3: Oh, terus apa?
5: Lah karep kula nung supaya sirisiran kula dadi bojo.
3: Iya.
5: Niki ngeten sing ngalang-alangi, Nyai.
3: Loh. Tapi iku lho sing ngrintangi.
5: Nggih ngeten sing ngrintangi.
3: Siapa itu, Nak? Siapa itu?
4: Bahasa Indonesia.
5: Padahal ono petenang
3: kok.
5: Oh, siapa?
4: Nek sing nyucupi tiang ngampun.
5: Lek bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia.
3: Iya, siapa itu, Nak?
5: Anu, Nyai. Lah, niki bahasa Indonesia Nyai apa?
4: Nyai ge anu,
5: nyau, nyau.
4: Anu,
3: ge nyau. Nyau, nyau.
4: Niki lah.
5: Anu
4: kanjingan.
5: Oh, namanya yang menghalang-halangi namanya.
3: Siapa namanya, Nak?
5: Pacar saya itu namanya Kastini.
4: Kastini, Nyai.
3: Iya,
5: Kastini.
4: Ini, Nyai.
3: Oh, namanya Kastini.
5: Pacarnya, ya.
3: Itu pacarmu, tak?
5: Iya, Nyai.
3: Atuh, matri aku.
5: Matri.
4: Mati kok matri.
3: Iya.
4: Mati.
3: Saya gemeter gopo.
4: Kenapa, Nyai? Nek suara ciling ini sing njingene iki surip. Kenapa, Nyai?
3: Tadi iku pacarmu, Nak.
5: Nggih, lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa.
3: Sapa jenenge?
5: Basman.
3: Oh, tadi pacarmu kasih ini ana sing rintangi.
5: Nggih.
3: Jenenge sapa?
5: Basman.
3: Atuh, matri pindho aku.
4: Lapa?
3: Matri pindho aku.
5: Kula beto mriki. Lari ini kula beto mriki.
3: Ya, kawan rela.
4: Nggih, Dik, ambil mriki. Nggih,
3: aman. Aduh, keliru akalmu, Dik.
5: Loh, apa? Apa?
4: Soalnya duwe ku.
3: Soalnya
4: duwe lah lo.
3: Soalnya duwe tegol bu aja lo.
4: Tenang.
3: Jangan apa lo.
4: Iya. Ini lo ngomong.
5: Dek,
6: sampean.
5: Sini sampean.
6: Kastini.
4: Oh iya, sampean ngomong terang-terang kali ini.
3: Ini biar aja, Dek.
4: Niki.
3: Ya ini, Dek. Dek, ayo suntik, Dek.
6: Bang, ini kenapa?
3: Bu, aku bokeh itu. Tadi iki ya.
4: Nggih niki.
5: Kok kon niatmu kepin pedot iki, Bang.
3: Niatmu apa nak niatmu?
6: Enten lho Nyai nggih.
3: Iya ya.
6: Kula nyuwun tolong.
3: Iya ya, Nak ya.
6: Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Lah kok mboten gedhuga kali tiyang niku kok.
3: Kon gak seneng, Nak?
6: Nggih, wong wis tuwek kok pencilaan.
3: Aduh. Mati dong telu.
4: Sabar.
3: Sabar kok niku. Sabar.
4: Dicintai sinten?
6: Basman.
4: Basman.
6: Sembarang niku dikeaken kula lah, kula mboten cinta kok. Modele kalau gendeng ngoten. Oh.
4: Gendeng. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani?
6: Nggih.
4: Kok pancene gendeng iki?
3: Sakran.
4: Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak?
3: Bagus.
4: Bagus
3: kok. Ya, apa sih kelantok kewangi kono? Loh, aduh kalah duwe.
4: Sabar.
5: Sabar mawon, Mbah.
4: Sak niki syaratnya itu apa, Mbah?
3: Iki ngene lak ya.
4: Oh, kantean bahasa Indonesia iki.
3: Oh, masih banyak.
4: Banyak.
3: Oh, aku teko bangsa Mion kok. Si akeh. Pancen kon kepingin duwe bojo bare Kastini, syaratnya gampang.
4: Napa, Mbah?
3: Kemantenan sak durunge 5 dino. Kon turu tengah embong nak yo.
4: Sing turu sinten?
3: Embong ame. Iya, embong ame. Turu tengah embong. Kaki klambi ijen nak.
4: Lha enten motor.
3: Bapak masih diplimis tengah kok nak. Bapak nak.
6: Ya napa?
3: Aduh,
4: Nyai.
3: Aduh, bingung.
4: Nyai.
3: Apa?
4: Niku lak namine bunuh diri, Nyai.
3: Lho, gak syarat.
4: Sar, nyekar tolo mati ya napa?
3: Aduh, iku keteku. Aduh, rek ya apa? Ya
6: apa?
3: Bingung.
4: Saya pun digedek sampean gedek
3: ngono. Iku lho, aku lho bingung.
5: Oh, dadi lek mule numpak gedek ngoten
4: tadi.
3: Numpak gedek. Abi joko tingkir. Aduh, ya apa ya?
5: Niki lek panjenengan syarat ngoten
4: nggih.
5: Lah syarat e.
3: Iya, syarate.
5: Lah sampe upama ketabrak ban ngoten bane prauto ya napa?
3: Maksud e tabrak ban yo meneng wae.
4: Ngeten, Dik. Carane ngeten. Pun dilem ngene mbok-mbok biasa niku.
5: Oh.
4: Sampe ngene gedung wayang wong ngeten setra jalan niku.
5: Oh,
4: ngeten. Clear. Lah itu jalan ngeten
5: niku. Jalan.
4: Lah nggih, lak ngoten, Nyai.
3: Oh, lah. Kan lak dagelan niku. Mas setra jalan. Ya tak sampe nyai. Aku cinta apa iku wedhus. Lah nek kono apa iku aduh ya apa. Apa sedek kok gedek kok.
5: Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa ya kapan-kapan kula tak obong-obong mriki
3: nggih. Oh iya.
4: Ngeten ya. Kira-kira saged kabul mboten?
3: Oh iso terkabul. Nggih, syaratnya memang dituruti.
4: Ngeten mawon, nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin nduwe syaratte sampeyan turu ping grembong supaya ditubruk montor.
3: Loh,
4: pertama dikae contoh mban iki kangen turu endi?
6: Oh nggih.
4: Ya napa Nyai?
3: Aku ge percobaan.
4: Nggih.
3: Aduh, mati balak-balik aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek temen.
5: Tapi mesti anu nggih, sakit kabul.
3: Iya kabul.
5: Nggih kula ujar, kula jange obong-obong mriki lah sampeyan teng lebet, kula badhe obong-obong teng lawange grombol iki.
3: Iya.
4: Obong sampe beto dame.
3: Sing kaya aku pandangen.
4: Terus ngeten, Dik, nggih, seneng sampeyan jange obong-obong ya sakian.
3: Iya.
4: Nyai mlebet ngene grombol malih. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki.
3: Oh iya. Iya, Dik sangit aku. Kabul mandala.
5: Loh, kabul. Niki kok blaker ayo kabul mandala barengan apa sih?
3: Kabul sapa iku?
4: Terkabul.
3: Oh, terkabul. Kabul
4: niku direstui ngoten
3: ya. Iya. Iya yo muna.
5: Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih.
3: Kok iki megap-megap sih tekan takon nyesek ae. Aku bingung, Dik.
5: Wis.
6: Ya apa iki, Mas?
5: Wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih.
3: Iya.
4: Dadi
5: pun nanti ngotot
3: mengkesani. Loh, ini
5: loh. Loh,

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua, tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya, hingga petang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pada edisi hari Senin, sahabat budaya, 18 Mei 2026, senang sekali rasanya saya Fahri Marlian bisa kembali hadir untuk menyapa panjenengan semua dan menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang berkah barokah semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sahabat budaya. Dan seperti biasa di pagi hari untuk mengawali kebersamaan, supaya pagi kita jauh lebih sejuk, jauh lebih menyenangkan, dan tentunya bisa menjadi saran untuk refleksi juga terhadap kehidupan kita di kemudian hari. Kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi, sahabat budaya, yang mana pada pagi ini tema yang nanti akan dibahas adalah menjadi hamba yang mudah bersyukur, sahabat budaya, di tengah kondisi yang serba gonjang-ganjing, terutama di era sekarang ini, perekonomian dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap bersyukur, mudah bersyukur, dan senantiasa bersyukur? Tentunya nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama, Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahara M.Ag. Akan kami hubungi terlebih dahulu, sahabat budaya, beliau yang nanti akan bergabung melalui line telepon Pro 4 Semarang. Dan untuk panjenengan yang nanti akan bergabung juga, barangkali mengirimkan atensinya, boleh kami persilahkan di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Pro 4 Semarang di 0811-27-77914.

0: Baik Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk hikmah pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar M.A.G. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah tersambung melalui line telepon Perempat Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Jika kabar baik, kabar sehat ya Prof ya.
1: Ya alhamdulillah. Walafiat, mudah-mudahan kita sehat, baik.
0: Amin. Prof. Nun Sewu, untuk tema kita di pagi hari ini, menjadi hamba yang mudah bersyukur, betul ya Prof ya?
1: Benar ya.
0: Ini nanti monggo saja untuk bisa disampaikan kepada kami semua, bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang hamba yang mudah bersyukur, terutama ya Prof ya, di era sekarang yang serba gonjang-ganjing, mungkin dari segi perekonomian juga tidak stabil. Nah, ini bagaimana cara kami semua untuk tetap mudah bersyukur gitu Prof? Monggo nanti waktu secukupnya kami berikan untuk panjenengan di hikmah pagi hari ini. Sahabat budaya, menjadi hamba yang mudah bersyukur bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahara M.A.G. Silahkan Prof.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada, puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang kita yakini adalah hanya milik Allah. Dialah yang melimpahkan nikmat kepada kita tanpa henti. Nikmat yang jelas-jelas ada adalah pertama nikmat iman. Nikmat kesehatan, umur panjang, kesempatan, nikmat terbentuknya keluarga, nikmat ilmu untuk senantiasa kita memperbaiki diri. Nikmat-nikmat Allah itu jangan dilupakan. Itu nikmat yang tidak terhingga. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah. Karena kehidupan ini

kehidupan baik ataupun buruk yang berlangsung di antara kita itu ujian Allah. Di Al-Quran Allah menegaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dalam posisi apapun kita, ya sulitkah kita atau gampangkah kita, makmurkah kita, sedang krisiskah kita, itu semuanya hidup dalam rangka ujian. Karena hakikat hidup itu bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini kita diberi jatah masing-masing tidak terlalu panjang. Ya, sekitar 60 tahunan sampai 100-an begitulah. 100 itu sudah berat. Tapi kalau hidup seberapapun yang kita diberi jatah oleh Allah, kita lakukan dengan baik. Masalah muskil bisa diatas. Masalah-masalah yang rumit, ya sabar. Atasi tahap demi tahap. Karena mengatasi masalah itu bukan sekaligus. Yang disebut orang maju dalam kehidupan ini mengatasi masalah setahap demi setahap. Karena tidak ada orang yang mudah terus. Dan juga tidak ada orang yang sukar terus. Ya, di balik kesulitan itu ada saja jalan untuk kemudahan. Di balik sempitnya jalan rezeki itu ada juga solusinya. Tapi yang penting kita hidup, ya biasakan total di hari ini. Jiwa-jiwa yang sudah ada di dada kita, jiwa gigih, jiwa ketekunan, jiwa memandang bahwa hari ini adalah penting untuk betul-betul diisi. Itu penting. Nah, dalam hal-hal seperti ini, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia program 4 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hikmah pagi ini, mari kita benar-benar merenungkan tema menjadi hamba yang mudah bersyukur. Tema ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam dan penting. Kita ulang-ulang, kita mempertegas tentang posisi ini pada masing-masing dari diri. Sebab banyak orang diberi nikmat, tetapi sedikit yang benar-benar bisa bersyukur. Banyak orang memiliki rezeki, tapi hatinya tetap merasa kurang. Banyak orang hidup berkecukupan, tetapi wajahnya sumir tersenyum. Ya, di sana berat mengucap alhamdulillah saja berat. Yang repot kadang-kadang diberi orang tidak mengucapkan terima kasih. Padahal kesempurnaan ya, iman dalam diri kita ini kalau berhadapan dengan ya orang yang memberi, dulu sudah pernah kita sampaikan, ya dibiasakan mengucap rasa terima kasih, karena rasa terima kasih seperti itu adalah bagian dari kesempurnaan orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal syukur adalah salah satu rahasia ketenangan hidup. Syukur itu juga adalah penyebab rezeki itu menghampiri kita, bukan jauh dari kita. Tapi orang yang ingkar, sekalipun suatu ketika rezekinya menumpuk, rezekinya datang bertubi-tubi. Tapi di balik rezeki itu bisa jadi bukan rezeki yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoinya, tapi istidraj bagi dia. Dari situ, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim ya. Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi apabila kamu kufur, sesungguhnya ada bila syadid siksaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ibadah hati, tapi ia juga pintu datangnya tambahan nikmat dan keberkahan. Jadi pada orang yang sudah biasa bersyukur, pintu-pintu nikmat itu tersedia baginya. Pintu nikmat itu sudah terbuka baginya. Mau masukkah? Atau diam saja? Sekilas kita sebutkan bahwa secara bahasa, syukur itu berarti menampakkan nikmat dan mengakui kebaikan. Nikmat Allah, paling tidak yang melekat dalam diri kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Dengan nikmat sehat, apa-apa bisa kita lakukan. Dengan nikmat sehat, alhamdulillah, yang ringan bisa kita lakukan, yang berat pun bisa kita tunaikan, asalkan dijauhkan kita dari masuk ke lubang-lubang setan berupa kemalasan. Dengan nikmat sehat, alhamdulillah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jantung saja didetakkan oleh Allah tak henti-hentinya. Berapa kali per menit? Berapa kali? Dalam detik-detik yang ada. Nah, sedangkan menurut ya ulama yang kita kenal, syukur biasanya bermakna mengakui nikmat Allah dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, menggunakannya dalam kebaikan. Ada yang mengungkapkan juga, wa masyukru illa isti'malul mawahib fima wuhibat. Syukur tidak lain adalah isti'madul mawahib, menggunakan anugerah sehat sempat fima wuhibat li ajli, untuk apa ya, dia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dianugerahi nikmat sehat dan nikmat sempat, pertama perjelas posisi kita hari-hari itu kan beribadah. Ada ibadah mahdhah yang nyata-nyata sudah jelas konsepnya, tinggal jalan saja kita melaksanakannya. Ada ibadah ghairu mahdhah, ya ibadah dalam arti luas, aktivitas hidup dengan ceramah setelah subuh sambil ya menyiapkan kopi, minuman, apa-apa yang kita suka. Sambil bersih-bersih sebelah-sebelah sampai siap hidup di hari ini. Selain itu, bagi yang suka gerak-gerak, walaupun 10 menit tiap hari, cepatkan senam, senam jari kah, senam badan kah, gunakan waktu-waktu dengan baik. Nah, yang seperti itu saja, gerak-gerak seperti itu, sambil bergerak, sambil kita melakukan yang lain, sambil radio, itu termasuk aktivitas yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan seperti itu, jangan terus diam, terus tidur dari batas subuh terus tidur. Padahal sempatkan batas subuh menyimak apa-apa, lihat-lihat konsep, lihat apa yang sudah akan kita bawa ke kantor kita, ke tempat tugas kita, persiapkan dengan betul. Hal-hal seperti itu kalau dilakukan, alhamdulillah, paling tidak kesyukuran kita semakin tinggi.
tampak lewat hati kita, mengucapkannya dengan lisan kita, dan menggunakannya dalam kebaikan kita. Pada syukur juga ada yang menjadikan pahalanya besar, yaitu sering berzikir. Berzikir saja habis subuh, jangan lepas ungkapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diulang saja 100 kali, ini seperti kita sudah bersedekah 70 kuda perang. Bayangkan kuda sekarang berapa kuda perang itu ya. Kuda tidak kurang dari berapa 15 juta. Itu paling murah gitu saya kira gitu ya. Nah, padahal kali 70

yang kita ucapkan dengan doa-doa, dengan zikir yang seperti itu double.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur memiliki tiga unsur. Pertama, hati yang menyadari nikmat yang berasal dari Allah.

ini ya, merupakan barang baik yang bermanfaat. Mohon kebaikan darinya dan dijauhkan darinya. Hati menyadari nikmat berasal dari Allah. Apa-apa yang ada di antara kita dari Allah. Rezeki yang kita miliki itu pada dasarnya pemilik utamanya Allah. Kalau makanya kalau kita sempat menyempatkan bersyukur kepada Allah, itu tidak kemana-mana. Syukur itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, lisan yang memuji Allah. Orang bersyukur itu lisannya tidak diam. Kalau lisannya tidak komat kamit, nah, di dada ini hatinya tetap kontak Allah. Ya, ada yang membiasakan ambil nafas 4 detik, tahan nafas 4 detik, hembuskan nafas agak lama, bisa 10. Supaya apa? Tenang. Nah, anggota tubuh, ini yang ketiga, anggota tubuh yang menggunakan nikmat untuk kebaikan. Jadi dari anggota tubuh itu digunakan untuk kebaikan, tidak untuk hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang menyengsarakan, hal-hal yang membuat kita ya, melihat sesuatu yang tidak proporsional. Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan kapanpun itu, kita harus memiliki keseimbangan dan menerapkan syukur ini. Maka orang-orang yang bersyukur bukan hanya pandai berkata alhamdulillah, tetapi juga menggunakan umur kita, ilmu kita, jabatan kita, dan hartanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Di antara contoh-contoh orang bersyukur, setiap hari, yang ringan saja, sering saya sampaikan, di rumah kita siapkan apa? Kotak ya, kotak amal. Dan ini memudahkan kita ya, senang, memudahkan kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Dalam kondisi apapun, ya, mati saja misalnya, menyimpan uang. 2.000 misalnya, atau 5.000 setiap hari, taruh di kotak amal. Ya, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Ketika Jumat, jangan disamakan. Jumat itu, para Jumat berkah. Taruhlah misalnya, kalau 2.000 ya 20. Atau kalau 5.000, 50. Maka dalam tiap bulan kelihatan paling tidak ada uang 50-an, 4/200, ada uang 2.000-an, berapa itu? 30 kurang 4, 26. Berarti kalau 5 ribuan kalikan juga 26. Di situ sudah kelihatan satu bulan. Berapa kalau 2 bulan dan 3 bulan? Dan apa yang kita repotkan untuk memberikan ya, apa-apa kepada orang lain, kepada anak kita, cucu kita yang datang, itu kita gunakan dengan dana-dana yang ada. Lebih-lebih dana untuk diberikan ke masjid, ke musola, bisa diambilkan dari itu. Kalau bisa, jangan kembali kepada keluarga, karena itu sudah kita ya, niatkan untuk sedekah. Ringan rasanya ya, hidup yang seperti itu. Baru seperti itu. Padahal kita dianugerahi rezeki umur oleh Allah. Umur yang berkah tentunya akan berbeda dengan sekitar umur yang dimiliki. Umur dalam kondisi berilmu akan beda dengan
dianugerahi jabatan lagi. Jabatan itu untuk disyukuri karena itu amanah. Ketika jabatan yang baik kita tunaikan, tentunya insya Allah rezekinya tidak akan kurang. Semuanya tetap diarahkan sebagai dalam kondisi syukur itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Lima radhiyallahu lillahi ta'ala. Sering dipertanyakan, mengapa bersyukur itu penting? Para pendengar yang melihat Allah, syukur sangat penting. Karena manusia sering lupa bahwa hidup ini dipenuhi nikmat. Kita sering menghitung apa yang belum dimiliki, tetapi lupa menghitung apa yang sudah diberikan oleh Allah dan kita miliki. Padahal kalau kita suka ya, menghitung apa yang kita miliki, merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu jiwa kita menjadikan diri kita ini bahagia. Mudah bahagia. Mudah merasakan senang. Mudah merasakan bahwa pahit getir dalam kehidupan ini ada bekasnya. Ada sesuatu yang sudah kita miliki. Dan itu pertanda kita sejahtera dan bahagia. Seberapapun yang kita miliki, biasakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat pada ayat-ayat Al-Quran memperjelas kepada kita, wa annahu huwa aghna wa aqna. Pada apa yang terdapat dalam diri kita itu, Allah lah sebetulnya yang aghna, menjadikan kita kaya, wa aqna, dan menjadikan kita ini berjiwa qanaah. Ya, tidak salah juga kalau orang-orang yang arif mengungkap kepada kita, bacalah ayat ini. Yang bilang 100, yang bilang 313, silakan dibaca, tidak apa-apa. Mengenangkan kepada kita bahwa kekayaan yang dimiliki dan jiwa qanaah yang dimiliki itu tidak lepas dari anugerah yang Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Dengan berjiwa qanaah, rasanya kesulitan itu begitu disyukuri, ya sudah. Ya, selesai. Ringan pikiran. Padahal orang dalam kondisi apapun itu, ketenangan itu harus. Harus ada. Orang yang tenang, banyak hal yang bisa diselesaikan. Orang yang tenang, banyak hal yang bisa diputuskan. Orang yang tenang, dalam hal-hal yang dihadapi, dapat menjadikan dirinya tenang dan menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan yang diharapkan. Kadang seorang sedih karena mobilnya sederhana, padahal masih mampu berjalan sehat. Kadang seorang kecewa karena rumahnya kecil, padahal masih memiliki keluarga yang utuh. Kadang juga kita lihat seseorang gelisah karena belum kaya, padahal pasti memiliki iman dan kesempatan beribadah dan berzikir kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam dirinya. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan cara menjaga rasa syukur. Jika terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia,
hati ini ya, mudah gelisah. Tetapi jika sesekali melihat ke bawah, kita akan sadar betapa banyak nikmat yang telah Allah titipkan dan dimiliki oleh kita. Hamba yang mudah bersyukur biasanya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, hatinya lembut. Ia mudah tersentuh oleh nikmat kecil. Udara pagi yang segar membuatnya bersyukur. Keluarga yang sehat membuatnya bersyukur. Masih bisa sholat, masih bisa membaca Al-Quran, membuatnya bersyukur. Orang seperti ini hidupnya lebih damai. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Orang yang mudah bersyukur itu hidupnya tidak mudah mengeluh. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Tetapi ia yakin bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah. Setiap kesulitan ditemu di baliknya nanti kemudahan. Pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi muslim yang pernah dicontohkan di dalam sejarah kehidupan. Di dalam hadis riwayat muslim juga disebutkan di sana, ajaban diambil mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengagumkan perilaku mukmin yang baik. In asabat kusyara sabar ya, syakar fakana khairan laku. Win asabat durra sabar fakana khairan laku. Orang mukmin yang baik itu, yang dikagumi itu, kalau dia menghadapi ya, kelonggaran, kelegaan, rezeki melimpah, dia bersyukur dan lisan. Tapi tatkala dia menghadapi kesulitan, kerumitan, jalan sempit, dia sabar. Diperkuat kesabarannya. Dipermantap dirinya bahwa saya masih sehat. Rezekiku tetap jalan. Walaupun sedang seperti ini. Tetap tegak dia. Dia punya pendirian. Nah, syukur yang benar tentunya melahirkan kepedulian. Semakin bersyukur, semakin ringan tangan membantu orang lain. Sebab ia sadar bahwa semua yang dimiliki titipan Allah. Rezeki yang kita cari, nafkah yang kita cari, kita peroleh banyak, sedikit, itu kan titipan Allah. Kalau disedekahkan, menjadi milik kita yang abadi. Kalau ditasarrufkan, menjadi milik kita. Kalau diwakafkan, menjadi milik kita yang abadi. Oleh karena itu sekarang banyak bentuk-bentuk wakaf, misalnya ada wakaf berupa uang 100 ribu, 1 juta. Nah, alhamdulillah, wakaf-wakaf begitu sekarang bergerak terus diterima oleh pemiliknya sampai kapanpun, hatta dia meninggal dunia. Harapan terus. Sebab ia sadar bahwa semua yang dimiliki itulah titipan Allah. Dan titipan Allah itu tanda-tandanya tidak kita bawa ya, ke liang lahat besok. Tidak bawa, kita bawa ke rumah kita yang ukuran 2x1. Tidak. Tidak kita bawa. Walaupun harus kita sadari itu bisa dimanfaatkan kalau pewaris yang tahu posisi ayah atau ibunya yang punya jerih payah
kalau ditanya, mengapa orang sulit bersyukur? Karena ini ada paling tidak ada ya, tiga sebab ya. Yang pertama, terlalu banyak membandingkan diri. Di zaman media sosial sekarang ini, ya, orang ya, mudah merasa kurang. Melihat orang lain liburan, membeli rumah baru, kendaraan baru, ya, lalu hatinya menjadi gelisah. Seakan-akan dia tidak bisa hidup baik di hari ini. Padahal kalau kita seimbang, ya melihat kondisi lingkungan seperti itu, ya coba dibiasakan kita, alhamdulillah, tetangga kita sudah memiliki seperti itu. Ya, semoga pada waktunya saya diakhiri oleh Allah, rezeki yang baik dari usaha saya, ya, bisa juga seperti itu. Kita tidak usah gelisah dan menjadi tidak bisa tidur karena kondisi seperti itu. Padahal belum tentu orang yang tampak bahagia.

Kalau yang pertama terlalu banyak membandingkan diri, yang kedua lupa menghitung nikmat. Banyak sangat nikmat Allah. Nikmat mata bisa melihat. Nikmat telinga bisa mendengar. Udara melimpah ruah. Tidak pernah kita bayar itu. Kesehatan tetap ada pada kita. Keluarga lengkap sudah. Kesempatan belajar ada di depan kita. Sahabat banyak. Iman yang melekat dalam kita. Tetapi manusia sering hanya fokus pada satu kekurangan kecil. Yang bisa juga kekurangan besar. Ya, begitu ya. Ya. Padahal nikmat Allah yang banyak itu jelas tidak mungkin kita akan mampu menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Disebutkan dalam surah An-Nahl 18. Selain itu, ketiga, hati terlalu dekat dengan dunia. Jika ukuran kebahagiaan hanya materi, maka hati sulit puas. Namun jika ukuran kebahagiaan adalah kedekatan kepada Allah,

0: hadirin beserta hadirat yang saya hormati. Dengan demikian, maka tampak kepada kita pentingnya syukur itu senantiasa ada dan kita bina di setiap waktu. Dengan suka bersyukur, maka peluang-peluang akan wujud di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana hamba yang suka bersyukur? Hamba yang mudah bersyukur biasanya memiliki beberapa ciri. Pertama, hatinya lembut. Mudah tersentuh oleh nikmat kecil. Udara pagi yang segar membuatnya bersyukur. Keluarga yang sehat membuatnya bersyukur. Masih bisa sholat, membaca Al-Quran, alhamdulillah. Kesyukuran kepada Allah. Kedua, tidak mudah mengeluh tadi. Alhamdulillah. Hal-hal itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ya, aplikasi syukur sebetulnya banyak. Antara lain adalah bersyukur dalam pekerjaan. Rumah yang penuh syukur biasanya mudah memenuhi tuntunan dan tuntutan. Yang kedua, bersyukur dalam pekerjaan. Di sini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa mendapatkan pekerjaan itu sesuatu yang harus kita isi. Jangan hanya mengeluh tentang beratnya tugas. Karena tugas itu bisa dilakukan setiap hari. Hari ini, hari ini. Isilah hari ini dengan kemantapan. Dengan kesenangan. Lakukan yang mampu kita lakukan. Tentu secara maksimal. Biar hasilnya bisa optimal. Syukurilah bahwa Allah masih memberi kesempatan berkarya dan bermanfaat. Kekurangan di atas. Biasakanlah kita hidup sesuai dengan yang dimiliki. Jangan terlalu banyak yang berubah. Harus kita syukur. Karena banyak orang yang ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, bersyukur dalam usia dan kesehatan. Semakin bertambah umur, hendaknya semakin banyak bersyukur. Masih diberi umur berarti masih diberi kesempatan memperbaiki diri, beribadah, menulis amal soleh, dan memberi manfaat bagi semua. Hadirin beserta hadirat yang saya hormati, ya, hidup ini tidak selalu mudah. Kadang ada ujian, kadang datang kesedihan, kadang datang keterbatasan. Tetapi orang yang pandai bersyukur akan tetap menemukan cahaya dalam hidupnya. Syukur menjadikan hati lebih lapang. Syukur menjadikan hidup lebih tenang. Syukur menjadikan nikmat lebih berkah. Mari kita belajar menjadi hamba yang mudah bersyukur di saat sempit dan bersyukur di saat sehat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Efran apa yang sudah tadi panjenengan sampaikan ini. Semoga benar-benar bisa kita semua aplikasikan, sahabat budaya, bahwasanya bersyukur itu tidak hanya pada saat kita mendapatkan berkah gitu ya, dalam arti dalam kondisi yang serba kecukupan, tapi di dalam kondisi yang susah pun kita harus senantiasa melepaskan semuanya caranya ya dengan bersyukur begitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ervan ini benar-benar bisa kita terapkan di kehidupan mendatang. Terima kasih sahabat budaya atas atensi yang sudah panjenengan berikan. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Geliat Pagi seperti biasa pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan tembang-tembang remix yang nanti akan membuat pagi panjenengan jadi makin semangat. Ya, tetap bersama kami Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Sahabat Budaya, minat santri Jawa Tengah melanjutkan pendidikan lewat program beasiswa pemerintah terus meningkat. Buktinya, meski pendaftaran masih dibuka, program beasiswa santri Pemprov Jateng telah menjaring 825 pendaftar dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme besar kalangan pesantren terhadap program tersebut. Ratusan pendaftar itu berasal dari santri yang membidik pendidikan mulai jenjang vokasi hingga perguruan tinggi. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah revitalisasi Pasar Wage Purwokerto usai melakukan belusukan ke pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Banyumas itu pada Minggu 17 Mei 2026. Penataan lanjutan disiapkan untuk membuat pasar semakin tertib, aman, dan nyaman bagi para pedagang maupun pembeli. Dalam kunjungannya, Lutfi meninjau kondisi Blok B Pasar Wage sekaligus berdialog langsung dengan para pedagang. Dia menilai kondisi pasar kini jauh lebih tertata dibandingkan saat kunjungan sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu. Menurut Lutfi, perubahan signifikan terlihat dari berkurangnya pedagang yang berjualan di tepi jalan atau di luar gedung pasar. Penataan kios dinilai berhasil menciptakan suasana pasar yang lebih rapih dan tertib. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, kileh kungrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esok ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? So esok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes, janji lho.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Selamat pagi Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersua kembali dengan Perumpat Semarang ya, dalam acara Geliat Pagi di hari ini, edisi hari Senin, sahabat budaya, 18 Mei 2026 ya. Harinya orang sibuk, harinya orang mulai pusing, nanti pekerjaannya gimana. Tapi yang jelas untuk mengawali hari, sahabat budaya monggo ya, sembari persiapan berangkat kerja, atau mungkin ada yang sudah sarapan pagi ya, atau olahraga pagi, yuk kita dengerin lagu-lagu dangdut remix di Geliat Pagi di Perumpat Semarang pagi ini ya. Moga yang nanti mau bergabung, barangkali mau bercerita juga ya, aktivitasnya apa saja di pagi ini. Cuacanya di Kota Semarang sudah mulai cerah lagi ya, monggo nanti bagikan saja ceritanya ya, atau mungkin mau request lagu juga boleh ya. Line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perumpat Semarang di 0811-2777-791

0: yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Promat Semarang ini, sahabat budaya. Ada beberapa tensi masuk ya, kita bacakan satu persatu. Ini ada Mbah Yarto yang sudah stay tune dari subuh tadi ya, luar biasa. RRI Semarang Pancen Oye, Nji. Pokoknya siap monitor dan sehat selalu ya. Semangat selalu untuk Mbah Yarto yang sudah bergabung. Bu Endah Wei juga, ini ya Pak Juni Abadi, terima kasih atensinya. Bu Kartika sehat selalu yang di Demak ini, Nji. Ada yang sudah bergabung di line telepon, ini kita terima terlebih dahulu. Mijen, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi yang di Mijen. Gimana?
1: Masih di kamar.
0: Oh, langgih.
1: Enggak bangun.
0: Aduh, ya wis, nek males ya angel kita. Harusnya ya cuci muka dulu toh, cuci muka terus raup-raup. Aduh, ya aduh, ini aras-arasan ya.
1: Lagi gak mood.
0: Alah, lagi gak mood ini ya yang di PSP Mijen. Yaudah, biar moodnya naik.
1: Itu lagunya.
0: Tak puterin apa?
1: Garam China.
0: Hah?
1: Garam China.
0: Waduh. Tak carikan dulu ya. Oh, ini
1: itu. Dia bagus itu. Lagunya dicet-cet.
0: Ini adanya malah garam dan madu. Garam China-nya belum import.
1: Oh, belum ada. Aku, Mas, peternyamu ada enggak ya, Mas?
0: Apa?
1: Pamer Bojo yang remix.
0: Pamer Bojo yang remix. Nanti coba ya, tak carikan dulu ya untuk Bu Dewi. Ya.
1: Moga-moga ada. Kalau enggak ada ya, masa lalu.
0: Aduh.
1: Biarkan masa lalu. Itu jadi inon jelas.
0: Oh, Nji, siap. Ini malah ada yang masa lalu.
1: Buat Bapak-bapak semuanya saja.
0: Inji.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat ibu-ibu, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Wahyu, Sri Wahyu, Mbak Nunu, dan itu satu lagi.
0: Siapa?
1: Siapa ya? Mbak
0: Ailah, ibu-ibu semuanya saja ya.
1: Semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, pamit. Jogging-jogging atau senam tipis-tipis.
0: Iya, iya.
1: Pak.
0: Siapa, yuk? Farhan.
1: Mas Fari.
0: Nah, nggih.
1: Mas Fari, jaga kesehatan.
0: Inji, siap.
1: Juga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Aduh pulang, baru aja kok.
0: Inji, yuk, mangke, tawang.
1: Terima kasih.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mendengarkan sambil jogging-jogging, sambil senam-senam, tapi sendirinya malah masih aras-arasan. Wah, moga Bu Dewi nanti bisa gregah gitu sih, bisa cuci muka, terus ya senam tipis-tipis, peregangan paling enggak lah, biar di pagi hari ini tambah semangat ya. Yang di Genuk ini ada Bu Arti, selamat pagi Perempat Semarang, selamat siaran Mas Fahri, salam sehat ya. Ini untuk sahabat-sahabat Geliat Pagi juga, pokoknya salam sehat. Dari Genuk, setelah bangun malam terus sahur untuk puasa 1 Zulhijjah. Cuaca saat ini sangat mendukung untuk ngobah ke badan tipis-tipis, Mas. Sangat bersyukur diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu sehat, senantiasa sehat ya, Bu Arti. Selamat bertugas untuk panjenengan, pokoknya sehat selalu, semangat, bahagia, rezekinya berlimpah. Lagunya nanti Ikan Dalam Kolam, Mas. Siap, Ikan Dalam Kolam nanti tak putarkan ya. Ini masih ada beberapa atensi masuk juga di WhatsApp-nya Perempat Semarang, tapi akan kami bacakan nanti ya. Kita ke tembang dulu, sahabat budaya, ngapain?

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Masa lalu sahabat budaya untuk Bu Dewi yang masih rasa-rasen tadi katanya ya, semoga sekarang sudah jenggirat ini, jadi sudah semangat untuk menjalani aktivitas di hari Senin yang sibuk ini. Semoga masih monitor juga ya di Pro 4 Semarang dalam acara Geliat Pagi. Nah sahabat budaya, ini ada sekilas tips atau informasi terkait dengan apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya di pagi hari, meskipun tadi ya agak rasa-rasen malas-malasan kalau untuk olahraga yang wah banyak gerakan kayak lari ya, jogging ya, terus mungkin workout yang wah macam-macam gerakannya. Nah ini ada satu tips atau satu gerakan yang sepertinya bisa panjenengan lakukan gitu nih, 5 menit ya atau 10 menit, dan ini gerakannya simple tapi nantinya bisa bermanfaat untuk membangun fondasi semangat kita di pagi hari, sahabat budaya. Gerakannya apa itu? Gerakannya adalah heel raises. Wah, kuwi boson di meneh kuwi. Heel raises atau jinjit kaki, sahabat budaya nggih. Jadi gerakan jinjit kaki yang berulang ini ternyata menjadi olahraga rahasia ya, dalam tanda kutip, di pagi hari biar makin sehat dan makin nantinya bisa mobile hari-hari panjenengan ya. Manfaatnya apa sih gerakan jinjit-jinjit gitu ya di pagi hari, kok kayak kurang gawean, kayak wong gabut gitu nggih. Ini ternyata ada beberapa manfaat sahabat budaya yang bisa kita dapatkan dari gerakan jinjit-jinjit kaki ya. Ya 5 menit atau mungkin 10 menit itu bagus sekali untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ya. Jadi yang pertama, ini ternyata bisa melancarkan sirkulasi darah dan mengatasi brain fog ya. Setelah tidur berjam-jam ya, kita sudah deep sleep atau mungkin tidurnya nyak semalaman, aliran darah ini kan cenderung melambat sahabat budaya. Kontraksi otot betis saat berjinjit ini akan mengaktifkan pompa vena, yang hasilnya adalah aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak ya, menjadi lebih lancar. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya memperkuat otot ya, otot kaki, pergelangan kaki, biar nantinya bisa lebih ya, lebih enjoy, lebih senang, lebih prima juga kalau misal kita bekerja yang banyak jalannya gitu nje, banyak larinya ya, enggak juga sih kecuali memang atlet ya. Intinya jadi kuat ya otot kaki dan pergelangan kita. Yang berikutnya adalah meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh, ini juga bagus ya, mencegah nyeri sendi, ini juga oke kalau misal kita melakukannya rutin ya. Stimulasi energi tanpa kopi, tanpa kafein ya di pagi hari. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan satu gerakan sederhana, yaitu apa? Jinjit-jinjit kaki di pagi hari. 5-10 menit sahabat budaya cukup ya untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari. Syukur-syukur tentunya dibonusi dengan aktivitas yang lain ya, kalau misal sempat ya, lari pagi misalnya, atau mungkin gerakan seperti push up gitu ya, squat, sit up dan lain sebagainya, yang bikin tubuh kita jadi berkeringat di pagi hari sebelum nanti ya mandi terus persiapan berangkat kerja. Ini ada beberapa atensi masuk di WhatsApp-nya Pro 4 Semarang, boleh kita bacakan ya. Dari Mas Zainal di Purwokerto Brangsong, Mas, Senin manis, semoga kita tetap diberikan rasa optimis. Wah, cakep. Buat mas penyiarnya, tetap semangat ya dalam menjalankan tugas siarannya. Lagunya Bila Malam Tiba yang versi DJ Mas Onji. Siap, ini yang dari Brangsong ini ya Mas Zainal ya, luar biasa. Nanti lah siapkan lagunya. Bila Malam Tiba ya. Tapi kita ke ikan dalam kolam dulu sahabat budaya, yang digenuk tadi katanya kepengen ikan dalam kolam ya. Monggo kita dengarkan bersama.

Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 7. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Salatiga kembali menerima apresiasi positif di tingkat provinsi atas komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kali ini Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun secara khusus memuji sistem tata kelola sampah di Kota Salatiga yang dinilai telah didukung oleh regulasi matang serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara peringatan Hari Bumi Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Resort Horizon Telogo, Kabupaten Semarang pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, bersama Ketua TP PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, serta